tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bidang Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026 dan merupakan kelanjutan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah Kapanewon, Kokap. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perempat Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Si.

Sutresno Budoyo pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Sentolo Kulon Progo untuk hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Kami awali informasi untuk harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp14.000 per kilogram, sementara beras premium Rp15.000 per kilogram. Untuk beras blok per kilogramnya Rp12.000. Berikutnya untuk harga gula pasir. Gula pasir curah Rp17.500 per kilogram, sementara gula pasir kemasan premium per kilogramnya Rp19.500. Beralih ke harga minyak, untuk minyak goreng kemasan premium per liternya Rp23.000, sementara untuk minyak kita Rp19.000 per liter. Harga daging untuk kualitas 1 di Pasar Sentolo per kilogramnya Rp155.000, sementara untuk kualitas 2 Rp130.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram, dan daging ayam ras per kilogramnya Rp32.000. Untuk telur ayam kampung di Pasar Sentolo Rp60.000 per kilogram, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp26.000. Beralih ke harga komoditas pertanian, untuk cabai hijau keriting Rp20.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram. Untuk cabai rawit hijau Rp60.000 per kilogram, sementara cabai rawit merah per kilogramnya Rp55.000. Berikutnya untuk harga bawang, untuk bawang bombay Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp55.000 per kilogram.

0: pisang Ambon Rp15.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Sentolo Kulon Progo, yang informasinya kami himpun dari sikepoko.kulonprogo.co.id untuk Mlebet Pasar.
1: Si.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil

Seterusnya budaya di KWP Na ya, hadir untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan saya punya informasi lagi untuk Anda. Seterusnya budaya mengucurkan sudah ada beberapa yang dikunjungi oleh petugas sensus ekonomi. Nah, saya punya informasi untuk Anda seterusnya budaya. Ini setelah beberapa hari kemarin, begitu nge, Bupati Bantul yang menjadi responden untuk sensus ekonomi. Nah, pada gilirannya ini Wakil Bupati Bantul juga menjadi responden sensus ekonomi 2026. Nah, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program nasional sensus ekonomi 2026, ini seluruh kepala daerah di Indonesia wajib ikut berpartisipasi, nje. Nah, sebelumnya Bupati Bantul, nah pada hari kemarin ini Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta ini juga turut menjadi responden, dan proses pendataan dilakukan secara langsung di rumah dinas Wakil Bupati Bantul, tepatnya di Padukuhan Bejen, Kelurahan Bantul pada hari Selasa kemarin. Nah, Wakil Bupati Bantul ini juga disertai dengan anggota keluarga, begitu nggih, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus yang juga didampingi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bantul. Mungkin juga Anda ada yang sudah didatangin oleh petugas, ada juga yang belum, begitu nggih. Nah, yang penting kemudian bisa menjawab pertanyaan dari petugas itu dengan sesuai dengan keadaan sesungguhnya, begitu nggih, karena sebagai database yang digunakan oleh BPS, begitu nggih. Informasi lengkap bisa Anda baca tentunya di rri.co.id dan juga pastinya di aplikasi RRI News.

langsung diketerin sama Sasan.

0: Ada nurse nanis tersebut ya bareng sama Santois dan juga Surepan G hadir untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan saya akan berbagi informasi kembali untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca G. Informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini akan seperti apa? Kalau begitu langsung saja kita akan berbagi informasi cuaca hari ini. Yang kali ini sudah siap untuk memberikan informasi selengkapnya ada Prakirawan Yudit dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas rencana kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Satu lagi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah dan kota serta kabupaten di provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cuacanya cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Sleman bagian utara dan Lombok bagian utara, serta malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan dan dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90% serta angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Satu Pintu Lagi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
1: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
0: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
1: Yeay, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
0: Hah? Diet kantong plastik?
1: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi.
0: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
1: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
0: Kalau itu, lihat besok aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seter sebut ya, Klono Siwandono. Pagi hari ini membuat Anda bisa lebih bersemangat lagi untuk memulai aktivitas G. Mungkin sambil berolahraga pagi hari ini karena mendengarkan lagu ya jadilan pagi hari ini G. Baik, seter sebut ya, kembali saya berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi untuk kondisi cuaca, terutama di wilayah Bandara Yian sih, di wilayah Temon dan sekitarnya. Dan kali ini teman kita dari BMKG ada Prakirwan Nurhadi akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Mekala di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina sehingga menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa dan khususnya DIZ yang cenderung bersifat kering dengan kecepatan 30 hingga 37 km per jam. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: gizi. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani Pak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, DPRD Kota Yogyakarta mempercepat penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari mengatakan regulasi baru tersebut dirancang untuk menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan. Tidak hanya fokus pada penanganan medis, aturan itu juga mengatur pemulihan psikologis hingga layanan sosial yang diberikan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sleman mencapai 25.688.845 kg atau sekitar 25.068 ton selama periode Januari hingga Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan subsektor perikanan budidaya masih menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Sleman. Staf pelaksana data bidang perikanan DP3 Sleman Tony Lukito Triwibowo mengatakan rata-rata produksi perikanan budidaya di Sleman selama 5 bulan pertama 2026 berada di kisaran 5 juta kilogram per bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perempat Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga naik transportasi umum juga.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang tidak pernah berhenti dalam menawarkan wisata maupun kebudayaannya. Bersama saya, Anis Diapramesti, akan membawa Anda menyelami kisah menarik sebuah romansa wisata Umah UGM yang terletak di kawasan Bodon, Jagalan, Kota Gede, Yogyakarta. Umah UGM yang kini berdiri kokoh di tengah-tengah pemukiman warga menjadi sebuah cagar budaya yang memiliki sejarah panjang dan kaya makna. Ibu Muharjo sebagai penjaga Umah UGM mengatakan,
1: "Saya Ibu Muharjo, penjaga rumah UGM. Ini dulu yang punya rumah itu Ibu Parto Darsono, pengusaha batik. Suaminya pengrajin perak. Dua-duanya sudah meninggal, tidak punya putra. Terus rumah ini dikasihkan keponakan. Keponakannya kebetulan dosen UGM. Dosen arsitek teknik, Mbak. Terus itu ponakan tadi bilang sama fakultas UGM, suruh beli rumah ini biar dilestarikan. Sama fakultas UGM dibeli seharga 250 juta tahun 2007. Terus dijadikan untuk cagar budaya. Terus Pak Sultan kesini, Ngerso Dalem Sri Sultan kesini tahun 2007, rumah ini diresmikan dibuka untuk cagar budaya."
0: Rumah ini menyimpan kenangan mendalam tentang sejarah dan kehidupan seni tradisional Yogyakarta. Keunikan Umah UGM terletak pada peran rumah ini dalam melestarikan warisan budaya.
1: Karena ini rumah ini pemiliknya sudah meninggal, pengusaha batik, suami perak. Karena nggak punya putra, dibeli UGM untuk diuri-uri, dilestarikan, Mbak. Biar nggak dibeli orang lain. Nanti kalau orang lain yang beli sok terus tinggu hotel, tinggu kafe, itu nggak boleh, Mbak. Memang dilestarikan untuk dijadikan cagar budaya. Mulai 2007.
0: Tidak hanya sebuah bangunan, namun juga kerajinan batik dan perak yang pernah mewarnai Umah UGM. Selain menyimpan berbagai properti bersejarah, seperti barang-barang peninggalan Ibu Parto Darsono yang sekaligus sebagai pemilik Umah UGM, berbagai kegiatan seni juga dilakukan di Umah UGM.
1: Ya ini properti ini, Mbak, untuk syuting, untuk apa acara arisan ada meja kursi, terus untuk apa ya, untuk anak-anak kalau buat buku tahunan pinjam kebaya jari properti boleh, Mbak, silahkan. Terus ada priwet, terus ada untuk wisuda, untuk reuni, untuk tawa badik-badik sering, Mbak, ini untuk kegiatan.
0: Desain bangunan khas Jawa serta koleksi-koleksi barang antiknya menjadikan Umah UGM memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Berikut penuturan salah satu wisatawan.
2: Perkenalkan, namaku Iza Khalif Ren Abidin, biasa dipanggil Ihan. Sebenarnya kan tadi ngeliat dari sosial media, terus lihat dari interiornya itu desain-desain bangunan lawas gitu kan. Terus kami datang dari Surabaya. Beda konsepnya, kalau misalnya di Surabaya kan lebih ke kota pahlawan, lebih ke Belanda-Belanda. Kalau di sini kan Jawa banget. Jadi pengen tahu sebenarnya bentuk bangunannya Jawa di Jogja itu seperti apa. Terus pas tahu ternyata ini UGM, ya udah datang aja kan. Kami pikir pasti nggak dibanderol harga yang mahal kan gitu. Ternyata di dalam juga bagus sih, karena dia detail sampai selain bangunannya juga ada perintilan, apa ya istilah perintilan tuh, barang-barang unik antiknya di dalam juga ada. Terus yang menarik joglo-jogloannya. Joglonya besar kan kalau di sini, terus dia minim jendela tapi dia cukup cahaya. Terus di dalam itu aku lihat ada bagian dapurnya, lucu banget. Jadi kayak tempat makannya mungkin kalau di sini warga gitu ya, lucu, kecil, terus cukup cahaya, dingin meskipun panas gitu kan kena cahaya langsung, tapi dia kayak adem gitu nuansa di dalamnya. Mungkin buat tamu-tamu kalau misalnya datang, tolong jangan meninggalkan sampah karena di dalamnya udah bersih banget. Terus wangi, bener-bener kayak nggak ada debu deh lantai aku lihat. Kan biasanya kalau tempat wisata umum pasti kotor kan, kayak nggak terawat. Tapi ini bagus banget, seneng liatnya karena sangat dirawat. Dan tadi sempat interview juga sama ibu yang menjaga. Kalau warga sekitar juga ikut andil mengurus tempat juga UGM ini.
0: Oma UGM adalah warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Rumah ini bukan hanya sekedar wisata, namun juga menjadi pusat edukasi dan pelindung warisan seni Yogyakarta. Oma UGM menjadi pelengkap warisan budaya di Yogyakarta. Tak lengkap berwisata di Yogyakarta jika Anda tidak berkunjung ke Oma UGM.

0: Kamu ngerti bodoh sih artinya remis juga kok.
1: Gak enak sih menang, kau lo sih kalah.
0: Oh, terakhir bodoh-bodoh berarti ya?
1: Bodoh-bodoh.
0: Kayak kisah arek-arek kayak.
1: Oh, iya toh.
0: Bodoh kabe.
1: Bodoh kabe.
0: Dilarani, disenengi, kabe bodoh.
1: Disakiti.

0: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
1: Apa toh mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe?
0: KMP.
1: Apa toh kuwi?
0: KMP iki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Wah, segere abis banyune kiplah-kiplah.
3: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
2: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
3: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Bantul menyebut jika renovasi Stadion Sultan Agung SSA Bantul telah memasuki tahap pembahasan awal. Perbaikan itu pun bertujuan untuk memenuhi standar kompetisi sesuai regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Sekretaris Distrikpora Bantul Titik Sunarti Widyaningsih mengungkapkan pihaknya telah melakukan pembahasan terkait kebutuhan peningkatan fasilitas stadion bersama manajemen PSIM Yogyakarta. Namun hingga saat ini, rincian renovasi belum dapat dipastikan. Beralih ke informasi lain. Tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang semakin kompleks mendorong pemerintah memperkuat landasan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melalui revisi Undang-Undang UU Polri. Perubahan itu baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI tentang rancangan Undang-Undang RUU Polri. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, pembaruan regulasi ini diperlukan agar Polri mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat profesionalisme sumber daya manusia SDM, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Suter Sembudaya Sugeng Enjang. Kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya Semi Prabowo Engkang Sowan untuk membersamai panjenengan di Kabro Perempat RRI Yogyakarta sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga panjenengan hari ini dalam kondisi yang sehat, jis tersambut ya, dan sinambi panjenengan melajakan pakarian, atau mungkin juga hari ini memang tidak ada satu kegiatan sehingga di rumah saja mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Tepat sekali, karena di Kawruh kali ini sudah bersama dengan saya, tamu istimewa saya yang ya lumayan agak jauh ya tempat tinggal beliau dan juga pengabdian beliau, yang berada di lantai 2, dan beliau juga mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat begitu gitu. Ya, beliau adalah Bapak Bambang Setiawan, Lurah Kelurahan Kepek Wonosari Gunung Kidul. Sugeng Enjang Pak Bambang, Pak Lurah.
1: Nggih. Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, kabar baik Pak Bambang?
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih. Sehat baik waras.
0: Nggih, terima kasih sebelumnya Pak Lurah menika sampun kersa rawuh menika sinaosa piyambakan menika sih Pak nggih.
1: Nggih.
0: Jan menika pokoknya jangan tanya usia, pokoknya usia itu ada di belakang, yang penting apa mobilitasnya tinggi begitu sih. Ya, tersebut ya pagi hari ini topik kita adalah potensi desa dengan pasar tani, dan untuk nanti Anda juga bisa bergabung, mungkin ada yang pengin tanya atau mungkin juga pengin urun rembuk atau mungkin juga ya ingin berbagi begitu nggih. Nanti bisa di 540333 dan juga di 0895-0144-1066. Ya, Kelurahan KP menjadi salah satu kelurahan yang berada di mungkin di tengah kota Wonosari, kota, begitu ya. Nggih, Pak nggih. Tapi juga tentu memiliki potensi yang luar biasa, memiliki peluang-peluang yang kemudian bisa dikembangkan begitu, dan juga tentu di tangan beliau ini sudah mendapatkan banyak prestasi begitu nggih, mandiri budaya, kemudian juga apalagi Pak ya yang sudah diraih di tahun 2025 ya, kan tadi
1: desa mandiri budaya, Zee, desa produktif, kemudian desa ramah lingkungan, Zee, kemudian ya banyak predikat
0: banyak yang lain ya, ya. Dan untuk kali ini topik kita adalah tentu berkaitan dengan potensi dari Kelurahan Kepek, kemudian juga dikaitkan dengan pasar tani, dan juga adalah tema besarnya adalah tentang ketahanan pangan ya, atau ketapang ya, begitu nggih. Ya. Baik. Pak Lurah Nun Sewu, ini kita pengen tahu nih sebetulnya kalau dilihat dari potensi secara ekonomi, pertanian dan macam-macamnya itu. Ya. Untuk Kelurahan Kepek itu seperti apa sih Pak gambarannya?
1: Jadi macam-macam nih. Jadi Sugeng Enjang, pendengar, kemudian ya dimanapun berada, ya, selamat pagi bertemu dengan Mbah Lurah Kepek, dan tentunya juga kami ucapkan selamat pagi, salam Kepek Gumrega.
0: Oh, ya. Jadi ada ininya Pak ya?
1: Ya, salam Kepek Gumrega.
0: Gumrega.
1: Oh, gitu, ya. Yang jelas begini macam ini. Jadi Kepek itu desa yang ada di tengah-tengah perkotaan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kami sepakat, boleh kita pemikiran maju, pola pikir maju, tetapi tidak bisa dimungkiri, Kepek itu warganya, pola yang kita gunakan dengan pola desonya masih kita kedepankan. Ya, semangat gotong royongnya berapa. Termasuk program kita, di banyak tempat sekarang kita baru lebih membangun dengan pasar-pasar modern. Tapi justru di Kepek ini kami tetap akan bertahan dengan gaya-gaya pasar tradisional, termasuk bagaimana potensi kami di tengah perkotaan, tapi tetap kami akan tetap bukan berarti meninggalkan, tapi mengedepankan bagaimana potensi tanah yang ada ini kita maksimalkan. Dan satu lagi, sebagai desa mandiri budaya, kami punya 4 jangkauan, 4 pilar adalah sebagai desa budayanya. Meskipun kami di tengah perkotaan, tapi budaya tetap kami pertahankan dengan beberapa kegiatan. Kemudian desa wisatanya, kami enggak punya destinasi wisata alam, tetapi kami punya destinasi wisata edukatif alternatif. Kemudian kami punya desa prima, dan yang terakhir adalah desa planner. Nah, dari 4 ini menjadi pilar untuk kami kembangkan. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan Mas Semi, bahwa banyak potensi di desa Kepek, baik pengelolaan sampah, BKM, kemudian pengelolaan parkir, termasuk ada lapangan Lebak Bulir, lapangan desa, kemudian ada pasar desa, kemudian ketapang dan persiapan. Ini semuanya sudah kita rangkum dalam satu

0: ada hudan.
1: Iya.
0: Ya, ada sumur bor tapi tidak maksimal. Kemudian kelompok tani, kelompok wanita-wanita dan sebagainya menginginkan, Pak, biar tanah yang ada di desa KB itu bermaksimal dan memberikan kemanfaatan, yang kita harapkan adalah bagaimana kesediaan air. Sehingga dengan dana desa di tahun 2024-25 ini kita membangun sumur-sumur ladang di beberapa tempat. Kemudian yang kedua, dari daisnya kita kembangkan ketapangnya.
1: Yeah.
0: Ada yang dipakai untuk sayur mayur, lombok, semongko, kemudian berambang, bla-bla sebagainya. Termasuk yang ketapang ini tidak hanya bentuknya pertanian, tetapi bentuk dalam perikanan.
1: Mm-hmm.
0: Kita ada sekitar 40 terpal bundar. Satu terpal bundar itu kita isi 1000, berada 40.000 lele yang kita tebar. Itu juga lahannya menggunakan tanah kas desa yang tidak produktif, kita sulap menjadi berdaya. Kemudian airnya dari sumur bor yang hasilkan dari dana desa, kemudian pengelolaannya menggunakan dais. Kemudian kita melibatkan kelompok tani yang ada di wilayah kami, termasuk penggemukan, pengembangan budidaya kambing untuk penggemukan yang pejantan, juga ada yang peranakan. Ini alhamdulillah sudah bisa berkembang. Artinya bagaimana memaksimalkan tanah pertanian yang kalau kami lihat itu dari 404 hektar, 30% tanah pertanian, dan 30% tanah pertanian itu hampir 80% adalah tanah kas desa.
1: Oh,
0: ya, artinya meskipun kami tidak seluas di desa yang lain, tapi bagaimana kemampatan tanah itu memberikan kemampatan pada petani, dan petaninya harus mau tidak ya petani yang maju. Artinya juga ada misalnya gaya-gaya yang barangkali tidak seperti petani-petani yang gaya lalu, tapi kita dengan ya banyak pengembangan inovatif. Ini yang kita lakukan, sehingga harapan kami nanti hasil dari pertanian ini akan kita arahkan pada bagian yang kita terbentuk nanti pada pasar desa.
1: Ji.
0: Alhamdulillah di tahun ini setelah berpuluh-puluh tahun pasar Kepek Sari, yang pasar khusus unggas atau pasar ayam, kemudian pasar burung, pasar bambu ini yang sudah puluhan tahun ini kami sudah berkomunikasi dengan dinas dan pemerintah kabupaten untuk kami kelola sendiri. Di mana pasar yang dulu oleh dinas nanti akan dikelola di tahun ini dilalui oleh BUMDES. Ya, tetapi isinya sama, tetapi kami pertahankan gaya desonya, pasar desonya dengan model lesian, bukan dengan pasar modern, karena kami sepakat banyak pasar-pasar modern tutup karena barangkali sudah kalah dengan model online, COD. Yeah. Tetapi harapan kami dengan pasar yang gaya tradisional yang kita tampilkan, ada hasil-hasil pertanian kuliner khas masyarakat itu ternyata justru memberikan ya magnet yang luar biasa. Saya pikir ini potensi yang efek yang kita sudah kita kembangkan, kita tingkatkan, dan barangkali yang akan kita lanjutkan ke depan, Mas Pengsi.
1: Baik, tadi menarik sekali Bang Lurah disampaikan bahwa BUMDES ini kemudian membawai berbagai unit lah, mungkin
0: betul,
1: istilahnya gini. Begitu. Nah, kemudian seperti apa bentuk sinerginya, Bang Lurah? Misalnya dari pengelolaan sampah, kemudian juga dengan pertanian, dengan peternakan ini. Apakah ada bentuk-bentuk sinergi yang kemudian bisa saling menguntungkan begitu?
0: Ya, terima kasih. Jadi kami berharap kekuatan ekonomi di masyarakat itu, saya melihat kenapa sering macet di tengah jalan, karena mohon maaf, egosentrisnya ke usaha masing-masing itu tinggi. Sehingga orang berpikir, saya urusan sampah ya saya urusan sampah, saya urusannya pengelolaan kambing ya urusan kambing, saya urusan pertanian ya urusan pertanian. Ini yang kami lihat di banyak tempat, di mungkin di desa Konohasana lah, bukan di gunung gitu lah. Tapi kami belajar dari itu, akhirnya apa? Kekuatan ekonomi masyarakat itu akan berjalan kalau kita melakukan kebersamaan. Salah satunya misalnya, sekarang pengelolaan sampah itu mau tidak mau bukan hanya sekedar kepek bersih, kepek sehat, tetapi ada yang tidak pernah kita bayangkan, ternyata sampah-sampah yang dari rumah tangga kemudian kita kumpulkan, kemudian kita bawa ke KSM Amrestari 1 dan 2, kemudian dari sampah sisa makanan, kemudian dedaunan sebagainya, begitu diolah menjadi kompos, menjadi pupuk organik yang luar biasa. Nah, kemudian pupuk ini akan kita alihkan lagi, berkomunikasi dengan kelompok tani yang membuat lahan untuk sayur mayur, kemudian dipakai untuk pakan dan sebagainya. Ini menggunakan pupuk organik ternyata luar biasa. Kenapa kita harus beli pupuk yang pabrikan kalau kita bisa menghasilkan pupuk organik yang lebih mahal dan super. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang kedua, dari hasil yang lain, seperti misalnya kita mengelola lele 40 kolam bundar itu, airnya kan tidak dibuang percuma. Air yang dari kolam yang berapa hari nanti kita buang itu tidak dibuang di selokan, tapi disalurkan di tempat

0: budidaya pakan ternak. Ya, kita ada sekitar 4.000-an meter persegi itu yang dipakai untuk pakan ternak, yang pakan ternak disiapkan untuk budidaya kambing. Mm-hmm. Sehingga tidak perlu kita harus menggunakan air dari kali diang, tapi dari sisa-sisa itu sudah kita gunakan untuk itu. Kemudian yang dari kambing sendiri, mohon maaf, dengan kita menggunakan pakan ternak yang salah satunya pupuknya dari KS Amlestari, itu juga nanti, ya harapan kami nanti, kotoran kambing pun juga sama. Sendiri ternyata begitu ditimbang, diberdayakan, ternyata juga laku keras.
1: Yeah.
0: Tapi barang kami jangan dijual dulu, dipakai untuk kegiatan kita intern dulu. Itu seperti itu. Artinya kesinambungan, kebersamaan itu antara KSM Amlestari pengelolaan sampah, kemudian budidaya kambing, kemudian budidaya sayur mayur, ternyata saling berkaitan. Dan ternyata kita saling mengatakan, istilah kita, biaya bisa kita tengah dengan kita menggunakan subsidi silang. Pupuknya nggak usah beli, serindilnya nggak perlu beli karena di situ juga cukup banyak. Kambingnya tidak harus beli makan di luar, selain juga ada kita menggunakan pakan yang sudah ditanam oleh kelompok sendiri, kan ini kan berputar.
1: Yeah.
0: Dan artinya biaya kos, biaya operasional kelompok itu bisa ditekan dan itu memberikan keuntungan yang lebih. Saya pikir itu.
1: Jadi perputarannya bisa di situ sudah bisa apa, saling menguatkan, begitu nggih, Pak Luransi. Nah, ini kemudian berkaitan tadi itu sudah disinggung pasar Kepek Sari, begitu nggih, tetap mempertahankan tradisionalnya, begitu nggih, karena mungkin menjadi salah satu ciri khas, begitu nggih, Pak nggih. Dan juga mungkin juga sekarang juga banyak yang merindukan satu lingkungan yang seperti itu. Nah, kemudian pasar tani yang kemudian ini menjadi salah satu yang akan menjadi sebuah capaian, begitu nggih. Nanti akan seperti apa, Pak, mekanismenya? Kemudian nanti siapa yang akan terlibat di situ? Kemudian pengelolaannya seperti apa, begitu nggih?
0: Ya, yang jelas pasar Kepek Sari yang sudah puluhan tahun dikelola dinas dan tahun ini akan diserahkan ke kami, itu tidak hanya sekedar pasar yang menjadi ciri khas Gunung Kidul. Satu-satunya pasar pitik ya ada di KPI itu. Satu-satunya pasar unggas ada di situ. Pasar bambu ya ada di situ. Dan harapan dengan Pak Bupati waktu itu, Pak Haji Sunaryanto, dan Bu Ketua DPR waktu itu, Bu Indah yang sekarang Bupati itu, Mas Lurah pertahankan pasar itu ciri khas di KPI, tidak di tempat yang lain. Nah, harapan kami nanti pasar desa yang sekarang mengelola pasar unggas, pasar burung, pasar pitik, pasar burung, ini yang kita kembangkan menjadi plus pasar taninya.
1: Nah,
0: pasar tani adalah kita menampung hasil sayur mayur yang ada di kanan kiri kepek, siraman bisa masuk di situ. Sehingga mohon maaf, sekarang itu dengan ciri khas pasar bambunya, pasar pitiknya, nanti dikembang jadi pasar tani adalah nanti bisa hasil-hasil pertanian, kerajinan, kuliner bisa kita tampung di situ. Karena di belakang pasar bambu sekarang itu kami masih punya sekitar 4-5 ribu meter di belakangnya. Artinya nanti bisa kita kembangkan. Dan harapan kami, saya sepakat Mas Emi, sekarang itu orang itu rindu dengan belanja jajan yang gaya desanya itu muncul. Dan sekarang itu di banyak tempat muncul pasar-pasar, misal pasar pagi, pasar Sabtu pagi itu dengan gaya-gaya desanya, makanan-makanan yang kemasannya lagi tidak menggunakan kemasan apa
1: plastik,
0: ya itu, tapi menggunakan
1: serba
0: daun. Sekarang makan aja, sekarang dulu kan pakai semua pakai bisnis. Sekarang ada yang namanya nasi berkat, itu kan bungkusnya pakai godong jati. Itu nikmat. Dan seperti makan-makan yang serba bungkusnya dari daun itu, itu akan kita kembangkan di pasar bambu, pasar Kepek Sari, plus menjadi pasar tani. Yang kedua, sebetulnya sudah kami lakukan pasca pandemi kemarin. Di area Patung Sampi kita ada namanya Kusapa Papi, kuliner Sabtu pagi. Sambil senam, sambil menikmati hiburan, sambil kita basar, dan yang kita tampil adalah makanan-makanan khas desonya ada di situ. Nah, itu yang di Yuna Selatan di Patung Sapi, ya yang di utara nanti sudah terbentuk. Di pasar Kepek Sari sekarang itu tidak hanya ada pasar ayamnya, pasar unggahnya, tapi di kanan kiri ada sayur mayur hasil olahan pertani yang ada di lingkungan, bahkan yang di luar Kepek bisa masuk, bahkan makanan-makanan, ada yang makanan-makanan jadul ada di situ. Nah, itu yang besok kalau sudah dikelola penuh oleh Bumdes Mandiri Kepek dari dinas, besok ini akan tertata mana yang ini menjadi pasar burungnya, pasar bambunya, kemudian mana yang menjadi kulinernya, kemudian bagaimana nanti menampung kerajinan baik yang asal dari wilayah KPK maupun yang di luar. Ini harapan kami ke depan. Dan kemarin kami bersama dengan Dinas Tata Ruang Provinsi, Biro Tapem, Biro Hukum, kemudian dari Pengageng Panitikis semua Kesultanan Yogyakarta, kemarin juga ngecek di pasar itu. Kemudian di belakangnya ada, di belakang parpol juga ada tempat-tempat yang kemarin dipakai ngindung. Bisa jadi besok yang sudah tidak dimaksimalkan akan dirubah, akan kita rubah menjadi perkembangan pasar itu menjadi kuliner. Sudah kemarin dari Pengageng Panitikis semua setuju. Ya, karena ini hanya tempat dipakai gudang, kemudian dipakai ngindung yang hanya istilahnya tidak maksimal, besok nanti untuk digeser menjadi istilahnya media pasar taninya, pasar kepek sanis dengan kuliner siang maupun kuliner malam. Sudah kemarin siang, satu hari kita bersama dengan panitia semua Kesultanan Yogyakarta.
1: Menarik sekali ini. Mbah Lurah tentu akan menjadi salah satu ikon juga ya, ketika ke Gunung Kidul itu mungkin bisa jadi selain ke pantai-pantai juga bisa menyempatkan diri mampir ke tengah kota, tapi bisa menikmati suasana pedesaan. Mbah Lurah, coba kita buka kesempatan bagi pendengar sih yang akan berinteraksi dengan kita, yang pengen tanya atau mungkin juga pengen ikut urun rembuk atau mungkin juga pengen sharing begitu nggih. Monggo silakan di 540333. Tentu yang menjadi titik berat juga adalah berkaitan dengan ketahanan pangan begitu, dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Kelurahan Gepek. Coba kita sapa di 540333. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Emi.
1: Pagi Nji.
2: Jalur gasa masuk Mas.
1: Gadung Sari menika.
2: Mbah Noyo.
1: Nggih Mbah Noyo. Gadung Sari menika mlebet kelurahan pundi menika Mbah Noyo?
2: Tanggone tanggi kalian kapan ya Mas?
1: Oh ngaten Nji.
2: Kengijang Pak Bambang.
0: Nji, sukengijang Mbah Noyo. Sehat-sehat selalu Mbah Noyo.
2: Alhamdulillah. Mungkin Pak Bambang itu sudah kenal lama sama saya Mas Emi.
1: Oh ngaten Nji.
0: Dulu. Nji penggemar saya, campur sari ini. Ya.
2: Saya sangat setuju sekali Pak Bambang, pasar kepek itu dipertahankan, jangan sampai dirubah jadi apa gitu.
0: Siap.
2: Pokoknya itu satu-satunya pasar yang ada di Wonosari itu.
0: Betul,
2: semua itu komplit, pasar pring, pasar pitik, pasar manuk, komplit pokoknya segala-galanya. Saya sangat mendukung sekali atas pemerintahnya Pak Bambang. Itu yang ada pakan lele ternak lele sama kambing itu tempatnya di mana Pak Lurah?
0: Iya, ini ke satu komplek Mbah Moyo. Jadi yang lele itu yang dekat dengan TKID ST Tunas Mulianya seberangnya saja. Kemudian yang kambingnya aja sebelah timur. Kemudian sayur mayurnya aja di bawah. Lalu penjeneng nanti nyun sewu ameng-ameng di komplek itu mau jajan sate ada, mau jajan kopato ada, di belakangnya nanti mohon izin Mbah Noyo. Ke depan sudah kami lakukan beberapa kali, nanti istilahnya pasar tani kan tidak dalam bentuknya satu tempat, tetapi pasar tani bisa di lokasi awal, artinya bisa nanti panen lombok, bisa nanti panen semangka seperti yang sudah, nanti penjenengan mentik sendiri, kemudian jenengan nimbang sendiri, tapi bayarnya sendiri-sendiri tidak gratis. Itu kan sudah kita lakukan. Termasuk yang di lele, ini sudah mulai lebaran kemarin, kita hampir ada 40 ribu itu, dalam hitungan sangat murah meriah, karena harganya harga tani, kita tidak harga tengkula. Itu hanya 1 kilo lele isi 78 hanya sekitar 20 ribu. Nanti jenengan nyiduk sendiri, ngambil sendiri, nimbang sendiri, kemudian bayar di tempat.
2: Tak kira orang bayar.
0: Yeah. Boleh, kalau sekali waktu nanti ada pas ulang tahun yang Mbah Lurah ya gratis. Ya artinya nyun sewu di itu kita istilahnya diversifikasi pangan, memaksimalkan lahan yang tidak produktif kita sulap menjadi produktif. Saya pikir itu Mbah Mayo.
2: Ya, si. Pokoknya saya senang sekali itu.
1: Gih.
2: Saya pertahankan Pak Bambang.
1: Ngate.
2: Jadi ngapa sih periode yang akan datang masih jadi lurah lagi.
0: Matur nuwun, tetapi aturannya saya sudah 3 periode Mbah Moyo, sudah 3 periode plus 2 tahun. Biar nanti yang muda-muda yang mengganti, karena Mbah Lurah nanti menjadi supporter saja lah. Enggak, nanti akan muncul kan. Nanti di era berikutnya akan muncul ya, tapi insyaallah ya.
1: Nggih.
0: Ya, nuwun Mbah Moyo.
2: Nggih. Mas Emi juga.
1: Nggih, terima kasih.
2: Itu aja, Mas Nun. Kami tetap mendukung Pak Bambang.
1: Siap, nggih.
2: Terima kasih.
1: Nggih, matur nuwun sih, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari menika sangat support.
0: Kami tambah Mas Emi. Jadi kan kemarin sempat viral KP itu.
1: Nggih.
0: Karena ada persepsi begitu pasar dikelola oleh BUMDES dari dinas itu kan diformasi pasarnya dipindah nanti ditutup nanti di ada enggak ada gaya Mbah Lurah enggak gaya desa. Dan saya itu lurah bukan setahun dua tahun, saya sudah hampir 20 tahun jadi lurah. Artinya pasar yang ada di Kepek Sari itu kami mengucapkan terima kasih pada Pemda, pada Dinas Perdagangan yang sekian puluh tahun sudah mengelola, membina warga kami, akan kami lanjutkan, bahkan kami tingkatkan
1: lebih baik lagi.
0: Ya, saya pikir tidak ada penutupan, tidak ada pindah, karena penjual, pedagang yang ada di sudah nyaman kami puluhan tahun, bahkan sudah turun-temurun, akan kami pertahan, bahkan akan menjadi bagian keluarga.
1: Kita buka lagi Mbak Lurah di telepon sebagai kita sahabat. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Inzi. Menika matur kaliani.
3: Tukar sipi Jomblangan.
1: Tukar sipi wonten ing Jomblangan. Monggo Bu menika wasareng kalian Mbah Lurah.
3: Matur nuwun Mbah Lurah. Kula nggih asal saking Lirik Umbulrejo Ponjong.
1: Nggih.
3: Ing kathah derek kula wonten Kepek.
1: Nggih.
3: Matur nuwun menawi pasar Kepek tambah ageng.
1: Nggih.
3: Kula nggih sampun rindu makanan desa Imah pun
1: dalem. Oh ngaten. Oh ngaten Anji.
3: Matur nuwun sanget.
1: Nggih. Sami-sami
3: sih.
1: Pasar Kepek. Nggih. Terus mereka saking Bukar Sipi wonten ing Jomblangan.
3: Ya.
1: Oh, ngaten saking Ponjong. Saya namun juga banyak saudara yang ada di
0: Ponjong menika istimewanipun Puli Tempe Proliman.
1: Wah, Puli Tempe Proliman sih. Ada supon sih dari Bukar Sipi wonten ing Jomblangan. Terima kasih. Kita buka lagi monggo di 50333 atau juga bergabung di WA. Kita baca nanti nggih. Coba ke telepon dulu. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Ji.
4: Bapak Ibu Tutur saking Mugi Pasar Semano Gunung Kidul.
1: Saking Semano, Pak sinten nuwun sewu?
4: Jati Pitutur.
1: Pak Jati Pitutur, Ji. Monggo.
4: Wonten kesempatan yang niko kula namung derek sawet-sawet usul menawi pun tampi ngaten.
1: Nggih.
4: Saenipun Pasar Kepek niku dipun serot, dipun mulyakken sebagian dibangun kios mubeng ngaten mangke insyaallah niku badhe berkembang saya sangat-sangat indah ngaten nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Nggih, ngaten kemawon
1: matur nuwun. Waalaikumsalam
0: matur nuwun Pak Jati Pitutur.
1: Nggih, monggo untuk ditanggapi
0: Mbak Lurah. Nggih, yang jelas matur nuwun Mbak Jati. Jadi kami sepakat bahwa dalam banyak hal ada beberapa investor, Pak, bisa enggak, Pak? Yang di kanan kiri pasar bambu itu kita masuk di sana pengembangan UMKM, tetapi kalau gayanya mohon maaf berubah menjadi pasar modern itu bukan gaya kami, karena Kepek kami mempertahankan dengan ekonomi kerakyatan bukan ekonomi kapitalis.
1: Nggih.
0: Kalau ekonomi kapitalis kan siapa yang punya uang kan mau ngasih pasar, tapi pasar itu kami pertahankan biarlah penjual, pedagang, kemudian warga alit, masyarakat kecil itu bisa berdaya. Itu maksud Mbah Lurah adalah ekonomi kerakyatan. Jadi kita barangkali agak lambat karena kita permodalan dan sebagainya. Tetapi justru itu yang kita berikan kesempatan. Kalau hanya menginginkan investor datang 4.000 meter dikontrak 20 tahun selesai.
1: Yeah,
0: tapi bagi Mbah Lurah itu bukan tinggalan yang baik, akan menimbulkan masalah. Karena apa? Yang menikmati pasar tani atau nanti pasar bambu itu nyon sewanya orang-orang yang punya modal besar yang menguasai. Tapi masyarakat jadi penonton. Bahkan bisa menjadi, mohon maaf, hanya sekedar menjadi penikmat bukan menjadi seorang pelaku. Ini yang kita harapkan. Dan sepakat kalau toh nanti pasar itu sudah diketahui oleh BUMDES Mandiri Kepek, kemudian di belakang parpol yang sudah banyak yang lahan kosong itu nanti kan kita kembangkan pada UMKM, pengembangan ekonomi kerakyatan, artinya biarlah masyarakat itu yang berdaya, biarlah masyarakat sendiri yang menggunakan tahlahan ini. Kami nyon sewu dari pengageng panitikis mau Romo Aris kemarin, Pak Lurah saya setuju kalau ini dikembangkan untuk masyarakat bukan dikembangkan untuk investor. Investor kan biar aja nanti cari-cari tempat yang lain. Dan semampang kami masih punya kesempatan di 2 tahun terakhir ini, saya ingin berikan tinggalan tanah kasultanan yang secara notabene ada tanah kas desa itu bisa memberikan bagaimana masyarakat kecil kawula alit itu bisa berperan sebagai bagaimana untuk menjadi pejuang UMKM di wilayah Kepek, termasuk yang di luar Kepek, welcome, silahkan masuk nanti setelah kami kelola oleh BUMDES Kepek Mandiri, bukan hanya warga Kepek, warga Gunung Kidul semuanya monggo ini bergabung dengan pasar Kepek
1: Terima kasih Mbak Lura. Ini sekaligus juga menggarisbawahi bahwa yang penting adalah pemberdayaan masyarakat. Mbak Lura, kita jeda dulu sih. Nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca bergabung di WA. Dan untuk kelas tersebut, sabar dulu, nanti Anda bisa bergabung. Tentunya masih di Kabupaten Perempat RRI Yogyakarta.

0: Jang, yuk jual kijen, jalannya rame banget. Belanjaanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku pak, kiri, pon, beri niki, ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai ke

0: Sobat Snow Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4R di Yogyakarta. Masih di Kauruh tentunya, masih bersama dengan Mbah Lurah. Beliau adalah Lurah Kepek Wonosari Gunung Kidul. Dan kita, menurut saya Mbah Lurah, kita buka lagi nggih wonten ing WA menika sudah ada beberapa yang bergabung. Coba akan kita sapa, kita bacakan WA-nya, dan juga mungkin ada yang beberapa mengirimkan voice note, nanti kita putarkan. Ini dari Mas Theo di Magelang, Mbah Lurah, menika halo Kauruh, menika dari Theo di Magelang, mau tanya bagaimana sistem seleksi atau kurasi produk lokal yang boleh dijual di pasar tani? Nggih, matur nuwun. Kemudian sekaligus saya bacakan dari Pak Wening yang juga ada di Wonosari ini, sepertinya coba akan saya putarkan voice note-nya, monggo Pak Wening.
1: Selamat pagi Sugeng Injang Kauruh. Sugeng Injang, Mas. Ini saya Pak Eri Wening, purnama Pak Wening.
0: Nggih, monggo Pak.
1: Sugeng Injang, Bapak Bambang, Bapak narasumber. Saya Tonggo Wonosari Pak, dulu waktu bayar listrik sering ketemu Bapak, nyusah waktu Bapak masih tugas di KUD, maaf Pak ini cerita lalu. Saya bangga sekarang Balai Desa Kepek sudah banyak capaian-capaian ya Pak, ikut bangga sebagai warga Wonosari juga. Dan begini Bapak, saya anu Pak, dengan adanya BUMDES ini Pak, di semua desa ini kan tentunya sudah ada yang mencapai keberhasilan, ada mungkin masih stagnan. Bagaimana BUMDES di Balai Desa Kepek ini Pak, karena kalau BUMDES ini bersambung gayut baik manajemennya kan bisa dengan program pemerintah Koperasi Merah Putih akan bergayut-gayut bersambung ke Pak. Maksud saya bisa bersinergi gitu loh. Sama saya ikut bangga seadanya BUMDES di semua daerah kelurahan itu bisa berjalan pada relnya dan bisa memberikan suplai dan demand pada kebutuhan pangan apapun, permodalan dan yang langsung berkepentingan dengan sentuhan masyarakat desa. Selamat berjuang Bapak, kami sebagai masyarakat ikut senang bangga mensupport. Semoga capaian-capaian di Balai Desa Kepek lebih berbahaya guna bagi masyarakat. Matur nuwun, salam budaya.
0: Nggih, lestari budayaku. Sekaligus satu lagi nggih menika Mbah Lurah, menika dari Yangkung Kamsi, menika kados pelenggaipun wonten ing Delingo menika. Coba kita dengarkan voice note-nya.
2: Mas Hemi Prabowo dan Pak Bambang, Pak Lurah Kepek.
0: Nggih.
2: Nyuwun pangapunten nderek nimbrung.
0: Monggo.
2: Badhe nyuwun preso. Ketinggalipun kok saking pengantikan Pak Bambang kalau wau kolam lele menika menapa wonten lingkungan padat. Nah, badhe nyuwun preso, biasanipun melalui kolam lele menika kan berbau. Nah, kados pundi caranipun supados mboten berbau saengga mboten mencemari menapa nggih lingkungan ngaten Pak.
0: Mekaten sih.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami menika saking Yangkung Kamsi wonten ing Delingo lan kala wau wonten Mas Theo di Magelang dan juga Pak Wening. Monggo Mbah Lurah.
3: Nggih, Mas Theo, Pak Wening juga Mbah Kamsi. Jadi prinsipnya yang pertama BUMDES kami sepakat termasuk juga KDMP tentunya. Artinya kita membuat program itu bukan program yang sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk atas, tetapi pembangunan di bawah lurah itu yang tahu persis. Jadi kalau mau membuat program itu program yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang dibutuhkan lurah. Itu harus ketegas. Yang kedua, bukan sekedar kebutuhan tetapi melihat potensi masing-masing desa kan berbeda. Jadi kalau BUMDES semua ikut-ikutan SPAMDES, belum tentu punya sumber air. Belum tentu punya yang ini. Artinya BUMDES pun sepakat bahwa Kepek itu, mohon maaf, dari rangkaian yang sudah kami sampaikan tadi Mas Semi, ada beberapa pengelolaan BUMDES, ada yang BKM, kemudian Ketapang, kemudian Pasar Desa, itu akan berbeda dengan yang di lain. Misalnya di BUMDES yang mengelola seperti yang ada di Bejarjo dengan istilahnya gua pindulnya wisata berbeda. Ya, artinya kami sepakat jangan lebih lurah manapun nyonsel, jangan lebih ikut-ikut yang lain karena berbeda potensi, berbeda wilayah, termasuk yang kedua manajemen itu sangat penting. Termasuk manajerialnya itu sangat penting. Kemudian yang kami sampaikan yang di Kepek ini, mohon izin bahwa kami juga BUMDES ini merangkum dari potensi yang sudah berjalan. Jadi BUMDES itu bukan kami dari atas kemudian membentuk, mengarahkan ke ini, tidak. Tapi potensi apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat, baik pertaniannya, kemudian perikannya, dan sebagainya, itu yang baru kita rangkum. Jadi, kemudian yang berikan dengan lele itu juga bagian Ketapang yang dulu sebetulnya, sebelum program ini kami di tahun 2020, kami hampir ratusan ribu kita tebar per RT-RT, kita bagi semua. Dan itu menjadi seleksi alam.
0: Yeah.
3: Mana kelompok RT itu yang mampu diberikan misalnya 1.000 sampai 2.000 per RT, ternyata ada yang dibagi-bagi, ada yang dikelola bersama. Itu menjadi yang... Kemudian yang kedua, termasuk ketapa yang disampaikan itu, ada rentetannya. Karena KPI itu termasuk ingin menjadi desa yang bersih, maka tidak hanya sekedar pengelolaan KSM Amrih tadi mengelola sampah secara mandiri, tidak lagi dengan terkuning PU atau DLH. Tetapi kami coba bagaimana pengembangan potensi perikanan kami tebar hampir sekitar ya ada 30-an ribu. Sepanjang kali dari Kali Jeruk, Kali Kepek, Kali Besole, kami pancuran itu kami tebar ikan nila yang hampir puluhan ribu itu kita bagi-bagi per RT, ternyata dikelola luar biasa. Kalinya menjadi bersih, tidak membuang sampah di sembarang kali. Kalau nanti bapaknya mengelola ikan nila di sepanjang kali itu, kemudian istrinya nanti membuang sampah di situ, ya kan geger prajurit itu nanti.
0: Yeah.
3: Itu kan bahaya gaya Mbah Lurah. Jangan harus didenda, siapa buang sampah didenda. Enggak mesti jalan, tapi bagaimana memberdayakan kali bersih dengan penebaran ribuan ikan nila, selesai. Ya. Mm-hmm. Kemudian yang lele ini sebetulnya kami setting juga, ini sudah tahap yang ketiga, keempat gitu. Di KPS 1 ada pengelolaan terpal bundar itu juga di lingkungan balik dusun, tidak terlalu banyak. Kemudian yang tahap kedua yang besar-besaran itu hampir 2.000 meter ke sahabat, itu memang pada posisi tanah khas desa yang tidak produktif.
0: Yeah.
3: Ditanduri opo-opo rametu, tanah-tanah gerakal. Tapi begitu kita rubah, kita buatkan sumur bor, kemudian lahan kita rubah menjadi lahan lele, ternyata juga memberikan sesuatu yang luar biasa. Kalau soal mambu dan sebagainya, nanti mohon izin nanti Pak Kamsi maupun nanti Pak Moning bisa tindak ke KP sekaligus monggo bersani kok lele tidak bau, ya memang ada ilmunya ya. Yeah. Seperti itu ya. Yeah. Tapi ke itu, kemudian yang lain kami sepakat bahwa pasar tani yang kita kembangkan nanti adalah bagian kolaborasi potensi pertanian dengan perikan sebagai menjadi satu sentra yang nanti masyarakat itu menjualnya tidak harus jauh-jauh, bahkan kalau perlu tidak usah menjual keluar, pembeli datang sendiri. Itu kan pola pasar tani kita.
0: Mm-hmm.
3: Kalau sekarang, mohon maaf, mohon izin Mas Semi.
0: Yeah.
3: Ternyata petani hanya menjadi pelaku yang pertama, tapi pelaku kedua tiganya yang dapat untung.
0: Iya, iya. Jadi ini kan memotong rantai distribusi.
3: Iya. Kalau misalnya lele dibeli dari petani misalnya 22, nanti yang ngambilnya nanti dijual di pasar sudah menjadi 26, 27. Ngambil saja pahitannya saya enggak jauh-jauh sudah dapat untung 5.000. Iya, sementara petani di 3 bulan, 4 bulan yang dapat yang untungnya masing-masing 1 kilo misalnya 2.000, 3.000 kan mesak nih. Maka saya katakan pembeli datanglah ke tempat, artinya monggo pembelinya tidak nyun sewu, tidak terlalu tinggi kalau di luar dan sebagainya. Artinya memotong rantai pemasaran itu salah satu pemberdayaan petani yang sebenarnya. Saya pikir itu.
0: Begitu. Baik, itu tanggapan untuk Mas Teo, Pak Uning dan juga Yang Gong Kamsi, dan masih ada waktu untuk Anda tersebut Joyo, silakan bisa bergabung di 540333 dan juga bisa bergabung di WA. Kemudian Balora ini kemudian tentunya sebelum saya lanjut pertanyaan saya, ada yang bergabung di telepon, kita sapa dulu. Selamat siang.
4: Selamat siang Pak Lurah.
3: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih, menika matur kalian Pak Darsono nggih.
4: Darsono Pindul.
0: Wah, Pindul menika, monggo Pak Darsono.
3: Nggih, sedulur Widi Arjo niki.
4: Saya tidak membeo.
0: Nggih.
4: Saya 100% mendukung Bapak Lurah. Itu justru menjadi tantangan yang harus berhasil bagi Gunung Kidul maupun di daerah yang Bapak kelola non sewu.
3: Nggih.
4: Karena saya berdasarkan pengamatan sudah banyaknya tempat-tempat yang dimodernisasi sehingga seolah-olah cita-cita kita yang tradisional itu punah.
3: Hilang.
4: Bahkan di Wonosari itu saya kerap sekali lewat. Kias-kias itu hampir tidak ada yang tanya.
3: Betul.
4: Untuk belanja. Tapi tantangan yang bagus nanti pasti akan bawa nama, dan nama itu akan terkenal mesti akan terjadi suatu interaksi yang bagus. Dan saya kalau sangat setuju Pak, penggalipun Bapak, matur sebandung.
0: Baik, terima kasih mereka usaha ingking Pak Darsono yang ada di Pindul ini juga mensupport begitu nggih. Coba kalau misalnya masih ada monggo tersebutnya bisa bergabung, masih ada sedikit waktu begitu nggih. Sugeng siang.
5: Sugeng siang.
0: Nggih.
5: Bukar Sipi.
0: Bukar Sipi Jembelangan. Monggo, Bu.
5: Mbak Dita. letakipun pasar keprek niku napa dados setunggal kalih pasar Wonosari Argosari napa sanes nggih?
0: Inggih. Oh ngaten.
5: Nggih. Sampun namung ngaten.
0: Oh ngaten sih. Sami-sami sih Bu Karsipi. Monggo.
3: Nggih, Pak Darsono Pindul.
0: Nggih.
3: Nggih, ini termasuk destinasi wisata yang luar biasa di Pindul. Yang pertama Pak Darsono, bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan itu bukan serta-merta, tapi juga pakai proses yang cukup lama. Jadi model Mbah Lurah itu bukan istilahnya ikut-ikutan program di tempat yang lain, meskipun itu bisa kita berguru ke sana. Tetapi yeah, sekali lagi apa yang kita lakukan itu satu sesuai dengan potensi yang ada di wilayah kita. Mm-hmm. Satu. Yang kedua juga keterlibatan masyarakat itu perlu. Bisa jadi di banyak tempat itu usaha itu maju karena dikelola oleh kelompok tertentu saja, tapi masyarakat hanya sekedar menjadi pembeli, penonton, bahkan menjadi ya penikmat akhir saja. Ya. Kemudian Bu Karsipi sepakat bahwa pasar Kepek Sari itu embrionya awalnya itu pecahan dari pasar Argosari. Dulu di pasar Argosari, pasar Wonosari itu waktu sebelum dibangun bertingkat itu memang sudah penuh sesak, dan di ujung selatan ada namanya pasar Pitik waktu itu. Pasar Pitik, pasar kambing waktu itu ada di ujung selatan. Tetapi dengan perkembangnya pasar Argosari yang semakin besar, akhirnya sepakat sekitar 40-an tahun yang lalu itu pasar ayamnya itu dipindah di Kepek. Jadi asal musalnya Kepek Sari, pasar Pitik itu berawal dari dulu yang menjadi satu dengan pasar pusat Wonosari Argosari, kemudian dipindah dan ternyata itu menjadi pasar khusus. Kalau mau cari ayam, mau cari unggas, burung, bambu, ya sekarang di KP itu dulu memang pecahan dari pasar Argosari. Dan sekarang harapan kami setelah nanti kita kelola secara mandiri oleh BUMDES Mandiri KP, nanti tidak hanya seperti pasar yang sekarang, nanti saya sepakat pengembangan kuliner dan sebagainya nanti akan kesana. Termasuk pasar taninya akan berkolaborasi dengan pasar yang sudah ada. Saya pikir ingatan Bu Karsipi, Mbah Darsono, kami sepakat bahwa ya mohon izin, jadi Balura seperti ini bukan ngoyo-woro, tapi kami sudah ngelakoni. Karena yeah, sekarang itu mohon maaf, pemimpin yang hebat itu bukan punya paparan di saat visi-misi menjadi calon. Tetapi visi-misi itu berat. Artinya Balura yang saya sampaikan ini adalah visi-misi Balura 20 tahun yang lalu, ya secara bertahap kita sampaikan sekarang dan kita lakukan sekarang. Dan itu perlu dukungan semua pihak, Mas.
0: Betul,
3: jadi baik dukungan dinas, kemudian dari dukungan semua. Termasuk tidak lepas bahwa nanti ini tidak lepas dari dukungan dana desa, termasuk dana keistimewaan. Karena Kepek menjadi desa mandiri budaya, itu tetap ada dukungan dari Daes. Meskipun kemarin dapat sekian M, sekarang hanya separuhnya, ya dinikmati sajalah. Dana desa yang kemarin 1,3 M, sekarang menjadi 300 sekian, ya dinikmati saja. Dan banyak pertanyaan nih, Mbak Lurah, sekarang itu lurah-lurah pada kolab karena dana kecil. Loh, bagi saya no problem kok. Lah kenapa kok Mbak Lurah ngeleleng saja? Ya, karena permasalahan program saya bukan pugal lunglap sekali langsung hilang, tapi kita menggunakan pola ada dengan model investasi yang berkelanjutan. Artinya dana desa 2024-2025 itu jangan hanya dipakai kegiatan yang habis, tapi bisa kembangkan dalam bentuknya itu dengan investasi yang berkelanjutan. Misalnya contohnya, di perkambingan, di perikanan, termasuk di sayur mayur, itu kan dana yang 2 tahun 3 tahun yang lalu kita gunakan, kemudian hasilnya ya atau tidak batine itu nanti yang sebagian untuk pengelolanya, sebagian nanti juga untuk APBD kita, kemudian induknya atau babunya dana jangan sampai hilang, kembangkan lagi. Jadi kalau sekarang itu kita kambing, perikanan, termasuk sayur mayur, pangkuk beramung sebagainya, nanti tidak hanya kegiatan selesai rampung, tapi tetap target kami, jenengan sudah kami berikan ratusan juta, kembalikan induknya, kemudian keuntungannya dibagi, pengelola, operasional, termasuk APBD. Artinya tidak hanya kegiatan, sekali kegiatan selesai, hilang gambar ini, kalau di KPK tetap kami lanjutkan.
0: Ya. Gitu,
3: sampai itu, Bu Karsipi, Pak Darsono, jadi yang kita lakukan ini memang perlu, mohon maaf, ini memang perlu perencanaan yang matang. Yang kedua, memang pemimpin di manapun, ya atau tidak, kalau ingin maju ya harus mengambil inovasi. Bahkan kalau katakan jangan takut salah, ya, jangan takut kalah, karena sekarang itu persaingan dan sebagainya. Artinya di pasar tradisional Kepek Sari itu jangan takut dengan pasar-pasar modern. Saya pikir no problem. Wonosari kan pusat pertokoan ada di Kebek itu luar biasa. Tapi yang pasar Pratajun kami tetap eksis. Bahkan yeah, itu akan menjadi, bisa akan kita lestarikan. Saya pikir itu Mas.
0: Baik. Mbak Lura, ini tinggal sedikit waktu yang kita punya. Yeah. Saya ingin tahu ini sebetulnya nanti parameter. Mungkin juga Mbak Lura sudah punya gambaran parameter dari sebuah kesuksesan dari program besar yang menjadi cita-cita besar dari Mbak Lura itu nanti kalau sudah seperti apa begitu.
3: Iya. Yeah. Jadi ya statement kami, closing statementnya adalah satu, bahwa desa itu mohon izin seperti yang kami lakukan dan dukungan dari semua pihak lembaga dan tokoh masyarakat adalah program itu adalah satu program yang berkelanjutan, satu. Yang kedua, program itu memberikan kemanfaatan. Kemudian yang ketiga, istilahnya budaya yang di KPI itu program apapun, apalagi yang berkaitan dengan pasar tani, pasar kepek, kemudian yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dan sebagainya, termasuk ketapang, itu masyarakat itu terlibat dan diberdayakan dan berdaya. Jangan masyarakat hanya di penikmat pembeli, tapi bisa kita libatkan, termasuk di kelompok-kelompok tani dan sebagainya libatkan. Artinya di endingnya nanti, pasar kepek yang akan kita kolaborasi dengan pasar tani itu adalah bagaimana masyarakat itu merasakan keberadaan pasar tani itu bisa berbuat lebih besar, bukan hanya sekedar penonton. Saya pikir itu Mas.
0: Baik, terima kasih Mbak Lurah, Pak Bambang Setiawan sudah berkenan untuk berbagi dan juga memaparkan ya satu rencana berkelanjutan yang sudah berjalan mungkin dari 20 tahun yang lalu dan ini progres terus begitu. Betul, bahkan iya, nanti iya, sampai tinggal 2 tahun sih.
3: Iya, jadi artinya saya sepakat bahwa saya tidak ingin meninggalkan bangunan monumental.
0: Ngaten.
3: Tapi saya meninggalkan bagaimana program itu bisa dilanjutkan oleh penerus kami.
0: Ngaten.
3: Karena prinsip Mbak Lurah, pemimpin yang hebat itu bukan banyak pendukung di belakangnya, tetapi pemimpin yang hebat itu setelah nanti saatnya lengser ke Prabon akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih hebat. Itu prinsip kami.
0: Luar biasa sih. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang Setiawan. Sukses untuk semua programnya dan nanti tentu bisa memberikan warna. Betul, begitu nggih bagi ya, Gunung Kidul dan juga tentu akan memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk lebih berdaya lagi. Betul, begitu nggih. Seterusnya putih sampai di sini untuk Kapuruh bersama dengan Bapak Bambang Setiawan, Bapak Lurah KP Wonosari atau lebih dikenal dengan Mbah Lurah begitu nggih, dengan topik potensi desa dengan pasar tani. Kita akan bertemu kembali di Kapuruh edisi berikutnya dengan topik-topik, tema-tema menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Bupati dan Wakil Bupati Bantul bersama jajaran organisasi perangkat daerah menjajal fasilitas jogging track di lapangan Sri Gading, Kapanewon, Sanden. Bupati Bantul Abdul Halim Musli berharap fasilitas jogging track yang tersedia di tingkat Kapanewon maupun kelurahan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana olahraga rutin. Menurutnya, jogging merupakan salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan bermanfaat bagi kesehatan. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TB. Hingga tahun 2025, jumlah kasus TB yang tercatat di Kabupaten Sleman mencapai 2.542 kasus. Untuk itu, langkah pencegahan dan penanganan kini diperluas hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan tim penggerak PKK sebagai ujung tombak edukasi dan pendampingan masyarakat. Selain fokus pada deteksi dini, pemerintah juga mendorong keberhasilan pengobatan dan pencegahan penularan melalui dukungan keluarga serta lingkungan sekitar pasien. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Setersebut ya, Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta dan saat ini pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk kami hadirkan untuk Anda, Ketoprak Mataram masih melanjutkan cerita Sang Prameswari memasuki seri yang ke-25. Setersebut ya, sugeng midangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan Selangkung. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

iyalah temen toh. Ale mau mikir piye Agni? Apa rumangsa yang tumindakmu kaya ngono? Mirangke wong tuamu yo angger. Ale mau mikir piye toh Agni?

0: Ayas ngono kuwi. Kebojo.
1: Kepiye Kakang Witantra?
0: Wiwit mau tak waspadake. Pola tamu nuduhake yen wigih ringo-ringo arep matur aku.
1: Bener Kakang.
0: Ing pungkasan kowe matur nek arep prasaja. Ora. Saat temenar ngerembuk apa, arep takon bab apa? Kok kaya songgorung gitu anggonmu arep nilaki?
1: Sejatine perkarane kuwi ora angel. Tumrap sing wis tau nglakoni. Ning nek tumrap aku, perkara sing tak pikir lan arep tak rembuk, malah arep tak aturke marang Kakang Witantra kuwi sambung karo ruweting pikiran atiku.
0: Aku ora bakal ngerti nek kowe ora pratil lo. Apa sing jalari ruweting ati lan pikirmu?
1: Aku arep takon Kakang Witantra. Jane wong duwe bojo kuwi penak apa ora? Ribet apa ora ribet?
0: Kumantung anggone ngecakake. Dianggap kepenak, ya pancen kepenak jalaran ana sing dijak mbat-mbatan rembuk. Kepriye wae wong kuwi nek duwe tetimbangan. Duwe sisian. Tuh, kasarane duwe bojo, ana sing dijak ngrembug ruwet rentenging keluarga.
1: Ayo, ayo. Ning perkarane ngene. Aku ki sok weruh lan mbok menawa kerep weruh. Wong bebojoan sing ming tansah padudon wae. Wong duwe bojo ora tentrem uripe. Aku kuwi jane ra isih bingung. Nek aku entuk blak-blakan. Sejatine perluku sowan Kakang Witantra kuwi arep ngabari.
0: Apa?
1: Ning aja digeguyu lho.
0: Ngopo to?
1: Aku arep dadi manten.
0: Oh, kuwi to. Heh. Omong arep dadi manten we kok dadak manduk mangule we. Bloko, heh. Wis ana congcongan wanita apa?
1: Wis. Wis, Kakak.
0: Cah ngendi?
1: Ya ora aduh saka papan dunungku. Ora aduh saka desaku. Bocahe ayu. Anake wong cukup. Ah, semono aku durung ngerti watak wantune. Mula aku nyuwun pirsa panjenengan, sejatine wong duwe bojo kuwi angel apa ora. Aku ora kuwatir to. Nek aku mengko duwe bojo, njur aku ora iso mundhak pangkat kula di prajurit, anggaran lunga dikendali bojo, anggaran lunga dipaido, ora ribet aku.
0: Mula ngono, ke bojo. Wong arep duwe bojo kuwi kudu mestine dienggo sak lawase urip.
1: Ayo.
0: Mula ana tetembungan. Wong iki nek ande bojo utawa milih. Nek wanita milih pria, nek pria milih wanita. Kudu dijembarake utawa jereng mripate anggone nyawang. Anggone mas padakake.
1: Nek wis duwe bojo?
0: Duwe bojo kuwi mergo pilihan, wis dadi pilihan. Nek wis diwaspadake kanthi permati. Calon pertimbang aku ki kepingin.
1: Jadi nek sak durunge dibujuk kena diupamake mripate dijering sak amba-ambane.
0: Sak ambang.
1: Nek wis dibujuk merem sing rapet. Ning nek merem terus sak ya ribet to kuwi.
0: Pancen kudu niku ora merem rapet. Kala mangsa ya nganggo mlirik. Sebab kembanging urip ning semono wae walak-walak sapa wae.
1: Ayo, iya, iya.
0: Dadi ora sadeng wong ngono kuwi ora.
1: Iya.
0: Contone aku iki, tuladane aku iki duwe bojo ming mbak yo muken tantri.
2: Alah, menika nek nang ngarep ku lho.
1: Monggo, monggo Mbak Yu.
2: Iki unjukane Adi, nyati unjuk.
1: Iyi, iyi. Maturun kok ribet, kok repot-repot sampun mbok kados sedhepun iki mawon.
2: Lho ora ta biasane kowe nek ndene yo tak gaweke unjukan. Aku yang ngerti kesenenganmu ra ora pati legi to.
1: Wah, nggih.
0: Iki wedang sere apa?
2: Sereni pun telas meniko kakang. Meniko jai. Namung jahe.
0: Jahe?
2: Inci.
0: Ini kurang jahe alas lho.
1: Nyuwun pangapunten Mbak Yu, malah kerasan Mbak Yu lajeng merepek yang den kula sami jagongan.
2: Aku krungu saka pungkuran mau, aku seneng kok Adi.
1: Oh.
2: Sliramu arep omah-omah.
1: Oh, sampeyan mireng.
2: Aku mireng.
0: Anu Tantri, ora kok anu arep duwe bojo.
2: Oh, arep duwe bojo.
0: Duwe bojo dhisik lagi omah-omah. Ora kok omah-omah sik lagi duwe bojo. Ngono. Dadi duwe bojo.
2: Injih.
1: Iki ngaten Mbak Yu, kula menika rak janipun dening tiyang sepuh kula dipun dawuh supados enggal gadah sisia. Sampun dipun pilihaken lare tunggal dusun namanipun Ken Rumbi.
2: Oh, jenenge Ken Rumbi.
1: Namanipun sae, larinipun nggih sae.
2: Ayu Adi.
1: Miturut kula ayu.
2: Oh, dedek piateke.
1: Pakulitanipun lencir kuning. Dedek piatekipun radi ageng inggil ning keros kedik.
2: Oh. Gosek-gosek.
0: Lha kuwi jenenge lencir kuning ki lencir, bocah lencir pakulitane kuning.
1: Oh.
0: Ngono. Kaya Mbak Yum iki. Lek kumile iki mergo kirapati lencir. Jane cendhek rada implek-implek. Anu kok tresno kuwi ora mawas bondo ta rupa kok.
2: Oh, kados ngaten kemawon. Kados ngaten kemawon panjenengan menika ya ora lunga-lunga kok nek ora.
0: Eh, lah kepriye ta? Mula kuwi, kuwi jenenge wis jodho, wis jodho.
1: Ning nalika dados garwanipun Kakang Wicantra, menapa inggih kerep paben wae mboten, Mbak. Kula menawa ajir to. Mangkian sampun gadah semah lajeng kula mboten angsal kisah, mboten angsal dateng pundi-pundi. Dipun cencang menika ora ribet kula, monggo kula sampun gadah pangkat. Sak menika dados kumendam perjuri.
2: Iya.
1: Supados mangke kula saged dados senopati kados Kakang Wicantra, kula kedah gadah kamardikan nemtokaken gesang kula piyambak.
0: Nah, iklantur ledo rembukan malah kelalen kan.
2: Kenapa toh kakak?
0: Aku saya kira ditimbali sang aku tunggu lama tung toh.
2: Loh, wonten perkawis menopo kakak?
0: Loh, apa aku durung ngendiko marangkowe Tantri?
2: Loh, ini mesti kemauan dereng toh wong kula nyuwun preso kok.
0: Anu, sang aku kira nimbali maeso agni.
2: Inje?
0: Jadi saya kira wis oneng tumapel gini.
2: Oh, sampun kakang. Waduh, menawi ngaten remen sangat nih, manaipun sang putri kan dedes meniko.
0: Nah, sang aku buar netepi adat.
2: Inci.
0: Si arep ngelamar. Wong tuwa utawa sedulure kan dedes.
1: Nah, kuwi kuwi kakang, si aku ora cocok.
0: Ngopo?
2: Piye to Adi?
1: Sang aku kuwi piyai luhur. Disubyo-subyo disembah-sembah sinuhun-suhun dining kawula ing tumapel. Tapi ngono ngepeken dedes kok dadak nembung kakang ne. Ayo dipek mau dipek ngono wae ndek kok panguwasa kok dadak di.
0: Gobejo. Piye? Ono omong raja clometan. Heh. Ki kersane sang aku ku tunggu lamet to. Nek nganti aturmu to rembukmu mut keprungu dening sang aku. Kadukanan. Heh.
1: Yo,
0: sama aku kagungan panguwasa tunggal sak kersane apa kang dadi kersane awak dhewe kudu manut ngestokake ora kena badal.
1: Yo, ya tekan kono pancen aku manut kowe kakak.
0: Wis ngono Tantri?
2: Injih kakak.
0: Aku tak sowan rening tumapel ya.
2: Injih.
0: Menika seni sang aku wangune nembung maswa.
2: Oh lah, adi kebojo dipun kanthi menapa mboten menika?
0: Adi kebojo ora.
1: Kula tak wangsul rumiyin nuweni Ken Rumbi.
2: Ya ya Adi, heeh.
0: Nggih. Ngono ya.
2: Injih, ngatos-atos nggih Kak.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, kepemimpinan perempuan muslim menjadi sorotan dalam International Conference on Aisyah Tadis 2026 yang digelar di Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah Trihastuti Nurrohimah mengatakan tema yang diangkat dalam International Conference on Aisyah Tadis 2026 berangkat dari berbagai persoalan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan konferensi tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan akademik, tetapi juga wadah berbagi praktek baik yang diterapkan di berbagai komunitas. Melalui penguatan jejaring nasional dan internasional, forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan konkret bagi pembangunan peradaban yang lebih berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, upaya mengurangi timbunan sampah rumah tangga di Kelurahan Keparaan Kemantren Mergangsan mulai diarahkan kegiatan yang lebih produktif dan bernilai ekonomi. Program yang digelar di Pendopo Kelurahan Keparaan diikuti puluhan peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, kader PKK, hingga pengelola bank sampah. Dalam kegiatan itu, peserta memperoleh pengetahuan sekaligus praktek langsung mengolah limbah dapur menjadi cairan multifungsi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembersih rumah tangga. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang, sekarang bersama saya Betty Damayani sampai jam 3 sore nanti. Sutrisno Budaya, sumongo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali. Kanti ira-irahan Tri Panayu, sugeng midangetaken.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI ngeleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, sumangga kita pidhangetaken teras UMKM, info UMKM menggleng bersama Titik Renggani. Sugeng midhangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang pengen berinovasi, pengen juga maju, pengen juga untuk meningkatkan perekonomian keluarga tentunya. Dan saat ini saya sudah bertemu dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di daerah Kabupaten Gunung Kidul ini, bersama Ibu Margini ya, Bu Margini.
2: Iya, betul Ibu.
0: Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Bu Margini, ini punya produk usaha. Ini ada, apa ini Bu namanya Bu?
2: Menggleng telo, Bu.
0: Menggleng telo gitu
2: atau
0: ya.
2: Atau krecek ya.
0: Oh, atau krecek gitu ya, krecek ya. Telo gitu ya. Terus nama UMKM-nya apa Ibu ini? Nama mereknya ini apa? Produknya itu namanya apa? Oh, namanya Menggleng gitu ya. UMKM Menggleng gitu Menggleng, ya.
2: Nama produknya Bu.
0: Oke, Menggleng ini. Ini rasanya apa saja ini Bu?
2: Yang itu pedas manis Bu.
0: Ini yang ini ya. Pedas manis. Ini Menggleng telo ini berarti dikasih pedas, ada kacangnya gitu ya.
2: Iya Bu ya.
0: Oke. Ini bahan bakunya dari
2: singkong.
0: Dari singkong atau ya, telo. Singkong atau telonya ini jenis apa Ibu?
2: Kalau di tempat saya itu ada telo Brambangan Bu. Ini
0: telo
2: ini,
0: Brambangan
2: iya,
0: gitu ya.
2: Namanya telo Brambangan. Terus? Itu biasanya empuk. Rasanya enggak ada yang sedep itu enggak.
0: Oh, gitu.
2: Jadi empuk iya.
0: Empuk gitu telo
2: iya,
0: nih. Berarti itu telo asli dari Gunung Kidul ya?
2: Iya.
0: Gitu ya. Ini Bu Margini alamatnya di mana Ibu?
2: Saya di Padukuhan Doplang RT 03 RW 07 Kelurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
0: Oke, UMKM Menggleng ini dari singkong ataupun telo yang memang telo lokal ya, telo
2: iya,
0: lokalnya dari daerah Girikarto Panggang
2: iya,
0: ini ya.
2: Iya, Bu.
0: Ibu, ini kan ada manis, ada gurih. Rasa gurih ya.
2: Iya.
0: Kalau yang manis
2: pedas manis.
0: Itu pedas manis
2: iya,
0: ya. Pedas berarti manis. Ada lomboknya juga
2: iya,
0: gitu ya, pedas
2: iya,
0: ya.
2: Sama,
0: ini cara iya, pembuatannya sama, yang gurih sama yang pedas manis.
2: Sama, proses awalnya sama.
0: Proses
2: Bu.
0: Awalnya seperti apa Ibu?
2: Proses awalnya dari singkong itu ya dikupas, terus dicuci, terus habis itu dipotong-potong.
0: Oh, dipotong-potong
2: ya,
0: gitu
2: dipotong-potong
0: ya.
2: Dulu sekitar 10 cm
0: oh,
2: atau.
0: Oh, ini diukur toh ini?
2: Ya sebenarnya iya Bu. Tadinya
0: oh, diukur,
2: pakai ukuran
0: gitu loh.
2: Karena kan dikukus
0: iya,
2: terus diiris.
0: Oh, jadi dikupas dulu, dicuci terus
2: dikukus. Iya.
0: Kukus dalam keadaan utuh.
2: Iya.
0: Setelah
2: tapi dibedakan Bu antara yang kan potongan ada yang besar,
0: ada yang kecil.
2: Ada yang pucuk itu kecil.
0: Pucuk kecil ya. Iya.
2: Itu biasanya saya kalau ngukus yang besar-besar dulu.
0: Oh, gitu.
2: Nanti kalau yang pucuk itu yang kecil-kecil sendiri biar
0: sendiri.
2: Matangnya itu
0: biar matangnya rata.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi iya, kalau sudah posisi utuh gitu terus diiris tipis-tipis pakai alat atau
2: iya,
0: pakai apa pisau atau
2: cuma
0: apa?
2: Pakai pisau manual aja, tapi pisau yang dua mata itu loh.
0: Dua mata.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya, terus
0: oh,
2: itu kan
0: gitu.
2: Tebal tipisnya sama.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu. Oke. Okay.
2: Takut ketebelan
0: oh, gitu.
2: Atau
0: tapi kalau ukuran enggak, ini enggak di sentimeter gitu, enggak diukuri gitu enggak
2: panjangnya.
0: Ya?
2: Tadinya tadinya sama bu, potongannya di sama. Tapi karena diproses di iris terus direndam, jadi ada yang kepotong.
0: Oh, begitu gitu. Begitu diiris terus direndam.
2: Iya, Bu. Rendam selama semalam lah, 12 jam.
0: Oh, 12 jam direndam. Setelah direndam baru
2: biasanya saya kalau buat itu siang gini ya Bu, sampai sore saya iris ya gitu, semalaman terus saya rendam. Sampai paginya baru saya proses lagi. Itu saya tiriskan, saya cuci dulu Bu. Itu kan nanti ada keluar kayak busa-busa gitu ya.
0: Busa-busa gitu kayak berlendir gitu ya. Terus gitu, habis gitu dicuci dulu. Terus habis dicuci
2: tak tiriskan.
0: Ditiriskan.
2: Baru nanti saya kukus lagi Bu.
0: Dikukus lagi gitu ya.
2: Prosesnya dikukus.
0: Kalau sudah dikukus lagi
2: baru nanti dijemur.
0: Oh gitu, nah, setelah itu dikukus diambilin lagi dijemur sampai dengan
2: sampai kering.
0: Kering
2: sekitar 3 hari, 3 sampai 4 ya tergantung.
0: Itu diwolak-walik enggak itu?
2: Kering kalau pas itu cuaca panas itu untuk hari pertama itu biasanya udah malam itu Bu, udah itu nanti sore itu udah saya kumpulin.
0: Oh gitu wes. Gitu. Wes kemerisik itu ya?
2: Ya Bu, belum kemerisik sekali.
0: Belum kemerisik sekali gitu ya.
2: Atasnya udah kering tapi bawahnya masih yang lengket gitu,
0: masih nempel gitu ya.
2: Nanti saya lepas-lepas, saya jadiin satu.
0: Oh, prosesnya.
2: Biasanya kan di anjang itu Bu.
0: Ya, nah, prosesnya itu begitu ternyata harus panas sampai kering gitu ya. Kalau sudah kering untuk yang gurih sama yang ini
2: untuk yang kering ini habis dijemur sekitar 2 hari itu 2 hari baru saya kasih bumbu Bu.
0: Oh, baru dikasih setelah dijemur 2 hari baru dikasih bumbu gitu ya. Oh, begitu kasih bumbu digoreng baruan.
2: Dijemur lagi Bu.
0: Dijemur lagi.
2: Tapi enggak sampai sehari. Biar bumbunya itu kering gitu loh, meresap kering
0: gitu. Biasa ini prosesnya ternyata lama. Juga lama ya. Membuat krecek atau menggleng ini ya.
2: Bukan UMKM itu awet menggleng nantinya Bu.
0: Oh, itu nanti awet gitu
2: bisa
0: ya.
2: Bisa berbulan-bulan. Apalagi kalau dikemas gitu ya. Pakai ya
0: pakai yang bagus ini ya. Pakai yang plastik atau kemasan yang bagus seperti ini mungkin juga istilahnya enggak pakai melempem gitu ya. Oke, Bu, ini dikemas berapa graman ini?
2: Ini 25 gram.
0: 250 gram. Sekali produksi Ibu Bu Margini ini membuat berapa kilo, Bu? Hasilnya dari sudah jadi menggleng ini.
2: Sudah mentah ya, Bu ya. Mentah dari singkong sampai jadi menggleng.
0: Iya,
2: itu biasanya saya kalau produksi itu sekitar 20 kilo singkong.
0: Sekali produksi 20 kilo singkong. Itu setiap hari atau berapa hari sekali?
2: Itu saya biasanya nunggu kering dulu.
0: Oh gitu. Terus nanti, sambil buat lagi itu.
2: Kalau sudah kering baru nanti kita buat lagi. Sama ya melihat cuaca. Kalau misalnya mendung ya kita enggak bisa produksi itu.
0: Oh gitu. Lah kalau misalnya mendung, pas panas gitu ya gawe sing
2: kayak gitu kan bisa. Kalau pas ini musim kemarau kan Bu ya.
0: Itu
2: terus singkong juga mulai panen, tapi ya belum panen
0: gitu
2: semua.
0: Tapi kan ini bisa bertahan lama kalau belum dimasak toh Bu.
2: Iya.
0: Ya, jadi paling tidak untuk antisipasi pelaku UMKM itu produksinya banyak gitu ya. Kalau sudah berlimpah produksi banyak, nanti kalau pas musim hujan
2: kita tinggal jual
0: aja gitu ya. Jadi harus ada manajemen untuk pengolahan dan manajemen produksi serta manajemen pemasarannya begitu Bu Margini. Terus Bu Margini, berkaitan produknya Bu Margini kan membuat ini ya menggleng ini ya. Tentunya banyak juga nih pelaku UMKM yang lainnya di tempat lain juga membuat produk yang sama.
2: Iya.
0: Ibu punya tekad seperti apa? Produknya podo ora popo, tapi misalnya apa?
2: Iya, saya di sana banyak juga Bu yang membuat menggleng seperti ini.
0: Iya.
2: Tapi saya percaya kalau tangan orang itu pasti ada spesial sendiri-sendiri.
0: Gitu ya.
2: Jadi rasa
0: tanganan
2: itu tidak bisa ditiru.
0: Oh gitu.
2: Kalau resep bisa ditiru, tapi kalau rasa enggak
0: kalau
2: bisa.
0: Kalau rasa karena tangannya masing-masing itu yang mengolahnya gitu ya.
2: Kalau saya seperti itu. Saya misalnya ditanya, "Bu, minta resepnya kalau ngukus singkong yang sudah diiris itu gimana? Terus pakai apa biar enggak remuk, biar gitu?" Ya saya kasih tahu aja Bu,
0: dikasih
2: apa-apa
0: tahu,
2: dia juga pada ngikut, pada niru
0: gitu.
2: Tapi ada juga yang ngomong, kok beda ya kayak ngomongin Bu Margini.
0: Katanya gitu.
2: Makanya saya juga enggak ya biasa aja, biarin pada bikin yang sama atau yang apa
0: gitu. Enggak masalah. Jadi sebagai pelaku UMKM berbagi itu penting ya. Tapi yang namanya rezeki dan itu nanti hasil dari si menggleng ini pasti beda-beda juga gitu ya. Ini rasanya kemeripik. Kemeripik dan pedes-pedes juga ini ya. Oke, baik. Ini penjualan di mana, Bu?
2: Untuk sementara ini masih di warung-warung sekitar.
0: Warung-warung sekitar ya.
2: Terus lewat WA, status
0: pesanan-pesanan lewat WA, gitu ya, teman-teman gitu ya.
2: Terus ada teman-teman yang jualan online gitu, biasanya madem mesen terus nanti saya kirimin gitu. Aja. Sementara masih seperti itu.
0: Berkaitan rasa dari setiap produksi pasti akan berubah enggak rasanya? Atau beda, hotelannya beda kayak gitu atau seperti apa?
2: Kalau untuk saat ini saya bikin kan rasa dari singkongnya saya pakai yang itu, jenis itu.
0: Jenisnya iya, itu selalu tidak berubah-ubah.
2: Tidak pakai jenis yang lain.
0: Oh, tidak pindah ke lain hati gitu ya.
2: Iya. Terus untuk rasa, untuk pemberian bumbu. Ini saya takar, Bu.
0: Jadi berapa kilo bumbunya piro gitu ya. Oh, gitu hitungane gitu ya.
2: Udah saya seperti itu.
0: Jadi tetap konsisten berkaitan dengan rasa begitu ya. Jadi rasa karpe dhewe gitu ya. Ora yo oke non bumbune larang iki. Lomboke larang tak kurangi gitu enggak ya. Oke, baik. Terima kasih sekali sharingnya Bu Margini di siang hari ini di teras UMKM tentunya. Matur nuwun, sukses selalu nggih dengan menggling ini ya. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya banyak manfaat yang kita dapat dengan mendengarkan teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang selalu menginformasikan kegiatan dan yang jelas memberikan wawasan wacana juga buat calon-calon pelaku UMKM ataupun Anda yang mungkin akhirnya nanti akan tertarik menjadi pelaku UMKM. Mungkin Anda punya produk, mungkin punya talenta untuk memproduksi sesuatu hal yang itu bermanfaat dan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Begitu, matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: ngangsu api kulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Jok, kowe sih lagi ngapa? Tak deleng-deleng kok ngumpulna duit recehan kaya kowe?
2: Kie lho nak, aku kie lagi nabung kok investasi masa depan.
1: Halah, nabung kok receh kabeh kaya kowe? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpule?
2: Loh, aja salah nak. Kayaknya bisa loh ngotuku motor asal kue telaten.
1: Lah, iya ya. Jebule kan akeh duite. Jo, anu, aku uli ora nyili duitmu satu sebaik.
2: Makane nabung. Nabung kue ya investasi.

0: gawek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya wonten wedal kumandang asan suhur akan berkumandang jam 11.44. Monggo sinambi midangetaken lagu-lagu rohani Islam.

Sutrisno Budoyo Muslimin Muslimat tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan suhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tanaman.

0: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pintaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngeluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno Budaya wonten siang menika sesarengan kalian kula Beti, sumangga kita pidhangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita sugeng midhangetaken.

Sutesno budaya tumunten sak lajengipun badhe katuraken srepek mentaraman laras slendro padhet songo kaisi rambangan sinom dandang kula asmarandana tumunten kawali pelok padhet 6 karambang sekar pangkur mijil tumunten kawali slendro menyura kaisi rambangan pocung megatro tuwin gambuh walik pelok barang kaisi malih rambangan dandang kula banjet megatro kinanti dados repek walik laras slendro padhet menyura. Sutresno budaya, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, terima kasih sudah mendengarkan Uyon-Uyon Siang di Program 4 RRI. Salajengipun, semoga kula dereaken nyawiji kalian Program 4 RRI Jakarta, wonten ing Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan nih.
1: Oh hujan, oke.
2: Okay. Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, okay, Uda Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi. Betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu, oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Okay, siap. Oke. Okay. Mm-hmm. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat
2: bagi masyarakat Minang, di dalam muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini bakal jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Mm-hmm. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Auda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke, deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran

Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali ini

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cinya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah.
1: Masih mantul ya.
0: Iya. Masih suaranya masih gema.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih menunggu
0: ya.
1: Ya masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Parang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya.
1: Oke. Nah ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Iya.
1: Nah apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu. Tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset, sekarang udah zaman digital, semua serba menggunakan internet lah. Nah bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya.
1: Gitu. Ya. Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih nggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh nggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi zaman.
2: Yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang nggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga.
2: Iya,
1: betul, saat ini.
2: Betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Sereah Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Yeah. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih, kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang kayak dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu Bang, mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu Bang.
1: Mm-hmm.
2: Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan Bang?
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya, kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya, karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik kolaborasi antara tadi itu Bang, mm-hmm. Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya.
1: Hmm.
2: Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Hmm. Yeah. Oke. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya Bang ya,
1: mm-hmm.
2: kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu Bang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini Bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu Bang.
1: Betul.
2: Nah gitu, seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu,
1: mm.
2: yang penciptanya nggak dikenal itu Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh Bang,
1: mm.
2: jangan di, karena itu kan karya Bang, karya itu lebih mahal loh Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu, dinilaikan mm-hmm. uang gitu ya Bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu Bang,
1: mm-hmm.
2: itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu,
1: mm-hmm.
2: mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, ya baik okay. Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga, mm-hmm. ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu yeah. Indonesia Barat. Dan juga mm-hmm. mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya,
1: ya silakan Bang Erwin.
2: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Mm-hmm, ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik, tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa?
2: Okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya Manuel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya.
1: Oke,
0: terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Empat belas.

Abang Po, pengelola pasar Rawabening, Jakarta Timur, terus mengintensifkan program pemilahan sampah sebagai upaya mendukung pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepala Pasar Rawabening, Ahmad Suban, mengatakan program pilah sampah sudah digencarkan sejak Maret 2026. Melalui program tersebut, sampah anorganik yang dihasilkan pedagang dipisahkan sejak dari sumbernya sebelum dikumpulkan oleh petugas kebersihan. Beralih ke berita lainnya, masyarakat sejarah Indonesia menganggap pembongkaran bangunan cagar budaya di Kelurahan Ipilo, Jalan Nani Wartabone sebagai bentuk penghapusan memori kolektif. Sebab, bangunan bekas rumah jabatan kepala kantor pos itu menjadi saksi bisu deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 23 Januari 1942 di Gorontalo. Ketua MSI Gorontalo, Joni Aprianto, menyebutkan bahwa penghapusan memori kolektif ini berpotensi memutus kesinambungan sejarah lokal Gorontalo dengan narasi sejarah nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sutrisno Budoyo wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sutrisno Budoyo tidak terasa sudah 5 jam saya bersama Sutrisno Budoyo. Lan saklajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsha dan saya Betty Damayani pamit undur diri dan selanjutnya siaran akan dipandu oleh Jordan Talaksori. Sugeng midhangetaken.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutrisno Budoyo. Kembali lagi bersama saya Cika Marsha yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang akan menyajikan lagu daerah di Indonesia. Sutrisno Budoyo, lagu daerah berasal dari budaya suatu daerah dan menjadi populer karena dinyanyikan oleh masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Setiap lagu daerah memiliki keunikan tersendiri dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mari kita bandingkan lagu Apuse dari Papua dengan Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah. Dilihat dari syairnya saja sudah berbeda, karena Apuse menggunakan bahasa Papua, sedangkan Suwe Ora Jamu menggunakan bahasa Jawa. Tema lagu Apuse berisi tentang seseorang yang berpisah dengan kakek dan neneknya untuk merantau ke Teluk Doreri di Manokwari. Sedangkan tema lagu Suwe Ora Jamu berisi tentang dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Di samping itu, kita bisa mendengar bahwa komposisi musik dan melodi dari kedua buah lagu tersebut sangat berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat kedua lagu tersebut menjadi unik. Sutrisno Budoyo, mari kita mulai dari daerah Bengkulu yang menjadikan flora identitasnya adalah bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan tumbuhan endemik Sumatera yang dikenal sebagai tumbuhan khas yang memiliki ukuran raksasa dan baunya sangat busuk. Bunga bangkai tergolong salah satu jenis tumbuhan langka baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ikon puspa langka negara ini sangat dinantikan ketika akan mekar karena sangat unik. Sampai saat ini, keberadaan bunga ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Bengkulu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: kabar lu?
1: Priben kabar ce?
0: Aisyah raugut tali fuse.
2: Kemana kabar kawan?
3: Sampai subuh sararaku. Napa karya balik?
4: Oras dongan. Puha kabar muna.
5: Puha barakan rakan mendung.
6: Ma dama.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
8: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lain di Indonesia ya. Kita ke Gorontalo. Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Semenanjung Minahasa, di bagian utara Pulau Sulawesi. Kota Gorontalo kemudian ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan pusat perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini. Gorontalo dikenal sebagai

Kota Serambi Madinah dengan masjid-masjid yang unik. Namun, di balik julukan tersebut, Gorontalo juga menyimpan potensi wisata yang menarik dan tidak perlu diragukan lagi. Wisata yang bisa dikunjungi mulai dari alam hingga sejarah. Salah satu yang terkenal adalah Pulau Cinta, merupakan pulau dengan pasir berbentuk hati atau love yang terletak di perairan Kabupaten Bualemo, tepatnya di Patoameme, Batu Moito, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Pulau alami ini digadang sebagai pulau romantis dengan jembatan yang dibentuk seperti hati, lengkap dengan eco resort sebanyak 15 resort. Pengunjung dapat melakukan snorkeling dan diving atau sekedar menikmati pemandangan indah di pulau ini. Baik Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Gorontalo. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Sutrisno Budoyo masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Jalan-jalan ke berbagai provinsi di Indonesia tentu akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Selain keindahan alamnya, setiap provinsi juga memiliki kekayaan budaya yang sangat unik. Bahasa daerah, rumah adat, dan tarian tradisional menjadi saksi hidup dari beragamnya warisan budaya yang dimiliki. Mari kita menuju ke Provinsi Banten. Penyebaran agama Islam dan Kesultanan Banten memberikan pengaruh terhadap kebudayaan yang berkembang di Banten. Suku Baduy merupakan suku asli Banten. Mereka masih menjaga tradisi dan anti-modernisasi, baik dari cara berpakaian maupun dari pola hidupnya. Kehidupan yang sederhana dan jauh dari kata serakah membuat suku ini mampu bertahan hanya dengan memanfaatkan sumber alam. Namun, kesederhanaan ini juga memiliki efek samping, seperti adanya isolasi diri dan tidak mampu membaur bagi suku Baduy dalam. Kehidupan suku Baduy dalam dan luar sama dengan suku lain, yaitu hidup secara komunal atau berkelompok. Dalam satu kelompok, mereka memiliki ketua yang biasa ditentukan atau dianggap suci. Sutrisno Budoyo, keunikan dari suku ini tidak boleh dijadikan penghalang untuk persatuan Indonesia, melainkan harus dijadikan sebagai aset budaya yang harus dilindungi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu berbahasa Sunda berikut ini.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Aduh, paling enak sekali kalau tuan tinggal hidup di sini.
2: Enak lah di sini. Hidup warga ramah-ramah tuh kak. Senang, nyaman.
1: Baru kalau macam ini kok tuh, kita kan baru ketemu tuh. Kok asli mana?
2: Saya dari NTT, kalau NTT di Kabupaten Lembata.
1: Oh, kalau saya dari Timika.
2: Ibu mau nyebrang?
3: Iya, Mas.
1: Ibu, nanti kita bantu sama
2: sini. Sini, bantu.
3: Iya, terima kasih, Mas. Karena anak baik.
1: Itu jangan bawa motor takarun begitu. Takar di sebelah sana, itu untuk orang mau lewat.
4: Ini sudah betul, ini sebetulnya motor sekarang barang.
1: Kasih pindah di samping, itu untuk orang mau lewat nanti.
4: Saya mau kenapa siapa di sini? Tersirat
2: tuh. Weh, kamu udah bikin apa di sana tuh? Bikin apa, tuan tua?
1: Kasih tinggal saya tuh kenapa? Itu kan di sini kan kita harus
2: ramah. Kau paling kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini?
1: Rani, kau lihat dia nih. Kita ini tinggal di orang tempat, di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah. Jadi tuh harus itu tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Kau juga harus tahu.
5: Harga menghargai, hidup berdampingan, itulah istimewanya Yogyakarta.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumat.

Perempat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda saat ini. Di Pulau Sumba, dalam upacara kematian masih syarat dengan kepercayaan kepada roh nenek moyang atau lebih dikenal dengan Marapu. Upacara kematian Marapu dapat memakan biaya yang sangat mahal karena dibutuhkan banyak ternak untuk disembelih selama prosesi berlangsung seperti kuda, kerbau, dan babi. Bahkan, upacara kematian ini harus ditunda bertahun-tahun lamanya dengan maksud agar keluarga mampu menyiapkan biaya untuk melangsungkan prosesi tersebut dan juga untuk mengumpulkan semua keluarga dari tempat jauh untuk menghadiri prosesi upacara kematian tersebut. Ya, Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga lestari budaya Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu penutup dari Bengkulu berjudul Bekatak Kura Kariak sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Dan tentu sukses untuk RRI dan untuk semua kita. Assalamualaikum.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing satset trengginas tandur bareng-bareng.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, tingginya angka perceraian di Yogyakarta menjadi perhatian serius berbagai pihak. Sepanjang tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 4.664 kasus perceraian terjadi di wilayah DIY. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi hingga tumbuh kembang anak dalam keluarga. Merespon kondisi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyiapkan langkah strategis melalui penguatan edukasi dan penyuluhan hukum keluarga kepada masyarakat. Beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bantul mulai menggiatkan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 SE 2026. Sebagai wujud kontribusi nyata dalam mensukseskan program tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjadi salah satu responden yang didata. Proses pendataan ini dilakukan di rumah dinas Bupati Bantul, tepatnya di Padukuhan Nogosari, Kelurahan Trirenggo, Kapanewon, Bantul. Dari pantauan RRI, Bupati tampak menjawab pertanyaan dari tim teknis sembari disaksikan langsung oleh Kepala BPS Bantul. Kepada awak media, Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menyatakan, SE 2026 bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data yang terhimpun nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluri Buto Jawi, Suara Buda Jogja. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sutrisno Butoyo. Selamat sore dimanapun Anda berada, pendengar setia Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir dalam program Wali Kota Menyapa. Ini adalah ruang dialog publik yang menghadirkan berbagai isu penting dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat Kota Jogja khususnya. Pada edisi kali ini kita akan membahas tema yang semakin sering menjadi perhatian para orang tua, guru, dan juga tentunya kita sebagai masyarakat, yaitu dengan tema keluarga dan toxic people pada remaja. Saya ulangi lagi, keluarga dan toxic people pada remaja. Seperti diketahui di era digital saat ini, remaja ini tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan juga keluarga, tetapi juga dengan teman sebaya dan komunitas mereka di media sosial. Dan tidak sedikit juga remaja yang mengalami tekanan psikologis akibat pertemanan yang tidak sehat, di mana ada perundungan, ada manipulasi emosional begitu ya, hingga hubungan yang membuat mereka kehilangan rasa percaya dirinya. Nah, pertanyaan besarnya begini, bagaimana keluarga dapat menjadi benteng utama bagi remaja? Bagaimana mengenali tanda-tanda seorang remaja sedang terjebak dalam lingkungan yang toksik dan apa yang harus dilakukan ketika kondisi tersebut mulai mengganggu kesehatan mental mereka? Nah, untuk itu, sore hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu, Sutrisno Butoyo dan juga Pendengar. Ini narasumber kami, ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana, Ibu Retna Ningtyas, SSTP MIP. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Retna Ningtyas, apakah sudah bergabung di Zoom? Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Tias. Baik, nah baiknya kita masih menunggu Bu Tias untuk bergabung ya sore hari ini melalui Zoom. Lanjut lagi untuk narasumber berikutnya dari Kepala Bidang Dinas Kesehatan yang kali ini membidangi kesehatan jiwa. Mohon diinformasikan juga, saya belum dapat informasi dengan Ibu siapa ini. Boleh? Dari Kepala ya, Dinas.
3: Selamat siang Mas. Ya. Kebetulan Ibu Kepala Dinas masih di Komisi D,
2: Inje.
3: Masih Des Anggaran, jadi kami mewakili beliau. Saya Dr. Lana, Kepala Bidang yang membidangi permasalahan kesehatan jiwa. Mm-hmm. Hadir juga bersama saya Kepala Seksi yang membidangi kesehatan jiwa juga, dan perwakilan dari Psikolog Puskesmas, yaitu Psikolog Puskesmas Tegarejo.
2: Oke, baik. Mungkin sebagai koordinatornya ini ke Ibu Lana ya, atau Dr. Lana ya, sebagai Kepala Bidang Permasalahan Jiwa begitu ya.
3: Ya, mungkin baik. Kalau disebutkan namanya panjang Mas.
2: Okay.
3: Bidang pencegahan, pengendalian penyakit, pengelolaan data, dan sistem informasi kesehatan.
2: Boleh. Kalau kita ringkas jadi apa Bu?
3: P2P gitu
2: P2P,
3: aja.
2: P2P, Kepala Bidang
3: P2P.
2: P2P gitu ya.
3: Iya, okay. Pencegahan dan pengendalian penyakit.
2: Oke, okay, baik. Ini kalau kepanjangan nanti saya bingung juga nanti, lupa nanti ya. Terima kasih Ibu sudah bergabung, dan kali ini memang diwakilkan oleh panjenengannya sebagai Kepala Dinas. Iya. Baik, narasumber kami yang selanjutnya ini dokter ahli jiwa. Ini saya juga mohon informasi, apakah sudah bergabung dengan dokter siapa? Boleh tahu?
4: Sudah Mas, ya. Selamat siang. Saya dokter Herli Rokohan, psikiater di RSUD Kota Jogja.
2: Psikiater ya?
4: Iya.
2: Dokter Sinten?
4: Dokter Herlina Pohan, panggil dokter Pohan aja.
2: Oke, dokter Pohan ya. Biar lebih enak nanti saya manggil. Dr. Pohan, matur nuwun ya, sudah bergabung lewat Zoom sore hari ini.
4: Okay.
2: Lalu untuk narasumber berikutnya lagi, saya mohon konfirmasi dari psikolog. Ini untuk psikolog dari mana? Apakah dari Dinkes juga atau dari yang lain ini? Boleh informasi dari Zoom? Tidak ada ya. Berarti yang sudah bergabung. Ya, silakan Ibu Lana. Untuk psikolognya.
3: Saya ditemani salah satu psikolog puskesmas juga, Mas. Di sini ada Mas Furkon, psikolog puskesmas Tegalrejo.
2: Puskesmas Tegalrejo, ya?
3: Tegalrejo, ya. Karena di puskesmas Kota Yogyakarta kan sudah ada tenaga psikolog dan sudah ada layanan psikolog sejak tahun 2010.
2: Baik, Nuan Sewo ini dengan Mas siapa berarti namanya? Mas Furkon. Mas Furkon. Oke, okay, baik. Furkon. Berarti yang sudah bergabung di Zoom ini dari Kepala Dinas P2P Permasalahan Jiwa gitu dan ada Ibu Lana ya atau Dokter Lana saya manggilnya. Serta untuk psikiater ini ada Dokter Pohan dan juga untuk psikolog dari Puskesmas Tegalrejo ada Mas Furkon begitu ya. Baru tiga yang bergabung ya. Baik, semoga nanti narasumber yang lain bisa bergabung di sore hari ini. Dan langsung saja kalau begitu kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir pastinya. Kali ini saya ke Dokter Lana terlebih dahulu begitu ya. Nah, ini Dokter Lana mewakili narasumber dari Kepala Dinas Kesehatan begitu ya, terkait dengan pencegahan permasalahan tadi. Nah, begini Dok, pertanyaannya adalah kalau kesehatan mental remaja ini kan sering menjadi isu yang belakangan menurut saya, mungkin bisa salah, menurut keyakinan saya gitu ya, kurang mendapatkan perhatian dibandingkan kesehatan fisik begitu. Nah, misalnya contoh nih studi kasus, remaja itu banyak mengalami kecemasan berat akibat tekanan lingkungan, pergaulan, tetapi tidak pernah mendapatkan pemeriksaan, mohon maaf, mungkin profesional begitu. Nah, sebenarnya seberapa besar sih angka yang mengalami gangguan mental untuk anak remaja yang terdeteksi di Yogyakarta dan apakah angka tersebut hanya puncak gunung es, Dok? Silakan Dokter Lana.
3: Ya, baik Mas siapa ya? Saya kok
2: Jordan.
3: Lupa ini. Mas Jordan.
2: Ingat pemain basket aja, Dok.
3: Iya, ya. Mas Jordan ya. Mas Jordan dan mungkin pemirsa dari RRI Pro 4 ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jadi pada siang hari ini kita memang akan membicarakan terkait permasalahan kesehatan mental ya, yang tadi menurut analisis Mas Jordan atau siapa ya tadi ya, dirasakan kesehatan mental ini kurang mendapatkan porsi gitu ya dibandingkan dengan kesehatan fisik ya. Padahal sebetulnya Mas, kalau definisi sehat menurut WHO itu sebetulnya kan tidak hanya menyangkut sehat secara fisik ya.
2: Baik.
3: Tetapi juga ada sehat secara fisik, sehat secara mental dan sehat secara sosial ya. Jadi tiga komponen itu sebetulnya harusnya terpadu, terintegrasi dan paripurna gitu ya untuk bisa disebut sehat.
2: Baik.
3: Nah, memang dulu itu orang lebih fokus kepada kesehatan fisik ya, karena mungkin kalau kesehatan fisik itu cepat terlihat ya.
2: Yeah.
3: Jadi saat orang kondisinya sakit secara fisik, dari sisi fisik itu mudah terlihat, tetapi kalau sehat secara mental mungkin agak sulit ya. Nah, tetapi dalam perkembangannya kalau kita amati ya, termasuk juga kita mengamati permasalahan di sekitar kita, di lingkungan keluarga, di sekolah, kemudian kalau kita juga rajin mengamati melalui media-media sosial ya, yang makin berkembang pesat ya, ternyata kesehatan mental ini juga sudah mulai mendapatkan porsi dan perhatian yang cukup besar ya. Nah, kami di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang membawahi 18 puskesmas selaku pusat pelayanan kesehatan primer yang dekat dengan masyarakat itu sudah mulai melihat peluang ini dan membaca permasalahan ini sejak sudah cukup lama ya. Jadi sejak tahun 2010 kami di Kota Yogyakarta sudah menyediakan layanan psikolog dengan menghadirkan psikolog-psikolog ya di setiap puskesmas dan sampai dengan tahun ini berarti artinya sudah cukup lama ya, sudah 16 tahun jalan ya kami menyediakan layanan ini karena saat itu para senior kami juga sudah mulai melihat bahwa ternyata persoalan kesehatan ini juga mulai masuk ke ranah kesehatan mental ya sehingga juga mulai kita pikirkan begitu dan ternyata betul dalam ya mungkin beberapa tahun terakhir ini, apalagi mungkin setelah pandemi ya, setelah pandemi melanda, kok kita melihat persoalan kesehatan mental dan juga utamanya mungkin pada remaja dan pada anak-anak ini juga semakin meningkat trennya dengan berbagai macam kasus yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin banyak sekali di media sosial ya, termasuk kemarin mungkin yang kasus terakhir itu ya, yang wah luar biasa itu, yang kasus di Bandung mungkin ya, Mas Jordan dan Bapak Ibu
2: sempat
3: semua.
2: Saya baca juga itu.
3: Ya, nah untuk itu juga kami menyiapkan beberapa kebijakan terkait ya Mas ya. Di antaranya kami punya peraturan wali kota, selain tadi yang psikolog ya, sudah sejak tahun 2010 itu sudah masuk di layanan yang terintegrasi. Jadi bahkan sejak sebelum Kementerian Kesehatan mewajibkan bahwa tenaga psikolog itu masuk di tenaga wajib yang ada di puskesmas, kami sudah sejak lama menyediakan gitu. Nah, kemudian kami juga perangkat lain yang kami siapkan, kami sudah membuat beberapa regulasi terkait ya, yang mungkin ada di peraturan wali kota terkait dengan rencana aksi daerah untuk kesehatan jiwa di Kota Yogyakarta ya. Yang terakhir, yang terbaru itu nomor 80 tahun 2024, di mana salah satu yang tertuang di dalam rencana aksi daerah itu adalah kami menyiapkan program yang kita sebut dengan SSJ atau Sekolah Sehat Jiwa, ya, di mana sejak tahun 2023 itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menyiapkan beberapa sekolah. Tentunya kita tidak bisa sekaligus semua sekolah ya. Kami menyasarnya sekolah tingkat SMP. Ya, jadi mulai 2023 kami menyiapkan teman-teman di sekolah-sekolah di SMP secara bertahap. Jadi rata-rata 4 sekolah tiap tahun kita mulai inisiasi, dari mulai pelatihan, pengayaan, kemudian sampai praktek begitu untuk sekolah sehat jiwa. Yang mana kami harapkan minimal kader-kader atau agen-agen perwakilan dari sekolah itu juga bisa menjadi semacam peer ya, dengan teman sebayanya gitu. Tetapi tentunya jika kemudian gangguannya itu lebih serius, tentunya mereka harus merujuk ke ahlinya ya, ke puskesmas, ke psikolog ya. Kemudian juga beberapa hal terkait, kami juga sejak tahun lalu kan ada program CKG Mas ya, program pemeriksaan kesehatan gratis yang di inisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah itu juga ada screening kesehatan jiwa di dalam CKG tersebut. Jadi terintegrasi dengan CKG itu juga sudah mulai kita lakukan. Kemudian yang terbaru ini yang masih up to date adalah terkait dengan P2LP. Jadi pertolongan pertolongan P3LP pertama pada luka psikologis. Jadi kalau PPPK itu pertolongan pertama pada kecelakaan, ini pertolongan pertama pada luka psikologis. Ternyata ya persoalan psikologis

0: ini masih kita berkutat di sekitar sekolah. Jadi untuk
1: Baik.
0: next berikutnya kita P3LP di tempat kerja.
1: Baik.
0: Nah, yang terakhir juga kami juga sudah melakukan kerjasama dengan BKPSDM Kota Yogyakarta, di mana ada acara yang memang rutin diselenggarakan oleh BKPSDM itu terkait dengan apa namanya edukasi ya namanya terkait namanya Serawung ASN.
1: Serawung ASN.
0: Serawung
1: Ya.
0: ASN itu media atau wahana bagi pegawai di pemerintah kota untuk mendapatkan edukasi tentang berbagai materi ya. Nah, yang terakhir kami juga sudah sampaikan terkait dengan P3LP itu untuk
1: Baik.
0: para pegawai di pemerintah kota Yogyakarta. Jadi
1: Baik.
0: sebetulnya sudah beberapa hal yang kita lakukan begitu terkait dengan program
1: Mungkin
0: kesehatan.
1: yang paling penting dikaitkan dengan hari keluarga, Bu. Jadi karena kan ini kan kita temanya hari keluarga. Jadi Pak Jordan ya. Jadi
2: Ya, ya
1: Pak
2: Pak Wali.
1: Jordan, ini kan hari keluarga jatuh tanggal 29 Juni ya. Jadi ya kebetulan hari keluarga ini kan banyak mengingatkan pada kita untuk orang tua memperhatikan pada anak, kemudian juga sampai ada gerakan orang tua bapak-bapak itu mengambil rapot anaknya itu bagi yang masih punya anak punya rapot, kalau
2: Yeah.
1: enggak punya anak punya
2: Siap.
1: rapot ya mungkin ambil apalah itu.
2: Anak tetangganya Pak
1: Itu
2: ya, dimintain
1: anak
2: tolong.
1: tetangganya. Tapi
2: Oke.
1: ini hari dalam rangka hari keluarga lah, catatan yang perlu saya highlight di depan ini
2: Ya, yeah, bagaimana Pak Wali?
1: satu hal yang penting bahwa kita ini kan sering hanya disuruh menurunkan stunting ya. Tetapi sebetulnya di balik stunting itu kan ada gangguan mental ya.
2: Yeah.
1: Ini kalau kita lihat mental disorder itu angkanya sudah bisa 9,8.
2: Wah, tinggi sekali.
1: Tinggi lah, makanya ini butuh perhatian serius di keluarga. Toxic people jadi meningkat ya kan. Jadi ini tema-tema sekarang di hari keluarga ini memperhatikan bagaimana toxic people itu akhirnya juga berkawan
2: Okay.
1: dengan orang waras juga jadi toxic juga, ada toxic friendship ini kan juga
2: Yeah.
1: akhirnya bisa orang toxic ketemu orang waras ketemu orang toxic itu juga repot gitu
2: Okay,
1: kan.
2: ini
1: Apalagi toxic ketemu toxic.
2: min
1: Yang paling
2: ketemu min ya, Pak ya.
1: berbahaya men ketemu men saya
2: Jadinya
1: tusuk
2: plus.
1: permen ya. Tidak
2: Pak,
1: harapannya plus tapi ternyata Superman
2: iya.
1: itu.
2: Pak Pak Wali, sebelum
1: Kemudian
2: sebelum
1: toxic
2: dilanjut
1: relationship ini
2: Pak Wali, mohon maaf, sebelum dilanjut, Pak. Boleh boleh dijelasin gini, Pak. Antara orang yang stres dengan orang gangguan jiwa itu bedanya di mana, Pak?
1: loh ya kan gini toh Pak. Jadi kan orang itu sering salah. Disangka saraf itu adalah gangguan anu apa jiwa atau stres. Kalau saraf itu kalau ekstrim jadinya lumpuh.
2: Oh.
1: Tapi kalau gangguan jiwa lo ekstrim ODGJ, ngomong dewe, ngomong
2: okay.
1: dewe, ketawa sendiri.
2: Pak Wali, oke, ini koneksinya tersendat-sendat ini Pak Wali. Pak Wali bisa dengar suara saya Pak Wali? Waduh, sayang sekali ya, sedang menjelaskan ini. Baik, sembari Pak Wali membenarkan koneksi internet, saya ke Dr. Pohan dulu deh nih. Dr. Pohan, boleh dilengkapi lagi
3: Siap.
2: Nih.
3: Siap.
2: Sebenarnya
3: gimana?
2: Orang sebelum nanti ada pertanyaan berikutnya, tapi mohon dijelaskan dulu, stres dengan gangguan mental atau jiwa itu bedanya di mana?
3: Oke, jadi stres itu kan tekanan. Apapun yang membuat kita tertekan itu namanya stresor. Tapi kita bisa bagi kalau gangguan jiwa itu ada yang ringan, sedang, berat. Jadi belum tentu stres itu membuat orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa ringan dan sedang mungkin semua orang bisa mengalami. Misalnya cemas, kan kalau misalnya ada acara besok hari kita atau ada ujian nih, anak-anak kan sekarang PPDB nih,
2: yeah.
3: pasti orang tuanya akan cemas dan itu cemas yang normal, belum menjadi stres yang membuat gangguan jiwa karena masih derajatnya ringan sedang. Tapi ketika gangguan jiwa itu berat, nah itu yang mungkin menjadi ODGJ yang kita sering lihat, ada
2: okay.
3: gangguan
2: pedot
3: psikotik,
2: gitu
3: dia
2: ya.
3: Berhalusinasi, iya.
2: Orang kita umumnya bilang, "Wih, wongnya pedot iki gitu ya." Oke. Oke, Dok, saya mau tanya lagi, Dok. Kalau dari sisi medis, kapan tekanan keluarga dan lingkungan itu mulai dikategorikan sebagai toksik, bisa mengganggu
3: Nah,
2: serius pada
3: oke.
2: remaja.
3: Jadi
2: Monggo,
3: ini kan
2: bisa
3: memang
2: dijelaskan.
3: lagi populer ya istilah toksik, toksik keluarga toksik.
2: Yeah.
3: Nah, ini beberapa ciri yang umum ditemukan pada hubungan keluarga yang toksik itu pertama mungkin kritik dan kekerasan verbal terus menerus atau misalnya di rumah anak sering dibanding-bandingkan entah dengan kakaknya sendiri, adiknya sendiri atau sama anak lain gitu ya, sama temennya. Eh, kamu kok nggak bisa tuh kayak temanmu gitu. Nah, itu pada diri anak.

0: pasti akan terasa merasa nggak cukup ya, dia akan merasa self-esteemnya akan terganggu. Atau misalnya orang tua yang mengontrol anak berlebihan, tidak memberikan ruang otonomi sesuai usianya gitu ya. Misalnya anak remaja ini kan paling dia pengen banget dia merasa dianggap sudah dewasa ya. Kalau kita terlalu mengekang, tidak memberikan dia ruang untuk berekspresi, pasti dia akan merasa tertekan karena kontrol berlebihan. Atau misalnya kita mengabaikan kebutuhan emosional anak. Misalnya anak lagi stres, lagi sedih, tapi kita malah marahin, kamu gitu aja nangis, cengeng gitu kan. Jadi semacam stigma buat anak gitu. Atau misalnya seringkali nih kita manipulasi biar dia merasa bersalah gitu ya. Ibu kan udah kerja nih sampai sore, kamu belajar gitu aja kok nggak bisa, atau namanya disebut guilt tripping gitu ya, membuat
1: Waduh,
0: anak merasa
1: istilahnya banyak banget ya.
0: bersalah. Tadi kalau yang tadi verbal ya, dan apalagi kalau disertai misalnya kekerasan fisik atau kita ancam anak, kemudian komunikasi kita nggak terbuka,
1: Ya.
0: atau kita pilih kasih nih, ada anak kan merasa ya. Jadi ada
1: Paling
0: anak mungkin
1: disayang
0: merasa
1: gitu.
0: adiknya lebih disayang, kakaknya lebih diutamain sekolahnya. Nah, ini seperti ini, pola asuh ini seperti otoriter, menekan, dan penuh
1: Baik.
0: emosi negatif, pasti nggak nyaman
1: Oke,
0: remaja.
1: Dokter Pohan, ini sebelum saya geser ke Mas Furkon nih, karena saya butuh pengetahuan juga dari yang menangani langsung orangnya begitu ya. Mas Furkon siap-siap, Mas Furkon ya. Oke, terkait ini dok, ada hal yang di masyarakat kita itu kebagi kubunya, mengatakan gini, parenting soft spoken sama parenting VOC. Nah, yang dokter sebutkan tadi, menurut saya ada hal yang bertentangan. Sekarang anak tuh jadi lembek banget, gitu ya. Nilai berjuangannya tuh kecil banget. Ataukah itu selamanya ketika kita keras kepada anak itu menjadi salah? Atau kita harus selalu lembut ketika anak itu besok menghadapi dunia yang keras loh padahal. Nah ini gimana dok untuk menengahi supaya ini ada jembatannya antara karakter soft spoken dengan VOC ini yang malah kayaknya banyak kebentuknya tuh dari non sewo yang sepengetahuan saya dari VOC dulu nih gaya model pendidikan yang keras yang ya keras lah gitu saya bilang. Ma, monggo dokter Pohan gimana menjelaskannya?
0: Ya, kita pasti sebagai orang tua itu tidak berlebihan itu tentu tidak ada yang baik ya. Terlalu soft spoken tentu tidak baik. Terlalu otoriter juga tidak baik. Disiplin itu penting, Mas. Disiplin itu penting karena peran orang tua itu salah satunya adalah misalnya menentukan batasan. Anak harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Anak harus tahu dia pulang jam berapa, jam malamnya jam berapa dia bisa beraktivitas di luar, dia harus pulang ke rumah. Disiplin itu penting. Jadi memang ada nilai-nilai yang walaupun kita soft spoken, tapi nilai itu tidak kita biarkan. Satu, disiplin terkait anak gitu ya. Kemudian nilai benar dan salah, dan juga tadi pemantauan orang tua gitu ya. Bukan berarti kita soft spoken anak kita tidak dipantau. Oh tidak, tapi anak tetap dipantau 24 jam. Kita harus tahu dengan siapa dia bermain, dengan siapa sahabat-sahabat dekatnya, aktivitas yang dia lakukan baik di depan mata kita atau mungkin sosial medianya gitu ya. Jadi mungkin bukan terkait soft atau verbal, tapi yang jelas memang verbal itu tentu anak mencontoh ya. Kita harus ekspresi emosi, pasti yang baik adalah ekspresi emosi yang positif. Tapi yang jelas tadi bukan soal soft atau kerasnya, tetapi nilainya yang kita nggak boleh abai gitu ya, tentang disiplin, kemudian pemantauan kepada anak.
1: Oke, baik. Ya, cukup menjawab ya. Ada pertentangan antara kubu nih, ada jembatan sedikit yang udah dibikin gitu ya. Oke, saya ke ujung tombak dari yang berhadapan langsung dengan realita keluarga dan remaja, Mas Furkon ini. Sebagai seorang psikolog juga nih, Mas Furkon ya. Mas Furkon, mohon maaf, mungkin boleh volumenya dikecilin karena feedback.
2: Oke, siap.
1: Dikecilin dulu karena saya nanti feedback dengar suara sendiri, bingung saya jadinya.
2: Oke, sudah terdengar, Mas?
1: Oke, lebih baik dibanding yang sebelumnya. Baik, Mas Furkon, sebenarnya ada pola yang ditemukan paling sering nggak pada remaja, khususnya korban lingkungan toksik?
2: Oke, pola yang sering terjadi memang biasanya pola yang berkaitan dengan bagaimana hubungan dia dengan keluarga, bagaimana hubungan dia dengan sekitar, Mas. Jadi ketika yang bersangkutan atau remaja ini memang mempunyai pola toksik di dalam keluarganya mereka, maka mereka sangat rentan sekali itu terjadi dan mengalami hal tersebut, Mas, seperti itu.
1: Oke, toksik ini biar gampang dipahami, parameternya gimana caranya menjelaskan?
2: Oke, kita bicara tentang toxic ya, di mana itu hubungan yang toxic relationship gitu ya, hubungan yang beracun seperti itu. Nah, tapi kita perlu pahami dulu bahwa toxic ini adalah sebuah label yang mungkin kita berikan ke seseorang atau ke keluarga, yang itu juga tolak ukurnya juga tidak pasti antar satu dan orang lain.
1: Okay.
2: Nah, tadi sempat dijelaskan oleh Mbak Herli, Dr. Herlina Pohan juga terkait hubungan yang kira-kira itu bisa berdampak secara psikologis maupun secara mental bagi anak remaja, dan sebenarnya bisa dialami nggak cuma di keluarga nih Mas, tapi juga di sekolah, tapi di lingkungan pertemanan dia. Kemudian kita bicara sosial media juga itu sangat mempengaruhi Mas, seperti itu.
1: Oke, Mas, saya meyakini setiap orang tua tuh punya role model dalam mendidik anaknya, ya. Tapi kalau misalnya saya tanya sebagai orang awam, sebenarnya ada nggak patron yang bisa dijadikan rujukan setiap orang tua dalam mendidik anaknya? Karena belum tentu satu keluarga ini punya metode cocok untuk di keluarga lain, tapi berhasil malahan. Nah, ini gimana?
2: Saya sependapat, dengan Mas Jordan, di mana memang kalau kita bicara pola asuh, memang kita perlu menyesuaikan kondisi dan keadaan seperti itu, Mas. Termasuk juga mungkin tadi disampaikan ada pola asuh yang berkaitan dengan POC gitu ya, Mas, istilah yang
1: populer. Ya, istilah populernya lah, gitu.
2: Benar banget, Mas. Dan itu banyak banget dibahas seperti itu. Nah, tapi kita perlu tahu kondisi, zaman, kemudian keadaan anak kita juga, sehingga kita bicara mana yang paling sesuai dan mana yang paling bisa membantu. Itu lebih pas seperti itu, Mas. Nah, kalau kita bicara pola asuh yang paling baik untuk saat ini adalah yang kita mengetahui kondisi dan keadaan maupun kita memahami anak kita. Karena setiap karakter anak berbeda, kemudian juga apa yang dihadapi juga bisa jadi berbeda, Mas.
1: Oke, tapi kalau masuknya rujukan sains atau misalnya dalam ilmu kedokteran, ada nggak rujukan yang ini umum bisa diterapkan di semua keluarga? Ada nggak kira-kira?
2: Oke, kalau untuk sejauh ini memang pola asuh yang populer dan itu dirasa paling banyak memberikan manfaat adalah pola asuh yang demokratis, Mas. Di mana si anak juga diajak diberi peran, kemudian diberi kesempatan, difasilitasi juga untuk menyampaikan pendapat. Sehingga suara anak itu juga didengar dan tidak hanya satu arah dari keluarga atau orang tua. Meskipun kita tahu ya, mungkin orang tua punya niat dan tujuan yang baik, tapi kita juga perlu memberi ruang ke anak untuk menyampaikan perasaan maupun pendapatnya.
1: Oke, Mas Furkon, satu lagi sebelum saya geser ke narasumber yang lain. Sebenarnya anak ini kan saya berharap, bukan berharap, saya punya keyakinan bahwa anak ini kan seperti kertas putih ya, yang masih kosong. Jadi kita bisa cetak mau jadi apa aja sebagai orang tua. Nah, ketika anak itu sudah besar atau remaja, dia bisa dikatakan malah terjerumus ke hal yang toksik. Siapa yang paling bersalah di hal ini? Keluarga kah atau lingkungan kah? Selama yang Panjenengan pernah alami, dapatkan kasusnya.
2: Oke, siap. Dalam permasalahan ini memang yang paling sering terjadi penyebab utama maupun kenapa sih seorang anak ini atau remaja ini masuk ke dalam hubungan yang toksik adalah memang dari faktor bagaimana sih pola asuh, bagaimana sih hubungan dia dengan orang tua. Nah, cuman yang paling penting dipahami adalah kita nggak mencari siapa yang salah di sini, Mas.
1: Okay.
2: Tapi kita mencari apa yang mungkin perlu kita lakukan dan usahakan untuk dapat istilahnya membantu dia keluar dari hubungan toksik sehingga dia bisa menjalin hubungan yang lebih sehat.
1: Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Furkon untuk penjelasan. Saya geser ke DP3 APKB. Ini mohon maaf, dengan ibu siapa? Apakah dengan Ibu Retna Ningtyas, benar?
3: Mohon maaf, ini Bu Retna Ningtyas. Izin sih ya, saya Bu Sekretaris
1: Ibu
3: DP3 APKB.
1: Sekretaris ya. Sekretaris DP3 AP ya Bu ya, Ibu Lucy ya. Baik.
3: Ibu Lucy juga didampingi juga dari bidang-bidang yang memang banyak berkaitan dengan organisasi di masyarakat yang untuk pendampingan keluarga.
1: Nanti boleh dibantu bisik-bisik kalau misalnya ada yang perlu disampaikan Bu ya. Oke, Bu Lucy. Nah, ini pertanyaan sederhana saya begini, Bu. Jadi orang tua berat nggak Bu?
3: Gimana?
1: Jadi orang tua berat nggak? Beratnya di bagian mana Bu? Biar paham juga nih orang-orang yang baru jadi orang tua gitu.
3: Beratnya itu karena memang situasi dan kondisi menjadi sangat berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu itu mungkin sosial media dan sebagainya itu tidak sebebas atau terbuka seperti sekarang. Ini posisi positif dan negatifnya ini yang perlu ada pemahaman sehingga tidak semua hal yang keterbukaan itu ada efek positif tapi juga ada efek negatif selama kita tidak ada sepemahaman untuk pengertian bahwa itu hal-hal apa yang memang positif, apa-apa yang negatif itu perlu dipahamkan kepada anak-anak sekarang. Itu seperti itu.
1: Okay.
3: Dan memang keluarga itu adalah unit terkecil yang memang membangun membangun yang tadi kosong tadi, kalau bicara sakit tidak berdarah ya kita memang pencegahan dini. Pencegahan dini dari suatu keluarga dan anak itu memang dari keluarga, karena lingkungan terkecil membangun karakter itu memang dari keluarga. Itulah kenapa mungkin DP3KP 2KP itu banyak memfasilitasi. Dan juga ini sebagai informasi, ini juga BKKBN yang menggagas Hari Keluarga Nasional itu besok tanggal 29 Juni ini adalah puncak Harganas, Hari Keluarga Nasional. Itu kebetulan diadakan diadakan di Jogja, punya dan memang provinsi, dan nanti di Fredenburg. Dan juga rangkaiannya cukup panjang sebenarnya. Tapi sebenarnya dengan Hari Keluarga ini sebenarnya mengingatkan bahwa ada hal yang dasar yang perlu keluarga ingat, bahwa komunikasi tadi yang disampaikan. Nah, yang tadi misalkan saja memang sesibuk apapun orang tua tetap harus mempunyai kesempatan untuk membangun komunikasi atau ciptakan komunikasi. Bisa juga misalnya WA, grup WA keluarga. Itu ya juga hal yang mungkin itu perlu dilakukan, sarapan bareng bersama keluarga. Dan yang terlupakan itu adalah sekarang menggerakkan bapak-bapak itu untuk bisa mengantar anaknya sekolah di hari pertama sekolah. Terus bapaknya juga mengambil rapot anak sekolah. Ini hal-hal yang sederhana, tapi ini membangkitkan sesuatu yang memang, ini sesuatu yang memang perlu perhatian terhadap anak. Sehingga kita mungkin tahu teman anak kita itu siapa, yang di ada lingkungan kita siapa. Itu menjadi sesuatu yang memang dasar, memang perlu dibangun.
1: Bu Lucy, ini ada seperti ini. Saya percaya DP3AP2KB ini, ini kan jadi garda terdepan perlindungan keluarga dan anak, gitu ya. Namun ada juga realitanya, banyak kasus itu tidak terlaporkan karena ada sebagian keluarga menganggap ini aib keluarga, Bu. Nah, jangan sampai orang tahu, gitu ya. Nah, pendapat Anda terkait dengan ini seperti apa, Bu?
3: Ya, pendampingan keluarga ini tidak semua hanya untuk ke anak, tapi ke orang tua pun menjadi sesuatu yang penting. Karena memang orang tua ini juga pemahaman. Sedia mungkin dia secara imun, mungkin dia pejabat dan lain-lain, tapi kalau secara pemahaman bahwa anak kita butuh perhatian, itu tetap kembali ke keluarga. Bukan pihak lain yang diminta untuk kita bisa membayar orang tua menjadi anak pinter dengan les dan sebagainya. Tapi untuk pendidikan komunikasi, dekat tetap hubungan darah dan keluarga itu otomatis. Itu yang memang perlu dipahamkan. Sehingga misalnya korban-korban itu pendampingan kita tidak hanya ke anak, tapi juga pendampingan terhadap orang tuanya. Sehingga orang tuanya paham. Bahkan suatu saat misalnya terjadi yang di keluarga, itu bisa juga yang disalahkan orang tua. Tidak ke anak yang menjadi yang bermasalah. Tapi keluarga sudah sejauh mana mendampingi dan memahami anaknya. Ini yang memang menjadi tidak mudah sebenarnya. Soal ilmu yang tinggi pun bisa jadi melupakan hal yang kecil. Bagaimana, ingat mendampingi mengantar anak sekolah itu bisa jadi nggak sempat. Nah, ini hal-hal seperti itu. Perhatian keluarga itu seperti itu.
1: Berarti anak ini sukses ke depannya itu tergantung dari unit terkecil keluarga tadi, Bu Lucy, ya?
3: Ya, itu kuncinya. Jadi
1: kuncinya di situ,
3: kunci ya perkembangan psikologi pun ya memang keluarga cuman waktunya lebih banyak di sekolah ya. Tapi suatu saat ya kita harus bisa membangun tadi hari ini apa saja aktivitas sederhana itu. Tapi itu bisa membangun psikis anak untuk menjadi, saya misalnya tidak diperhatikan teman, saya masih ada orang tua yang memperhatikan. Ibaratnya hal-hal seperti
1: jangan
3: itu.
1: Jangan sampai nanti anaknya udah sukses, orang tua nggak pernah ngurusin, tiba-tiba kamu durhaka sama orang tua gitu. Jangan sampai gitu, Bu, ya. Padahal dari kecil dia nggak pernah diurusin sama orang tuanya gitu ya. Kasusnya kan banyak. Nah, ini ada narasumber lagi dari mana nih? Selaku psikolog Mbak Aprilia ya, RSUD Wiro Saban nih. Ini temannya Mas Furkon nih sepertinya. Sebelum ke Pak Wali Kota, saya mau ke Menganggilnya apa nih, Mbak Aprilia atau Mbak Dewi?
4: April. Suara saya terdengar?
1: Wah, dengar bagus banget Mbak, okay, suaranya. Siap. Cocok jadi penyanyi nih Mbak April ya. Oke, okay, ini kan case-nya sama dengan Mas Furkon ya. Langsung berhadapan langsung dengan orangnya atau korbannya lah saya bilang gitu ya. Saya pengen tahu kalau di RSUD Kota Jogja, khusus yang pernah Mbak April tangani, kasus paling mengkhawatirkan yang pernah Anda tangani terkait remaja dan keluarga toksik apa Mbak April?
4: Ketika seorang anak merasa dipertanyakan kehadirannya, untuk apa aku ada di dunia ini?
1: Wah, dalam sekali.
4: Ketika orang tua meminta balas jasa dari yang seharusnya itu tugasnya orang tua. Misalnya kayak tadi dicontohkan menghitung, coba deh kalau bukan karena ASI. Nah, ini ya yang
1: Oke.
4: Harus bayar nih ASI padahal 2 tahun pertama ASI itu kan memang kewajiban orang tua ya. Kamu harus bayar ASI yang segala. Nah, kalau sudah terkait hal tersebut, seorang anak mau gimana coba? Jadi kadang ketika kehadirannya ini kok dijadikan beban, maka dia akan mempertanyakan, untuk apa aku hadir di dunia ini? Karena orang tua itu kan perannya sebagai kepanjangan tangan dari tugas Tuhan. Tuhan itu kan Maha Kasih, Maha Sayang, menerima umatnya itu mau salah mau benar pokoknya aku kasihkan gitu. Seharusnya orang tua juga seperti itu, karena itu adalah resiko. Kadang saya merasa bahwa memiliki anak itu kok jadi egois dari orang tua ya. Saat orang tua pengen anak berusaha, begitu ada anak dibahas. Nah, seperti itu. Jadi sehingga beberapa kasus yang sering saya tangani dan terpaksa saya harus memberikan nomor HP saya juga ketika anak merasa, "Dah deh, mati aja deh. Untuk apa aku berada di dunia ini?" Ketika orang tua yang membuat aku hadir di dunia ini malah menyaksikan kehadiran saya sendiri. Nah, seperti itu.
1: Waduh, itu kasus yang
4: paling berat itu.
1: Paling berat itu ya. Mungkin ranking 2-nya apa, Mbak?
4: Ranking 2-nya adalah ketika anak merasa tidak diterima di orang tuanya, tidak orang tua tidak menjadi home, maka dia akan berusaha mencari home-home di tempat yang lain, yang itu malah membahayakan dirinya yang kemudian menjadi tugas di P3 P2KB.
1: Oh, larinya ke Bulusi ya?
4: Karena begitu dia mencari home yang lain, kemudian ternyata home-nya itu tidak tepat, akhirnya dia masuk dalam toxic relationship, kekerasan dalam pacaran, atau dia anak sekarang kan mudah sekali berhubungan lewat media sosial, kemudian terjadi penculikan dalam tanda kutip, anak di bawah umur hanya dengan pertanyaan sudah makan belum,
1: jadi bucin ya,
4: gimana kabarnya, seperti itu, sehingga anak-anak itu akan hilang home-nya, berusaha mencari home di tempat yang lain yang tidak tepat. Makanya bagi anak-anak sebenarnya kita perlu memberikan home pilihan, misalnya home-nya itu yang pertama orang tua, yang kedua bisa jadi kakek neneknya, yang ketiga bisa jadi gurunya, yang keempat bisa jadi TPA-nya atau tetangganya. Misalnya saya home bagi anak saya itu kebetulan ada tetangga yang baik banget, jadi kalau ada apa-apa, "Bude tolong ya," apalagi saya ada di sini sampai sore ini ya, saya dengan siapa gitu. Tapi alhamdulillah tetangga-tetangga itu welcome banget, dan kalau ada apa-apa dia akan WA. Jadi ciptakan minimal 3 home bagi anak sehingga dia tidak bingung. Mungkin orang tua juga harus bisa mengetahui keterbatasan dirinya, bahwa aku nggak bisa jadi home seutuhnya bagi anakku, maka ciptakan 1, 2, 3 home bagi anak, sehingga kalau kamu ada apa-apa, kamu boleh loh cerita sama Uti, cerita sama om, cerita sama tante, guru, dan yang lainnya.
1: Ini itu omnya om keluarga ya, bukan om yang lain ya, gitu ya. Oke, sebelum saya ke Pak Wali Kota, satu lagi nih, apakah benar, mitos atau fakta, anak yang lahir dari broken home, dia akan broken juga kemudian, polanya?
4: Mitos
1: ya?
4: Karena maksudnya ya, karena pada dasarnya semua anak yang lahir itu pasti dia punya kemampuan untuk survive. Itu harus percaya dulu bahwa setiap anak yang lahir itu akan survive, dan dia punya akal pikiran untuk mengetahui apa yang baik dan tidak baik.
1: Kalau kasus ini Mbak April, kan banyak perceraian ya sekarang ya. Nah, ini sebenarnya berapa besar dampaknya kepada tumbuh kembang anak? Apakah co-parenting itu bisa mensiasati bahwa home itu tetap tidak broken atau gimana?
4: Baik, pasti sangat berpengaruh. Perceraian itu kan banyak kasus anak-anak atau remaja yang datang itu, kalau kalian akhirnya bercerai, ngapain ketemu, ngapain punya anak, ngapain akhirnya membuat aku tidak memiliki ibu dan bapak, dan aku harus melihat ibu bapakku bahagia dengan keluarganya. Itu sangat nggak adil sekali. Dan mereka akhirnya kebanyakan mencari home. Saya selalu tanya, saat remaja datang ke sini, jadi ada masa, saya tanya dulu, kamu dibesarkan oleh siapa? Nenek, nenek masih ada, sudah meninggal. Sebenarnya itu sudah selesai bagi dunia, ya Allah, itu dunia ini kayaknya udah hancur lebur gitu. Makanya di sini butuhnya profesional, mungkin ada hotline dan yang lain untuk memberikan home, bahwa kamu bisa. Saya selalu menempatkan, misalnya di tempat ini adalah, mungkin di sini ada second home, third home, home kedua, ketiga, keempat, kamu boleh berbicara apapun selama di sini. Tapi kalau perceraian berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh
1: sangat sekali. Sangat berpengaruh. Oke, terima kasih Mbak Aprilia untuk penjelasannya. Saya ke Pak Wali Kota nih. Pak Wali Kota, koneksinya sudah pulih kembali nih Pak ya. Pak Hasto, bisa dengar suara saya Pak?
5: Ya, bisa.
1: Oke,
5: bisa.
1: Pak Hasto, ini dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional tanggal 29 besok, Juni ini. Ada hal apa Pak yang tidak dilihat banyak orang, tapi Anda melihat ini penting banget untuk diangkat, dibahas di Wali Kota menyapa Pak? Monggo Pak Hasto.
5: Ya tadi, bahwa ketika banyak orang-orang yang disorder tadi, maka kemudian perceraian itu meningkat, karena ada orang-orang yang dalam keluarga itu membangun, itu belum tentu bisa rukun damai karena mereka toksik lah. Mental disorder. Ini penting di, ini kan yang enggak pernah diekspos, bahwa perceraian itu meningkat, keluarga broken home itu meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang-orang yang enggak dapat perhatian. Ini penting bagi anak-anak parenting. Dan dari waktu ke waktu penyebab broken home itu bukan karena ekonomi, bukan karena selingkuh.
1: Apa itu,
5: tetapi Pak? Karena yang banyak, paling banyak adalah pertengkaran kecil-kecil terus-menerus.
1: Oke.
5: Karena dia tidak punya kedewasaan. Ini dicek lagi juga sama, perselisihan dan pertengkaran. Ini karena mental ini. Ini orang itu tidak dewasa, tidak memaklumi orang lain, tidak memaklumi kehadiran orang lain, rejection kuat itu. Nah, ini mental sebetulnya. Dan ini menjadi lingkaran setan. Kalau dia cerai, akhirnya anaknya pun jadi tidak mendapatkan asuhan yang baik.
1: Okay.
5: Nah, warningnya SDKI kan yang data yang dipercaya oleh WHO itu kan ini. Kalau setelah data ini, tahun-tahun terakhir itu belum tentu bisa dipercaya. Tetapi ini yang paling bisa dipercaya, dulu tahun 2013 yang mental emosional yang agak error itu 6%, sekarang 9,8% terakhir.
1: Tinggi ya.
5: Kemudian meningkat yang apa, ODGJ itu DIY juara dulu tahun 2013, 2,7 per 1000 sing guyu-guyu ngomong dhewe. Terus sekarang ini DIY juga masih juara 2 terakhir-terakhir, karena sing ngomong dhewe-dhewe rata-rata nasional 7 per 1000. Kalau kita di DIY dan Bali, NTB juara. Nah, kita
1: saingan ini kira-kira Pak, ya?
5: 10 per 1000. Nah, di kota saja yang guyu dhewe ngomong dhewe kan 3000-an. Nah, ini menurut saya ini yang menjadi PR di hari keluarga ini. Ingat juga, kalau banyak orang toksik, sek itu menjadi sasaran. Banyak orang sek pranikah semakin maju, semakin maju. Ini data, laki-laki pertama kali sek umur berapa? Perempuan umur berapa? Kan semakin ke sini semakin usia seksnya makin maju. Padahal ini seks luar nikah. Ya? Nah, itu kan berbahaya. Ini semakin maju. Jadi otaknya
1: belum waktunya.
5: Seksnya maju tapi ke otaknya tidak maju ya. Jadi
1: ini berarti prestasi yang tidak perlu dibanggakan, Pak ya?
5: Ya, ini yang perlu diperhatikan. Tadi kan Mas Jordan pertanyaannya, apa yang perlu diingatkan yang sering tidak diekspos, gitu kan?
1: Betul, Pak.
5: Nah, ini penting sekali. Kemudian akhirnya nikah dini, kawin dini, akhirnya juga ada orang yang lahir aja nggak bisa melahirkan karena panggulnya sempit, karena masih umur 16 tahun hamil melahirkan, padahal Tuhan itu sudah membuat diameter panggul itu 10 cm, tapi belum umur 20 tahun, baru umur 15 tahun sudah melahirkan, akhirnya macet dan seterusnya, perdarahan. Ini ada akibat-akibat dari tadi, toxic people tadi, banyak akibatnya, termasuk kalau kawin usia muda maka tulangnya nggak tumbuh, jadinya orangnya pendek. Saya kira hal seperti itu perlu diingatkan kepada semua, untuk supaya akhirnya kita ini bisa paham betul lah kompleksitas.
1: Pak Wali, sorry, saya potong Pak Wali. Pak Wali, kalau kita balik ke tema keluarga dan toxic people pada remaja, kalau kita lihat sebenarnya akarnya itu di mana, Pak? mulai perbaikannya tuh di mana, Pak?
5: Ya, kalau aslinya ya, template-nya manusia itu sebetulnya banyak di 1000 hari kehidupan pertama kehidupan. Okay. Jadi baik itu pertumbuhannya maupun kemampuan-kemampuan bahasa, bicara dan juga mentalnya. Mm-hmm. Tapi usia anak-anak ini saya kira menjadi bagian istilahnya golden period ya. Yeah. Saya yakin teman-teman psikiater, psikolog ini juga akan memahami, sama-sama memahami bahwa golden period-nya itu pada usia anak ya, untuk supaya dia tuh mentalnya kuat atau tidak kuat. Saya kira itu, maka keluarga itu menjadi penting sekali. Stresor yang hadir di keluarga itu adalah stresor yang sebetulnya bisa dikendalikan. Orang tuanya sadar betul anaknya jangan diberi stres. Okay. Mungkin kalau anak kecil masih balita ngemut driji terus itu kan dia kalau cemas ngemut driji terus kan itu harusnya diperhatikan juga. Kan para psikolog, psikiater juga, waduh ini orang ngemut driji terus aja ini cah cilik mesti cemas, mesti kan apa galau gitu. Terus kalau anak laki-laki mungkin umurnya belum masih SMP onani terus aja, itu mungkin juga ya kan apa ya, jujur aja kan itu teman-teman psikiater kalau bertanya apakah sering onani gitu, itu kan
1: PMO ya namanya.
5: Iya, bagian dari orang yang selalu ingin mengkhayal, memisahkan antara dirinya dan kenyataannya sehingga akhirnya belajar untuk gangguan jiwa gitu. Ya, jadi hal seperti itu saya kira perlu diperhatikan. Oke,
1: ini nampaknya seru sekali bahasannya. Sampai ada pertanyaan yang sudah masuk juga, tapi sebentar ya, saya nanti akan bacakan pertanyaan dan juga telepon akan saya buka. Ini Pak, saya pengen mendengar pendapat dari Pak Wali Kota. Ini agak kontroversial, mungkin Mas Furkon dan juga Mbak Dewi atau Mbak April atau ibu-ibu yang lain, ada Dr. Pohan, ada juga Bu Lucy dan Ibu Lana, mendengar bahwa statementnya gini, mohon maaf ini saya disclaimer dulu, saya tidak mensudutkan siapapun, katanya orang miskin dalam tanda kutip lebih baik jangan punya anak dulu Pak, karena akan menambah kemiskinan begitu. Kalau pendapat Pak Wali gimana? Karena kan hak untuk berkembang baik itu kan hak manusia ya. Tapi gimana Pak? Saya mau dengar dulu dari Pak Wali.
5: Iya, tidak bisa ya. Tidak bisa berstatement begitu, karena orang miskin itu hak untuk punya anak itu hak yang sifatnya betul-betul individu, sangat pribadi. Orang kan punya hak untuk bisa meneruskan keturunannya. Ini saya kira jangan sampai ada statement itu, dan keadilan itu penting, bahwa kalau orang miskin ya disejahterakan, kalau nggak mampu ya dibantu gitu, bukan orang miskin terus jangan punya anak gitu. Tapi kalau orang okay. orang misalkan kalau nggak mampu ya anaknya 2 saja cukup, misalnya itu nggak apa-apa gitu kan, artinya kan sudah diberi hak untuk 2 juga sudah bagus gitu. Nah di Jogja ini kan justru keadaannya sebaliknya.
1: Banyak anak bukan banyak rezeki Pak ya.
5: Di Jogja ini banyak orang yang nggak mau hamil. Rata-rata, di Jogja ini rata-rata kehamilannya hanya 1,6.
1: Wow, kecil sekali ya.
5: Perempuan hamilnya 1,6, kecil sekali. Nggak, sebetulnya kita masih banyak menghimbau ya, supaya tidak zero growth, tidak minus growth ya, lebih baik kita hamil lah, itu 2 kali misalnya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Wali. Saya langsung saja untuk baca pertanyaan karena waktunya tidak terasa sudah hampir jam 4 sore. Ini pertanyaan untuk Dr. Lana ini dari Dinas Kesehatan Kota Jogja begitu ya. Ada Ibu Eka Wulandari, ibu rumah tangga, menanyakan seperti ini Bu Lana. Bu Dokter, kalau kami ingin konsultasi untuk anak kami di puskesmas, apakah harus menunggu rujukan atau bisa langsung datang? Monggo Bu Lana.
6: Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Eka. Silakan datang langsung Bu. Jadi psikolog puskesmas semuanya ada di 18 puskesmas dan sesuai dengan jam layanan puskesmas ya, di hari Senin sampai dengan Sabtu. Silakan nanti bisa langsung melakukan pendaftaran jika mempunyai apa CKN ya, sebagai peserta CKN. Itu bahkan nanti bisa pemendaftar melalui MJKN, kemudian nanti besoknya bisa langsung datang secara fisik begitu.
1: Oke.
6: Tidak perlu memerlukan rujukan. Rujukan itu nanti kalau misalkan ternyata permasalahannya itu lebih kompleks dan tidak bisa ditangani di puskesmas, maka ranahnya ranah rujukan, maka psikolog puskesmas yang justru akan merujuk ke rumah sakit begitu.
1: Baik. Terima kasih Dr. Lana untuk penjelasan. Ya. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat sore, Wali Kota menyapa, dengan siapa di mana?
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
7: Pak Bambang.
1: Pak Bambang di mana?
7: Di kota.
1: Kota Jogja ya?
7: Iya. Yang saya mau kan gini.
1: Kepada siapa ini? Boleh tahu? Narasumber kita ada banyak ini, Pak.
7: Ya, nanti siapa yang menjawab narasumbernya.
1: Oke.
7: Okay. Ini kan orang itu sudah menginjak dewasa dan menginjak, mencari jati diri. Orang itu paham secara keluarga. Kalau di apa yang ditegasi, orang itu minder. Kata orang, ah kamu itu belum bisa cari nafkah, belum punya penghasilan pokok. Nah orang itu putus asa, putus asanya. Kira-kira nanti kalau diuji secara keluarganya belum mampu. Terus orang itu itu mengadu ke bapaknya, bapaknya katanya bapakmu belum bisa mencukupi
1: kebutuhan keluarga,
7: apalagi kamu yang belum dapat penghasilan khusus.
1: Baik, Pak Bambang.
7: Itu bagaimana itu solusinya?
1: Terima kasih Pak Bambang. Mungkin saya ke Dr. Pohan deh. Mungkin Dr. Pohan bisa disampaikan ini. Ada kaitannya dengan psikiater nih. Gimana ya, jadi, permasalahan Pak Bambang?
0: Ini masalah terkait ekspresi emosi di keluarga ya, bahwa memang rumah itu tadi yang seperti Mbak April bilang home ya. Bagaimana kita sebenarnya seharusnya tidak dihakimi di sana. Kita harapannya kan dia sedang mencari jati diri, tapi seperti direndahkan gitu ya, belum bisa ini, belum bisa itu. Itu kan judging, anak sekarang kan paling sensitif dengan judging ya. Padahal rumah itu kan sebenarnya garda utama. Kalau tadi Mas menanyakan garis depannya, kita mulai dari mana akarnya ya? Memang mulai dari rumah, orang tua itu adalah pendidik gitu ya, garis pertahanan pertama. Kalau kita empati kepada anak ya, kita menyelamatkan jiwa anak sebenarnya. Karena anak itu kan dia kita jadi teladan ya adalah bagi anak untuk mengelola emosi. Jadi ya harapannya kalau di rumah memang kita hindari tadi ya kata-kata yang stigma tadi stigma-stigma itu termasuk tadi kenapa kita nggak kenapa seseorang di rumah misalnya dia gangguan jiwa atau dia sedih depresi dia nggak nyari pertolongan ke profesional seringkali karena di stigma alah kamu lemah gitu ya cuman cari perhatian gitu ya remaja dewasa muda padahal depresi itu kan rasa sakitnya nyata ya dia bisa serangan mungkin ada sampai serangan panik kemudian dia menyakiti diri karena memang pain rasa sakitnya itu nyata gitu ya itu respon yang kita tepat sebenarnya kalau di rumah ya kita mendengarkan bukan meremehkan kan tadi sepertinya meremehkan ya kita mendengarkan kemudian gangguan jiwa itu kan bukan berarti lemah ya ah kamu lemah gitu aja laki-laki kok nangis gitu itu kan kasihan padahal depresi, cemas, kemudian psikotik itu kan gangguan medis ya. Itu kondisi medis yang sama seperti diabetes. Jadi itu bukan pilihan dan bukan kelemahan. Baik. Dan ya itu tadi kan sebenarnya mereka adalah korban. Jadi sebenarnya kita sebaiknya menerima gitu.
1: Oke, terima kasih Dr. Pohan penjelasannya. Begitu ya Pak Bambang. Semoga bisa menjawab apa yang jadi keresahan Anda. Nah ini ada Mas Yoga Aditya. Ini pertanyaannya cocoknya untuk Mas Furkon sama Dokter April nih. Atau, bukan dokter ya, psikolog ya. Mbak April ya, mohon maaf, diralat dulu. Nanti bisa saling melengkapi ya. Karena ini cocok ini. Mas Yoga Aditya menanyakan gini, kalau seseorang sudah merasa tidak nyaman di rumah sendiri karena tekanan keluarga, apakah itu sudah termasuk kondisi toksik yang harus ditangani psikolog? Monggo, Mas Furkon dulu deh. Atau Mbak April, monggo silakan. Ladies first atau gentleman first nih?
8: Baik.
1: Ladies first, oke.
8: Jika seorang anak tidak nyaman, dia sebenarnya boleh jeda dulu. Kalau saya selalu menyarankan pada pasien saya, boleh loh kamu nginep dulu misalnya di rumah eyangnya, omnya. Karena kalau kita berada dalam satu pusaran dan berada di situ terus, dia akan sulit untuk melihat situasi yang lain, plus dan minusnya. Pasti yang akan diingat tuh yang negatif terus. Kayak bapak ibunya salah, terus saya selalu bilang, apakah bapak ibu Anda itu sejahat itu? Yuk coba keluar dulu. Begitu keluar dari orbitnya, dia keluar di sini, dia akan bisa melihat rumahnya secara lebih objektif. Jadi kalau misalnya ketika anak merasa tidaknya, makanya dia harus ciptakan home yang lain. Oh coba deh nginep dulu, nanti kan akan diberitahu oleh, coba lihat bapakmu seperti ini, ibumu seperti ini. Menurutmu gimana? Sehingga anak kan
4: Anak zaman sekarang kritis ya, mereka tuh nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Jadi mereka tuh biasanya punya pemahaman-pemahaman yang kadang out of the box gitu loh. Hah? Kok bisa seperti itu? Jadi boleh jeda dulu, tapi dia tetap berada di tempat yang aman. Dan dia tetap mendapatkan pendampingan. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua ya jangan egois ya. Masalahnya kalau memang nggak nyaman, nggak usah dipaksa. Aku loh, bapakmu, aku loh, ibumu, aku loh. Nggak usah kayak gitu. Misalnya saya sendiri juga kayak gitu sama anak saya yang remaja. Oke, kamu boleh ke sini dulu. Pernah saya juga mau ke psikiater boleh gitu, karena dia merasa kok aku nggak bisa ya mengontrol motorikku gitu. Boleh kalau mau ke siapa boleh. Jadi sebagai orang tua juga harus memahami keterbatasan, dan apabila memang perlu orang lain, yuk kita boleh komunikasi dengan orang lain seperti itu.
1: Karena yang butuh psikiater dan psikolog itu bukan orang, mohon maaf, yang gangguan jiwa ya. Ini kan stigma, ini kan sering banget di masyarakat kita. Jadi saya mau berobat, dipikir saya gila gitu. Kan padahal beda ya.
4: Betul.
1: Mas Furqon, boleh dilengkapi Mas Furqon dari pengalaman Panjenengan.
2: Oke, saya menambahkan dari yang Mbak April sampaikan tadi. Memang benar kita perlu memahami dulu rasa tidak nyaman. Ini kan disebabkan sama banyak hal ya. Mungkin beda pendapat, atau misalnya ada pengalaman yang tidak nyaman, atau apapun itu. Nah, ini yang perlu diberikan jeda dulu, waktu dulu untuk bisa memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang Mas sampaikan tadi, bahwa memang kita membutuhkan kadang teman diskusi atau teman ngobrol, sehingga saya mau meluruskan bahwa konsultasi atau cerita itu bisa membantu gitu ya. Jadi kalau yang sekarang populer tuh adalah laki-laki tidak bercerita ya Mas ya. Tahu-tahu
1: tahu-tahu kemana gitu. Waduh, bahaya nih.
2: Iya, itu kan malah berbahaya dan dampaknya malah negatif seperti itu. Maka tidak ada salahnya untuk membuka diri atau dari pihak keluarga juga lebih dewasa untuk memahami terkait kondisi dan keadaan anak. Maka tidak apa-apa sih untuk mencari bantuan, konsultasi dengan psikolog di puskesmas atau dengan profesional yang bisa membantu.
1: Gitu. Iya. Memang laki-laki itu sampai mati pun harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi mesaknya juga jadi laki-laki ini ya. Dari lahir, besar, sampai meninggal pun dia harus mempertanggungjawabkan di mata Tuhan begitu. Aduh, makanya tidak pernah bercerita laki-laki kayaknya. Oke, luar biasa jawabannya. Nah, ini saya satu lagi, saya ke Bu Lucy. Ini ada pertanyaan pertanyaan umum, Bu, yang mungkin perlu dijawab juga terkait dengan apakah benar DP3 AP2KB ini benar-benar bisa menjamin perlindungan anak jika pelakunya justru malah orang tuanya sendiri, Bu, di dalam rumah. Boleh di-unmute dulu, Bu. Oke, di-unmute dulu, Bu Lucy.
3: Ya. Ya. Jaminan itu 100% tentu saja tidak. Tapi kami tetap berusaha ada untuk warga yang memang membutuhkan kita. Banyak beberapa fasilitas. Kami pun juga membangun konselor itu yang konselor seumuran. Makanya kami ada fakta, kami ada genre. Itu hanya mereka adalah forum-forum yang memang dari mereka kita membekali untuk bisa nanti suatu saat dari yang sesama seumuran itu bisa masuk di mereka. Yaitu tadi, anak-anak sekarang itu bukan anak-anak yang tapi itu tadi segala sesuatunya dia tahu segalanya, tapi makanya kita pendekatan-pendekatan. Tapi kita juga Puspagatra juga punya, sehingga kalau kami memang berusaha untuk bisa ada dan untuk bisa memfasilitasi warga yang memang membutuhkan. Dan forum-forum pertemuan itulah yang terbangun, sehingga komunikasi tidak di keluarga pun kita membangun komunikasi sama, sehingga memang pendamping keluarga yang ada pendamping keluarga kita yang ada di masyarakat pun kita selalu bekali untuk bagaimana sih pendekatan ke mereka yang lebih soft dan memang untuk kekinian lah istilahnya. Jadi tidak kalau saya dulu kan nggak bisa seperti itu, tapi kondisi memahami perkembangan anak sekarang, sosial media yang memang memang semakin terbuka lah, ini justru pemahaman ini jangan sampai menyesatkan. Kita tidak akan mendikte, tapi bagaimana kita bisa membangun komunikasi untuk akhirnya ada komunikasi kedua belah pihak.
1: Mungkin terima kasih, Bu Lucy, penjelasannya. Saya ke Pak Wali Kota nih, karena sudah berada di penghujung acara Wali Kota Menyapa. Pak Hasto, masih bisa dengar suara saya, Pak Hasto? Pak Wali? Pak Hasto? Bisa dengar suara saya, Pak Hasto? Baik, nampaknya Pak Hasto lagi sibuk nih ya. Tidak terasa sudah hampir jam 4 sore. Matur nuwun yang sudah bergabung lewat telepon dan juga lewat WA di 0895-0144-1066 dan juga telepon di 0274-540-333. Padahal saya pengen dengar closing statement dari Pak Wali Kota begitu ya. Pak Wali, bisa dengar suara saya, Pak Wali? Masih ada beberapa menit ini Pak Wali. Oke, nampaknya Pak Wali tidak bisa merespon begitu ya. Mungkin lagi ada kesibukan di sana. Mungkin perwakilan saja, saya minta Bu Lana deh perwakilannya dari Dinkes Kota Jogja ya. Bu Lana, di penghujung acara ini kan kita mendengar bahwa toxic people dan lingkungan yang tidak sehat itu bisa datang dari mana saja sebenarnya. Begitu. Bahkan dari lingkungan terdekat seorang remaja yaitu keluarga gitu. Banyak anak yang terlibat terlihat baik-baik saja tapi ternyata menyimpan lukanya itu dalam banget gitu, Bu. Ada tekanan, ada kesepian yang enggak pernah mungkin mereka ceritakan seperti kata Mas Furkon, laki-laki tidak bercerita begitu ya. Nah, tahu-tahu enggak tahu kemana gitu. Nah, pertanyaan saya gini, Bu, sebagai closing statement, jika saat ini ada remaja yang sedang mendengarkan siaran ini dan merasa tidak diterima di rumah, tidak dihargai oleh lingkungannya, bahkan mulai kehilangan harapan untuk masa depannya, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Monggo, Bu.
6: Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, carilah home yang lain, tapi tentunya home yang sehat. Nah, kami di Kota Yogyakarta, tadi seperti sudah disampaikan di awal, kami ada layanan konseling psikolog di semua puskesmas. Maka jika ada remaja yang seperti yang tadi Mas Jordan sampaikan, silakan segera akses layanan konsultasi psikolog di puskesmas manapun, silakan. Mau ke Mas Furkoni ada di Puskesmas Tegarrejo, atau mau Mbak ke April, psikolog ya? Yang lain juga silakan. Ya, intinya kami siap untuk melayani segala permasalahan terkait dengan tadi beberapa persoalan yang Mas Jordan sampaikan. Jangan takut, jangan khawatir, tidak perlu rujukan, silakan datang saja, daftar, nanti insya Allah akan dilayani. Yeah.
1: Jangan gitu, lupa bayar di akhir ya, Bu ya.
6: Ya.
1: Bayar
6: kalau administrasi. Kalau JKN enggak, Mas.
1: Oh, JKN enggak ya? Alhamdulillah. Ya,
6: jadi misalkan seorang peserta JKN, kemudian kepesertaan PPK satunya terdaftar misalkan di Puskesmas Mas Furkon di Tegarrejo, itu tidak ada bayar.
1: Alhamdulillah, saya bisa gratis kalau gitu ya. Nanti saya konsultasi. Ya. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir, Pak Wali Kota juga semoga bisa dengar suara saya. Sukses terus, semoga peringatan Hari Keluarga ini menjadi peringatan yang tidak hanya seremonial, tapi mengakar bisa membangun dari keluarga menjadi sebuah daerah yang maju kemudian hari karena sudah dididik dengan baik dari keluarganya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu untuk para narasumber saya dan demikian seterusnya budaya juga pendengar. Terima kasih untuk narasumber yang telah hadir dan juga Anda yang sudah mendengarkan. Kalau begitu saya Jordan Talaksoro pamit dari Wali Kota menyapa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan tetap jaga kesehatan mental keluarga kita. Selamat sore.
9: Telah Anda ikuti program Wali Kota menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, sebanyak 6 padukuhan di Kabupaten Kulon Progo menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duwana Heru Suprianto mengatakan, penghargaan diberikan dalam bentuk predikat Kampung Iklim dan Kampung Tangguh Iklim. Penghargaan tersebut diberikan karena keenam padukuhan dinilai berhasil membangun ketangguhan lingkungan melalui semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, masyarakat dinilai mampu menghadapi dampak perubahan iklim melalui berbagai aksi nyata seperti konservasi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan ketahanan pangan. Upaya tersebut juga dinilai berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam di wilayah masing-masing. Beralih ke informasi lainnya, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI berencana membangun stasiun pemantauan maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan ini menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional, khususnya untuk meningkatkan pengawasan di kawasan perairan Laut Selatan. Rencana tersebut disampaikan jajaran pimpinan Bakamla RI saat melakukan kunjungan kerja kepada Gubernur DIY. Kepala Bakamla RI, Laksdia TNI Irfan Syah menjelaskan, posisi geografis DIY menjadikan kawasan Laut Selatan memiliki nilai strategis dalam sistem pengawasan maritim nasional. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman maritim di masa depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promaterer ing alur budaya Jawi, suara budaya Jogja, suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Ganti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayak Jakarta bersama dengan saya Jordan Talaksoro sampai nanti jam 5 sore. Monggo seterusnya budaya yang mau bergabung lewat telepon dan juga lewat WA boleh. WA-nya 0895 0144-1066 atau telepon 0274-540-333. Lagunya sudah saya cepakkan ya sore hari ini. Yang pertama Ayang-Ayang atau yang kedua Ati Dudu Pak Yanto. Ora ding, Ati Dudu Wesi. Nah, pilih yang mana? Ayang-Ayang atau Ati Dudu Pak Yanto? Ati Dudu Wesi ding, kleru meneh gitu. Ben dirungokke. Kita buka teleponnya. Monggo, halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Kok ketawa kenapa toh Bu?
1: Lagu sapa lo?
0: Hah?
1: Bu sapa?
0: Ah itu loh, yang di sana itu loh.
1: Kalau cari mau arep melu maksimal tak masak ke kok bulani rasi itu.
0: Kapan?
1: Mau lah ini lah tak leling melu maksimal sesuai arep munggah.
0: Lah yo kepiye kene iki yo kerja Bu.
1: Kok yo.
0: Kudu absen jam 11. Nah, piye Jal?
1: Alasan.
0: Lu kok alas?
1: Alasan bae pokoknya.
0: Ini ora alasan, kalasan.
1: Ya wes Ati Dudu Wesi.
0: Ya Ati Dudu Pak Yanto ya.
1: Dadi Pak Yanto dadi Wesi iki piye?
0: Ya ben wae lagi seneng.
1: Kiren-kiren ya Nak.
0: Ya.
1: Awak ta sae, Pak?
0: Sehat. Sakundhuripun panjenengan nggih sehat Bu?
1: Mbah pengestunipun. Dumadi nunggu.
0: Nah. Nah gitu dong.
1: Nggih, atur kagem Bapak Dimangin, Bapak Supaya, Bapak Untung Raharjo, Mbak Iman, Pak Cipaimin, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mbak Kuyut Juru Gentong, Romo Hadi Ngadiono, Mami Sartika, Yusiru, Bapak Ibu Nugraha, Nak Lagi Anti Dik Supriyati, Dik Sri Supatmi, Bapak Sunardi Mursari, Ugi Kak Kagem, Adi Mas Kukap Jo, wonten ing Imogiri,
0: Mbak
1: Iman, wonten Tebungan, Eyang Sar, Romo Heri Sardono, Romo Kasiono, Lan Prayogi, Kagem Doyo, Sutrisna Budaya, Suka Sani Suka, Jangan Lupa Digubungi. Oke, aku request surat lagu Chris tengok tuyu. Yang penting
0: merbawa waktu
1: ikut
0: saja,
1: aku berpite.
0: Lagi keguya-guya, dewe koyo yang mau Pak Wali ngendiko.
1: Kayak
0: Wes pedot iki. Nggih,
1: pasaipun kagem saya kemandhen.
0: Matur nuwun.
1: Wonten menika nyawiji wonten ing Sutresna Budaya.
0: Inggih.
1: Sami suka
0: menika. Dadah.
1: Dadah.
0: Dadah, Bu Dwija, sugeng sonten suka sami suka. Halo.
2: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Dirasani masuk kaya toprak iki, wis.
2: Jian.
0: Gimana?
2: Duh, awak.
0: Hah?
2: Dunek-duneke wes.
0: Lah napa? Ra apa-apa nek wes timbang aluminium.
2: Oh, ya ra apa-apa, payu didol nek wes to.
0: Apa galvalum? Bajaringan.
2: Yo, ya sing penting sehat ya, tutupku sehat.
0: Sehat. Njenengan nggih sehat Pak?
2: Alhamdulillah kae ini dia salam
0: perjalanan. Oh, udah di rumah toh?
2: Udah libur kok ya.
0: Oh iya.
2: Mulai Sabtu itu
0: lali.
2: Oh iya gitu. Ya.
0: Lagunya yang mana, Kong?
2: Yang kedua mau wae.
0: Ayang-ayang.
2: Wes, apa toh?
0: Sorry, Ati Dudu Wesi.
2: Heeh, Ati Dudu Wesi.
0: Kok ayang-ayang toh?
2: Ning pengapunten gandeng sak jam kula kintun kagem sedaya kemawon pendengar perempat wonten sonten iku ingkang wijana tajen.
0: Iki do kenal pora toh lo disalamke iki?
2: Ah, itu kenal ora apa-apa, ora kenal yo ora apa-apa, sing penting iso mlebu jas. Yo ngono wae toh. Nek kenal liwat udara kenal kabeh toh yo.
0: Waalaikumsalam. Joran iki gawe kisruh wae senengane iki yo. Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka santen suka.
0: Wes peng piro iki le menyet iki?
2: Peng menat.
0: Wah, syukur nek ming peng enem.
2: Wes, tak kudu siwamu masuk nek. Anu. Tak diangkat teh Pak. Niku aku penting ning mriki.
0: Pak Yanto. Sik, jenengan lagunya yang mana, Pak? Ati dudu wesi atau ayang-ayang?
2: Ati dudu wesi nawar.
0: Oke, siap.
2: Kalame pun kula gonceng kutu kepene kudu ijo kala lau.
0: Siap. Ampun kesupen. Nggih, ampun kesupen ngunjuk obat.
2: Nggih.
0: Matur nuwun Pak Bambang. Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Siapa ini?
1: Kula suka. Bapak De Olivia suka. De Olivia mamine suka sedaya sami suka.
0: Iki De Olivia lagi nangis jaluk main.
1: Siapa?
0: Anake lagi nangis jaluk main.
1: Mau minta main keluar.
0: Iya, bosan, jelek.
1: Ya, kalau libur diajak jalan-jalan.
0: Ah, iya pengennya wong bapak ibu kerja terus iki piye yo an iki?
1: Lah kalau pulang apa pagi?
0: Oh ya jelas toh iya.
1: Pagi jalan-jalan.
0: Tajak ning Kebon Agung malahan.
1: Lah iya boleh.
0: Ayo Bu, lagunya yang mana?
1: Ya ikut yang banyak aja.
0: Banyak atau bebek?
1: Yang dipilih paling terbanyak ini tadi nomor 2 ya. Ya
0: ini banyak apa mentok iki?
1: Ya enak kafe, enak dibilang.
0: Wah iya. Ya salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat ikut dibilang aja fotokopinya.
0: Udah nganggup fotokopian kafe gigi?
1: Iya nanti ya. Kalau

0: Ayo, iki ya sik nelpon ya kesetrum iki. Atau guyu dhewean. Kancane. Monggo Bu Sri, lagunya yang mana?
1: Soalnya teleponku ditompo, biasanya kan diblokir.
0: Nah, nek ora ditompo rasane piye, Bu?
1: Biasa.
0: Oh, biasa wae ya. Biasa lek gedruk kuwi maksudnya. Oh, ya wis. Lagunya yang mana?
1: Lagunya nek aku seneng sing ayang-ayang.
0: Iya wis ra popo, nek senenge ayang-ayang. Beda-beda kok yo.
1: Wis lek kirim titik wae yo. Kebudijo, Mami Sartika, Ki Bumbo Karno, Pak Bumbo yo dikat dilayar itu yang rutin yang gue saya. Ya buat semua pendengar walaupun tidak yang gue saya. Yang bisa ngetakan acara Kota Mitoko Jepruk. Waktunya terbatas, sedikit aja nggih.
0: Siap.
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
1: Yuk ayo.
0: Nggih, matur nuwun. Nah, lanjut lagi. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka Mas Jurdan.
0: Wah, ini Pak Sudar yang hilang ya.
2: Nggih,
0: Pak Sudar yang hilang.
2: Hilang niki mau baru masuk nih
0: Mas. Pak Sudar sehat Pak Sudar?
2: Alhamdulillah Mas Jurdan sehat.
0: Nggih, doanya Pak.
2: Sehat, oh.
0: Doanya Pak sehat semua Pak. Putrane
2: pun sakit menapa niki?
0: Sakit nangis.
2: Walah, kaya bapakne lek guyu kan yen.
0: Yo ngalah.
2: Ya, tak salam-salam nggih.
0: Lagunya dulu Pak Sudar.
2: Lagune niku sing napa ayang-ayang niku
0: Mas. Oh, ayang-ayang. Siap, kula catet.
2: Salam kagem Bu Dwijo wonten Wonosari, Bu Wagianti, Bu Yunase, lajeng Bu Supriyati, kagem Ki Joko Bodo, Bu Sri Bonagung nembe kemawon kewawu. Lajeng kagem Pak Sukabjo wonten Imogiri Mojoro. Kagem Mbak, ini sing wonten piyungan iku sinten Mas?
0: Kathah Pak Yanto. Oh,
2: Mbak Yani, Mbak Yani.
0: Oh, Mbak Yani. Oh. Mbak Yani nggih nggih nggih.
2: Lajeng kagem sedaya kemawon nggih. Ingkang wonten perempat RI sedaya Klokentuni. Oh, niku Pak Ngadiono.
0: Waduh pedot ini Pak Sudar Dasilan. Nggih matur nuwun Pak. Kita geser ke WA dulu ya seterusnya sebutnya ada Mbah Jio, absen mawon Mas Jordan, Bu Nani Bajuri, salam buat Kak Mami Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Jasmoro, Yumudo, Bu Dujo, Bu Yayu, Setoyayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, ini mantau ini masih Bu Nani ini, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Ace Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yosirup, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang, Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, atau ngirim WA apa ini? Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan, Pak Sumar, sedayu nuwun saking Bu Nani Bajuri, tambahannya Pak Damaskus sama Pak Nur Hidayat. Ada Mbak Anggun absen, Bu Pipit, opo ki? Waduh, malah keliru lemennya tadi. Lagune manut Mas Jordan, kinten kagem Pakde Paimen, Ki Kumbo Karno, Pak Yanto, Pak Hit Bulegi, Ki Rukun Wardo, Ki Resi Seto, Ki Joko Bodo, Pak Tujuh Kalian Ibu, Pak Ngadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Greto, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbak Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Dimardi Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto Bakulan, Bu Anjas Moro, Bu Dedwijo, Bu Walgianti, Mami Sartika, Bu Nenek Bajiri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, Lan Setoyo Kemawon. Ada Pak Sudarmono Efek, saking panembahan badan derek ngerekengakan suko sami suko, kirim dumateng sedoyo engkang sami mirengakan suko sami suko, matur nuwun. Terus, yang voice note kita dengarkan dulu ada Pak Supoyo.
3: Suko sami suko, kula suko Mas Jordan suko nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki.
0: Amin.
3: Sehat-sehat nggih Mas Jordan lan salam-salam. Kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskus, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Mbah Suro, Ki Wening, Pak Rimbang, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Pak Tumidi, Bu Anjas Moro, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Anggun, Bu Yeni.

Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Sukosami Suko Sutrisno Butoyo. Sudah jam berapa nih? Jam 4 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sore hari ini cukup cerah cuacanya. Selamat beraktivitas untuk Anda dan selamat datang di rumah buat yang baru aja nyampe dari aktivitas di hari Rabu ini. Gimana? Capek? Rehat dulu Sutrisno Butoyo ya, jangan dipaksain. Tinggalkan dulu barang-barang elektronik seperti HP, mandi, terus nggak usah mikirin dulu pekerjaan yang tadi udah selesai, karena nggak bagus buat otak kita kalau terus-terusan dipaksa memikirkan yang harusnya itu nggak dibawa ke rumah gitu ya. Sore hari ini gabung aja di Suko Sami Suko, karena saya udah ngeluarin dua lagu lagi untuk silakan dipilih lewat WA dan telepon. Yang pertama Dumes, atau yang kedua itu Full Senyum Sayang. Pilih yang mana, Dumes atau Full Senyum Sayang? Kita cek WA dulu, voice note-nya dulu ya. Ada Mama Anas ngirimin voice note, kita dengerin.
1: Sugeng sonten, suka kula suka panjenengan suka lanokis dulu sami suka sugeng sonten Mas Jordan Talaksoro. Menika kula Mas Anas saking Bangun Tapan Bantul nggih Mas Jordan. Kula tembangipun nomor kalih nggih alias ati dudu wesim. Menika Mas Jordan kula salamipun kagem sedoyo kemawon para pamidanget program Mas Kawan RRI Ngai Jakarta. Mugi-mugi wonten ing sonten menika sedaya dipun paringi kesehatan kebagas warasan nggih Mas Jordan.
0: Amin.
1: Nggih Mas Jordan, tasih kemutan boten Mas Jordan kalau rumin kalau wonten ing studio RRI program Mas Kawan, nek panjenengan tasih kemutan, nanging kula pas menika dereng apa nggih dereng wonten HP menika kula nggih dereng dangu bergabung wonten ing RRI menika Mas. Inggih sing ingkang baken menika kula sak menika saged berkomunikasi bergabung wonten ing program Mas Kawan, kula pun kaosipun pun senang banget nggih Mas Jordan. Nggih ngaten niku kula Mas Jordan. Sugeng sonten.
0: Inje sugeng sonten. Waduh, mungkin saya agak lupa ya Mas Anas ya, tapi ya alhamdulillah syukur kalau begitu. Kita geser ke Pak Tubar.
2: Suko sami suko, kula suko, panjenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Mas Jordan Talaksoro. Nggih. Niki saking Kulon Progo dari atur salam gandeng meng sak jam. Niki salami kula ringkes mawon kagem sedaya kemawon. Wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul ngoten mawon. Wiwit Sabang tekan Merauke ngoten mawon nggih kagem Mas Jordan.
0: Nggih.
2: Sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkel kok pilih kuntur ngatos-atos. Kula sekali nderek mawon wis sedaya kula kirimi. Wiwit sing bendino nyenggol nganti sing ra tau nyenggol sedaya kula kirimi lho apian to Mas Jordan.
0: Iya nuhun. Matur nuhun Pak Tupar. Lanjut lagi ada Mami Sartika.
3: Mas Jordan ganteng, Mami Sartika. Derek suka sampai suka lakune sik nomor tunggal. Aku turun kagem Mbah Noyo, Bujujo, Adik Prototik, Sutirto Turi, Mas Wawan Haka, Mas Jan Bayek, Pak Yanto, Sdoyo Yanto, terus Pak Samaskus, Mbah Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarjo, Pak Neng Prangkok, Ki Joko Budo, Mas Adi Kuntul, Adi Poncosari, Mbak Neng Prangkok, Pak Tupar, Mbak Sri, Mbak Sedoyo Sri, terus kagem Mbak Supriyati, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Tanik Bajuri, Mbak Tarme, Pak Supoyo, Mbah Mus, Pak Mbah Suro, Pak Pak Mas Paryono, Pak Kasyono, Pak Resi Sito, Mbak Yeni, Pak Pak Toro, Pak Untung, Pak Wardi lan sedaya kemawon.
0: Nggih, matur nuwun Mami Sartika. Satu lagi siapa nih? Mbah Mus.
4: Sugeng sonten, suka sami suka Mas Jordan Talaksoro, Mas Mas Jordan suko, Mbah Mus suko, sedaya sami suko. Salam-salam cekedik mawon, Mas Jordan. Kangge Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Romo Tujo Subagyo, wonten Romo Resi Seto, wonten Pak Puji Grahito, wonten Pak Muladi, wonten Bu Wagianti, wonten Bu Yanwasih, wonten Mami Sartika, wonten Bu Saginem, wonten Bu Sri Bonagung, wonten Bu Dwijo. Langkung saya kangge sedaya kemawon Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka teleponnya 0274540333. Ada yang mau telepon enggak nih? Ya, halo Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Halo.
0: Weh, anak tawon.
5: Suka sami suka.
0: Nggih. Monggo lek kono anak tawon.
5: Anak tawon
0: niki
5: gawe iso mlebu. Wah. Lagi ngopo ya sing
0: keputen? Dumes napa full senyum sayang.
5: Full senyum sayang.
0: Siap lek kono.
5: Lek kirim bar niki kanca kula
0: niku. Halo. Halo Pak De, Pak De. Sehat Pak De, Pak De, Pak Lek, Pak Lek.
5: Nggih, niki oke kancane.
0: Aduh, aduh. Salam yo. Iya, salam pokoknya ya, sehat semua ya.
5: Nggih, temawon, nggih.
0: Matur nuwun lek gono. Wah, di apelin teman-teman ya. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
6: Kenjure suka sami suka.
0: Ati dudu Pak Yanto.
6: Aja tambah siji lho nek. Apa guyu nek tambah siji anune.
0: Apa toh?
6: Lah Pak Jok, Pak Walikota mau ngendika.
0: Pak Walikota ngendika kagem sinten ayo.
6: Anu dari di iki
0: Kota Jogja.
6: Kota Jogja iki juara loro ngono kae.
0: Waduh, iki prestasi sing ora dibanggakan nek kuwi. Oh, malah di piye ta iki? Ciri-cirine iki sing ra tau nganggo klambi. Jaketan kulit.
6: Guyu terus kuwi.
0: Ditambah guyu terus pit-pitan ra nganggo jaket. Aduh, Mbak Noyom sehat to? Mesti Pak Wali Kota ngendika ngono jenengan guyang-guyu to, Pak. Berarti kroso ya. Dirasani. Wes lagunya yang mana? Lagunya yang mana?
6: Lagunya yang Senyum Sayang.
0: Ah, pon udah enggak usah ketawa terus toh.
6: Wes ora.
0: Ndak mengko didaftarke. Di Komas Kelawar lho kuwi.
6: Bisa sih, Kak. Ah. Pak Kasana Bolane. Pak Yanto sang Pak Depaime. Lalu Bapak Wepuk, Mbak Ana karo Mbak Siti. Karo Mbak Tuti. Karo sama Mbak Mus.
0: Mbak Mus Tanjung Pinang.
6: Sinten malih nggih.
0: Sinten?
6: Sinten malah niku.
0: Ah, oke.
6: Wes ngono wae ya.
0: Siap.
6: Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka, Pak Tony Boster Kusnoyo waton muni dobo se banter. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
7: Putwija sinten malah nggih.
0: Kok iso jejer ki piye to?
7: Bu Bagianti. Bu Supriyati sinten malah nggih sing wetan iki.
0: Aduh, Gusti Allah.
7: Darani wong kandel.
0: Padake wong kandel e. Kok iso ta ya jejer ngene iki?
7: Tuhan yang menentukan kok ya, Mas.
0: Aku ngerti ngopo kok acarane Perempat ki do disenengi. Ya koyo ngene iki.
7: Ya ngene.
0: Dhe cecenan.
7: Pokoke adu kekuatan.
0: Wah, iki ki Radio Negara kok menggo dolanan to ya. Tak laporke engko karo presiden iki. Sehat Pak Dirjo?
7: Alhamdulillah, Mas Jordan. Okay,
0: ampun gumujeng. Ampun gumujeng sendiri lho ya.
7: Ndak go ngalor.
0: Nah, wis Pak Walikota pun ngendika lho mau.
7: Aku nak ning nggon kono ki menak arep panjang KTP kae SIM kae kok Mas.
0: Panjang KTP lho iki. Apa kurang dawa KTP?
7: Wah, ya ora. Golek SIM ya ning nggon PC lho iki kuwi.
0: Kadang yo bingung jarene kartu keluarga tapi kok gede. Jarene kartu.
7: Kartu ayo mesti nek kon ngisi blanko.
0: Nah, iya. Monggo lagunya yang mana?
7: Apa wae Mas?
0: Dumes nopo full senyum sayang.
7: Ayo pul senyum sayang.
0: Nah, salamnya buat siapa? Sinten Mele.
7: Sinten Mele nggih. Bu Dwijo, Bu Agianti. Lajeng
0: Sinten Mele nggih.
7: Mbak Anggun. Lajeng Mbak Pipit, Mbak Titut. Pak Sumar wonten sedayu. Bapak Yonowarto Diarjo, Bapak Pujo Subagio, Bapak Ngaji Adiono. Lajeng Pak Kerto wonten Mayudan, Mas. Lajeng Mam Artika, Bu Eyu Muda. Ngoten mawon, Mas, gandeng utune mung kurang seberapa jam.
0: Siap.
7: Kula nggih pangerten. Ndak go ngalor.
0: Matur nuwun.
7: Sami-sami, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
8: Halo, kanten suka sami suka. Sinten malih ki?
0: Arep daftar ngalor. Daftar mboten, Bu?
8: Mboten.
0: Mangke ditumpake kereta kelinci. Sehat to Bu Yayu?
8: Lagune napa niki?
0: Lagune dumes napa full senyum sayang?
8: Full senyum sayang.
0: Kangge sinten?
8: Ben Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Romo Tujo kalian ibu. Kemalin nggih.
0: Kok ketularan ki piye ta ya?
8: Ya wis nggo semua kabeh wae.
0: Ya siap.
8: Nggih. Oh, ya ben aku udah siaran belum nanti?
0: Oh iya dong, jelas ditunggu ya.
8: Iya. Itu wae salam buat cucuku dan mamanya.
0: Injih matur nuwun. Amin.
8: Semangat sore.
0: Semangat sore, Bu Guru. Sugeng sonten suka sami suka.
9: Sugeng sonten suka sami suka Mas dan kalau sore.
0: Alhamdulillah, nderek seneng.
9: Alhamdulillah, iso mlebu tenan
0: sore-sore ya meneh. Nyicil ayam orang gedruk.
9: Yes, ayam banget aku.
0: Rasane piye, Bu?
9: Rasane sadet.
0: Nek orang mlebu kemecer iki.
9: Mangkel nyuwah aku nek rasa.
0: Ndrungokke koncene do seneng-seneng kok aku ora iso mlebu. Wah, gedruk iki malah.
9: Iya kuwi. Ya iso geguyon nek aku main ngrungokke tok.
0: Kudu melu no. Sehat to, Bu?
9: Ya melu-melu guyu dhewe ning
0: kene. Wah, ampun guyu-guyu dhewe lho, Bu.
9: Belane ra ana hubungane karo radio to, Mas.
0: Nah, nek kuwi bener. Nek ra ana hubungan liyane bahaya. Bu, lagunya yang mana? Lagunya yang mana, Bu?
9: Lagu ini pun nomor kali.
0: Nomor kali full
9: dari
0: senyum.
9: Salam kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Adingadiono sekalian, Bapak Triarjito, kagem Bapak Kasiono ing Bulawen, lajeng kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu Tiru Gondrodo, Pak Puji Graito, Pak Sumar Sayu, Pak Sumar Diono, Pak Suwardi, lajeng Eyang Kuas, lajeng Bapak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mbah Suro, Mbah Min, Mbah Man kali-kalihipun, Mbah Mus, lajeng Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Yudi, Yurati, Yumudo, Ibu Salama, Mami Sartika, lajeng Eyang Sah, Mbak Andin, Ibu Pipit, Ibu Sukar, Ibu Martani, Ibu Anjas Moro, lajeng iki cepet loh Mas, aku matur. Lajeng Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumintrandaan, Ibu Umi, Pak Sagio, Pak Mujiono. Lajeng oh ini mboten kesupan Bapak Tumidi, Ki Joko Budo, Mbak Pak Dipaimin, kalian Dik Momo, Ki Joko Nugroho. Lajeng Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sukarjo, lajeng Mbak Aseh Kopra, Ibu Parini, mboten kesupan Bunda Dijo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Bu Ega, lajeng Ibu Yanwarse, mboten kesupan ugi Mbah Ijem, Ibu Yunan. Saya ini pun kagem Mas Ardi kalau
0: salah ya, siap. Matur nuwun Bu Sri.
9: Pak Supoyo, mangga rumiyin.
0: Waduh.
10: saya ini pun kagum saja ya kemauan yang kami jangan tak kenal menikah kagum Mas Yordan sak keluarga tansah pinaringan tansah sehat semangat
0: aduh
10: tentrem ayam rezeki ini pun Mbak Anyo milih
0: matur ya
10: ngatur nyaman matur luan
0: wadalipun sami-sami matur sembanuun. Halo Sugeng Sonten suka sami suka
11: Sonten suka sami suka
0: aduh piye lengur kok kayak kanca-kancanya lemes ora ki
11: lalu
0: Bapak Budi Mbak Bu terus dong kita di apa ini ngalih ini kita
11: ya Gus Gomblok Budi Marni kalian kali jenengan lho
0: kok apa?
11: Gue
0: kok ngopo tuh akeh banget sih ngepen ini
11: pokoknya akhirnya si Jordan Niko lho Mas Joko Budi tak siaran aku tetep Radu R24
0: ngapusi
11: menang kok menang kok subuh rak omong wah kamu udah pamit karo Joko Budi
0: ya siap siap lagi
11: kabeh ngaten. Sopo sih kae Budi Marni?
0: Oh, Budi Marni matur nuwun. Jangan lupa gabung lewat WA atau telepon ya.
11: Sehat bagus, tetap di Sogyo.
0: Tetap bagus to ki?
11: Mbok awal anang ya bagus.
0: Lah iya, kan ora
11: anak ganteng kuwi. Anak ganteng cukup khusus dan.
0: Ge lagunya yang mana?
11: Ora milih lagu. Pokoknya melu mawon nggih.
0: Siap.
11: Doyo ke mawon niku mau cinten Busri ta?
0: Busri.
11: Kagem foto kopine Busri.
0: Siap.
11: Bener jel bingo. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
12: Sugeng sonten suka sami suka. Panjenengan suka sedaya sami suka. Ki Joko Budi ki suka-suka ki sugyo-sugyo.
0: Nah,
12: wanita.
0: Waduh, wanita pinten?
12: Ndak nese sing nek kula liwat kidul ndak nese diajang tengah rempah.
0: Nah, Pak De.
12: Wani-wani terus dulur
0: lagunya yang mana Pak De?
12: Derek jenengan mawon.
0: Siap.
12: Salame bonceng Ibu Sri, bonceng Eyang Duwijo, bonceng Mbah Noyo lan sedaya kemawon.
0: Oke.
12: Matur.
0: Sami-sami. Cukup ya teleponnya. Waktunya udah mepet, kita baca WA lagi. Ada Mbak Titut absen. Sudah bisa antri malah terus baca WA. Aduh, kenapa kok bisa kayak gitu ya Mbak Mejing? Mbak Titut, Romo Yuwono, Sugeng Sonten Mas Jordan Talak Sara ya. Salamnya buat Ki Joko Budi Pajangan, Ki Rukun Wardo, Budi Jep, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung. Terus siapa lagi nih? Ki Rukun Wardo, Bu Wagianti, Bu Mega, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nadik Bajuri, Bu Yanwasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Setoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peak, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, ada Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoy Kadilair, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Pak Sigit. Lagunya direk salam kagem Bu Dwijo, Bu Sri Pun Agung, Bu Sri Utami, Bu Andri, selan sedoyo kemawon. Ada Yurati ngirimin voice note, kita dengerin yuk coba.
13: Suko sami suko,
0: iya.
13: Kulo suko sedoyo sami suko, Sugeng Sonten Mas Jordan.
0: Inji, Sugeng Sonten.
13: Tembangipun direk kemawon, Yurati ngaturaken Sugeng Sonten sedoyo kemawon. Sedaya kula kintuni ingkang sami. Remen midhangetaken wontenipun suka sami suka menika. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Jono.
14: Sugeng sonten Mas Jordan.
0: Suka
14: sami suka. Kula suka Mas Jordan suka. Iki kula badhe kintun-kintun dumateng sedaya. Pendengar Pro 4. Wonten ing Yogyakarta lan sak kiwatenipun lagunipun derek kemawon Mas Yudan niki kalih absen mawon nuwun
0: matur nuwun. Wah iki ono sak telat iki Budhe Wagianti ngopo kok dengaren iki voice note tak dengerin ya.
15: Assalamualaikum. Sugeng sonten den absen mawon nggih. Karena kula ajeng mlebet mboten dibuka kelawang. Nggih ngeten mawon salame kagem sedaya kemawon. Ya nenten lagune buta-buta galak. Matur nuwun Dimas Ganteng dadah.
0: Dadah. Kalau gitu cukup ya seterusnya Butoyo, saya temenin di Suko Sami Suko. Ya udah, karena semua WA dan juga voice note sudah saya putarkan dan saya bacakan, telepon juga udah cukup. Lagunya yang paling banyak di request Full Senyum Sayang sebagai lagu yang terpilih sebagai lagu perpisahan di sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya, hanya di Prompat RRI, ngeluluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

0: Sutresno budaya, kulo dali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dumpluk.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Festival Seni Rupa Kontemporer terbesar di Indonesia, Jogja Art Fair, kembali hadir di Jogja National Museum pada 19 Juni hingga 30 Agustus 2026. Memasuki fase baru perjalanan kuratorialnya, Jogja Art Fair Art Jog tahun ini mengusung tema Ars Longa Generatio yang menjadi pembuka trilog kuratorial Ars Longa Trilogja untuk periode 2026 sampai 2028 di bawah arahan kurator baru Farah Wardani. Tema tersebut berasal dari ungkapan Latin Ars Longa yang berarti seni itu panjang. Gagasan ini menegaskan bahwa seni memiliki relevansi yang terus hidup dan mampu menjadi medium untuk merespons berbagai perubahan sosial, budaya maupun politik yang terjadi dari generasi ke generasi. Beralih ke informasi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bulan Agustus 2026 akan menjadi puncak musim kemarau di Yogyakarta. Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Reni Kraning Tias, mengatakan hasil pemantauan atmosfer dan laut menunjukkan sejumlah indikator yang mendukung menguatnya musim kemarau di wilayah Yogyakarta dalam beberapa bulan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat angin di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator saat ini bertiup dari arah timur. Ini menandakan monsun Australia aktif. Sementara itu, suhu muka laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berada pada kisaran normal hingga hangat, yakni antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Reni mengatakan curah hujan selama Juni hingga Agustus 2026 berada pada kategori rendah. Pada Juni, curah hujan diperkirakan berkisar 21 sampai 100 mm. Per bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI ngelalui butuh cawe suara budaya Jogja seterus nembutu ya matur nuwun dan masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Siraman Rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda sore hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag DIY Ibu Ani Muzayaroh yang akan mengangkat tema bahasan artos lan keutamaan sasi Muharram. Sugeng midhangetaken.

0: Sutrus Nobuto ya telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Allah tidak saja melimpahkan nikmatnya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: arep neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Jogja Kota Revolusi. Awal 1946, situasi keamanan di Ibu Kota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Beberapa kali terjadi kontak senjata antara pejuang Indonesia dengan pasukan sekutu, terutama di daerah perbatasan kota. Sejarawan Darto Harnoko mengungkapkan, penjarahan dan perampokan terjadi di mana-mana. Pasukan sekutu yang diboncengi Belanda dengan nama Nika mulai melakukan rahasia-rahasia dan penangkapan pejuang Indonesia.
2: Ini situasi Ibu Kota Republik, kok banyak penyerbuan ingin menguasai Ibu Kota. Nah, itu sampai panik. Nah, timbul pembicaraan di kalangan mereka sendiri, di kalangan para tokoh Republik termasuk Bung Hatta. Enaknya bagaimana kita pindah ke Jogja. Bung Karno berpikir, terus memberitahu apakah Jogja kira-kira bisa dipakai untuk kegiatan pemerintahan Republik. Satu-satunya jalan pertama kali yang bicara adalah Bung Karno kepada Sultan.
1: Pertimbangan utama dipindahkannya sementara pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta karena Jogja dinilai paling aman dibandingkan daerah lain dan tata pemerintahannya saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi. 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 mengirimkan surat ke Jakarta yang isinya mempersilakan apabila pemerintah RI memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Tawaran tersebut segera disambut baik oleh Bung Karno dan para pejabat tinggi. Keesokan harinya, dalam sidang kabinet tertutup, dibahas persiapan perpindahan pemerintahan ke Yogyakarta. Darto Harnoko menuturkan, seluruh penjuru kota telah diawasi ketat oleh pasukan Nika dan sekutu. Maka dipikirkanlah cara paling aman untuk melakukan proses evakuasi. Akhirnya, dipilihlah transportasi kereta api, mengingat jalur-jalur keretalah yang dianggap relatif aman.
2: Jadi pada waktu itu, bagaimana caranya menyelamatkan bukana supaya tidak ketahuan oleh kelompok-kelompok sekutu? Sekutu itu sangat-sangat sulit untuk ditebak, makanya hati-hati betul. Dan itu pun beliau pun tidak pakai baju kebesaran. Nah, tetapi dari pegangsaan loh kereta apinya. Supaya tidak terjadi penggeledahan. Kereta api itu dibuat apa? Mati lampunya. Nah, itulah yang menarik dalam perjalanan ke Jogja.
1: Jelang tengah malam, 3 Januari 1946, sebuah gerbong kereta yang ditarik dengan lokomotif uap yang dimatikan lampunya berjalan menuju kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur Menteng, Jakarta Pusat. Kereta itu berhenti di belakang rumah Soekarno yang terletak di pinggir rel kereta api antara stasiun Manggarai dan Gambir. Diharapkan tentara sekutu Nika akan menyangka kereta tersebut hanyalah kereta biasa yang langsir menuju stasiun Manggarai. Menurut Darto Harnoko, dengan sangat hati-hati, Soekarno dan rombongan menyusup ke gerbong. Suasana sangat mencekam. Orang-orang Nika menyangka gerbong itu kosong. Soekarno sadar langkahnya membawa risiko besar bagi keselamatan dirinya dan Indonesia. Dini hari 4 Januari 1946, kereta api yang membawa Bung Karno dan rombongan tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Rombongan dijemput langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sri Pakualam ke-8, Panglima TKR Jenderal Sudirman, para pejabat tinggi negara yang sudah lebih dahulu berada di Yogyakarta, dan segenap rakyat Yogyakarta. Mereka menuju Kadipaten Pakualaman, setelah itu barulah Soekarno mendiami Gedung Agung. Evakuasi Soekarno dan rombongan telah berlangsung selamat. Tetapi, sebagai ibu kota baru, pemerintah menghadapi berbagai persoalan pelik. Bagaimanakah situasi di awal pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta? Sejarawan Darto Harnoko menuturkan.
2: Itu masih berpikir panjang lagi. Setelah di Jogja, mau ditempatkan mana? Lalu bagaimana penempatan para menteri? Nah, ini juga susah juga. Jadi setelah masuk istirahat sementara di Kadipaten Pakualaman, lalu pusat pemerintahnya bagaimana? Nah, pelan-pelan itu ditata di Magu. Lalu tempat wakil presiden Magu Ilhan. Jadi sampingnya itu. Disitulah kesulitan-kesulitan pada awal Republik. Tapi apapun yang terjadi, presiden sebagai dan wakil presiden selalu kompak. Dan juga seperti ditungganya si Sultan dan si Paduka, selalu saling mengisi.
1: Kegiatan roda pemerintahan harus segera berjalan. Sementara kas negara RI saat itu dalam kondisi sangat buruk, Darto Harnoko mengungkap, Keraton Yogyakarta tidak tinggal diam. Sri Sultan menanggung biaya operasional para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Untuk pembiayaan itu, jumlah yang dikeluarkan oleh kas keraton diperkirakan mencapai 6 juta gulden. Jumlah uang yang tidak sedikit pada waktu itu. Tidak itu saja, Istana Kepresidenan Gedung Agung tidak memiliki perabot dan peralatan rumah tangga yang memadai. Maka Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman menyediakan berbagai perabotan dan peralatan secara lengkap agar kegiatan pemerintahan bisa berjalan semestinya. Tak ketinggalan, rakyat Yogyakarta juga menyumbangkan tenaga, makanan, dan harta benda pada pemerintah.
2: Makanya kita harus melihat, kalau di Jogja tidak ada duit tunggal, mungkin sulit. Si Paduka dan si Sultan itu adalah duit tunggal. Bersedia di belakang Republik pada tahun 45, itu suatu pengorbanan yang paling hebat pada waktu itu.
1: Senada dengan Darto Harnoko, sejarawan Arif Ahyar mengungkapkan besarnya jasa Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada Republik Indonesia. Situasi Indonesia yang masih genting membuat Sultan harus terus terjaga melindungi rakyatnya. Agresi Belanda pertama dan kedua menjadi bukti Belanda ingin terus menguasai Indonesia. Disinilah, menurut Arif Ahyar, peran Sri Sultan menjadi utama dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
3: Belanda ini lebih percaya pada Sultan. Begitu Belanda itu kemudian percaya pada Sultan, maka kemudian yang didengar itu kemudian Sultan, kan gitu. Nah, Sultan ini kemudian bergerak bagaimana menjaga, dan dia sangat strategis dan sangat cakap ketika dia menghadapi revolusi. Dan ini peran Sultan, dan itu menjadi kenapa kemudian Jogja ini menjadi penting untuk NKRI. Sultan benar-benar memberi contoh dan memberikan sumbangsih politiknya.
1: Salah satu pemikiran strategis Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah serangan umum 1 Maret. Para pejuang berhasil menguasai ibu kota RI Yogyakarta dari kekuasaan Belanda. Meski hanya 6 jam menguasai ibu kota, namun dari peristiwa itu, berhasil mengantarkan Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan sepenuhnya oleh Belanda. Menurut Arif Ahyar, pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat saat itu merupakan pintu masuk bagi Indonesia menjadi negara yang otonom.
3: Jadi 27 itu pengakuan terhadap keberadaan negara NKRI. Tetapi jangan dilihat bahwa itu semua kemudian totally udah bebas, tidak. Jadi ini menjadi, menurut saya 27 itu penting untuk melihat bahwa ada penyerahan kedaulatan Indonesia.
1: Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Hal itu ditandai dengan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, ibu kota negara kembali pindah dari Yogyakarta ke Jakarta.
4: Semotireng anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
5: Niku kleru, Pak.
4: Kleru kepiye?
5: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
4: Ora ngalamun, Bu.
5: Lah napa niku?
4: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.
2: Nang sukawuh.

0: Nyuwun Sutresno Budoyo
1: ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening keluarga dening dalang Ki Simun Cermojoyo kanthi babar lampahan Wahyu Wijimulyo perangan pitu taman. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

lho Yayi Prabu Pandhudewana to. Babar pindah Yayi Prabu anggenipun tetulung dateng ingkang raka padene kuwe Sena. Jroning gedhaton Mandurana Duratmaka cekelen. Yo aku manut coba tak cekelih Duratmaka ingkang ana gedhaton. Ayo Pandhu Bapa, tutno lakuku pengestumu. Tak jaluk ingkang ati-ati Sena, ngati-ati Sena. Aku nututi kowe sak budalmu kabeh kundur marang Praja Mandura.

Basudewa wakku opo Wijasena tak derekake mancing jroning daton Mandura. Apa nyata jroning daton ana Basudewa nek pancen ana. Aja sumelang mengko aku sing nyampurnake duratmuku. Kula nuwun inggih Koko Prabu kula tripitados dhateng ingkang prunan Wijasena. Yen ngono ayo aku derekno manjing jroning kedaton Mandura tak derekake Basudewa wakku.

ana bae seno. Aku ra iso nyemplung lah yo ning bolongan semene to. Lah po aku iso mlebu, aku ra iso mlebu. Mongko wis ngendika sapa sing iso nyemplung nang jero ning kendhi kuwi, lah yo kuwi sing Basudewa sak nyatane. Aku ra iso nyemplung aku. Angel nyemplung ke kowe rasah nangis Basudewa wakku kijane ming tak walik walik kepiye tak walik rasane nek janjane sing Duratmaka ngibang ibuku Dewi Maera ya sing nang jeron kendhi iki sing Basudewa tenane ya kowe kuwi tenan kok piye kuwi. Lah iya Basudewa. Wah. Nah, prunanku bocah bagus, bocah bagus. Wah, tak kira nek aku sing tak arani Duratmaka. Duratmaka ya seneng kendhi iki. Mula aku njaluk pangestumu kendhi kar tak pecah nang alun-alun. Ngati-ati Wijasena.

Kocapo kendi dan sabetaken woten po ing waringin bayan meja seno sarang pecah jeroning kendi sanes Basudewa Guru Gongso kaget

Ibu Pak Kurate deng ali-ali keboronyo kowe iso menang kayan aku persasat iso ngampari jagat dupa raimu. Oh, rimah balukmu.

Tuh Dewi Marah dan Sikoro kayan Ugro Seno kabuncang dawah wonten telenging wono dawaipun wonten watu gilang satemah dawah bawanipun sampun grebini dawaipun Dewi Marah sesarengan lairake ponang jabang bayi ngoyan ayuh podo Dewi Marah sedo kunduran.

Bataris nong tepis wiringing Praja Mandura nong pinggiring alas ana putri tiba kok terus nglairake ponang jabang bayi iki garwane sapa ayu tim

Punang jabang bayi den sikara klayan penemban Jalabadra. Ketrimah panuwunipun penemban Jalabadra punang jabang bayi saged ketingal akhir diwasa mboten mantra-mantra mlayu presa padhang awu.

kalanggan iki patih punang jabang bayi kepareng jawuto akhir diwasa. Aku njur dijenengke sapa ibuku nang ndi? Aja kaget. Ibumu serna karena nglairake marang kowe. Oh, ibuku mati kunduran. Iya. Lah aku ki anake sapa? Kowe kuwi anak Prabu Basudewa. Basudewa ki sapa? Basudewa ki Ratu Mandura. Mbak apa ibumu Dewi Maerah ki garwa ing Mandura garwane Prabu Basudewa. Nek kowe arep njaluk jeneng, njaluk jeneng wong tuamu Prabu Basudewa. Wah, nek ngono aku arep menyang negara Mandura arep goleki bapa Basudewa. Yo yo aku sing mayungi kowe. Wektu kalenggan iki kowe bali marang negara sakwadya balamu. Iki tak sewane marang Praja Mandura. Kulon wuri ngatos-atos pendan.

Sonogoro mayu-mayu ora tak timbali ana apa. Bareng matur wonten ngersanipun Kanjeng Diwaji. Sak jawining rangkah menapa ngalun-alun ing Mandura wonten Denawa Saramuk. Mongko Denawa menika tesih lare tegese Denawa Bajang. Goleki Sudirmanipun. Madosi Sudirmanipun. Lah bapakne sapa? Pengakenipun aku goleki Bapa Basudewa. Pengakenipun putra Dewi Maerah ngamuk punggung merisak tetamanan lantong risak pewangunan ing negari Mandura. Ingkang mekaten kula sumanggahaken wonten resanipun Kanjeng Diwaji. Dadi putrane Dewi Maerah kula nuwun inggih kula sumanggahaken wonten ngersa dalem Kanjeng Diwaji. Wae lah Yayi Prabu kula koko Prabu ora ngira nek anak Dewi Maerah sora amuk. Lajeng kados pundi Yayi Prabu? Yayi Prabu wis moko padene Yayi Prabu Arya Prabu kula koko Prabu wah mbebayani najan kuwi buta bajang wetu kalenggan kar tak papakake ning wetu kalenggan ki kewaja wedi kangilan Narayana Kakrasana lara ireng titetna nang Widara Kandhang pasrana kayan demang anta gupa kon ngopeni kon ngaku nek kuwi anake aja nganti dibiwarake nek Sembadra Kakrasana Narayana mau putraku kula nuwun inggih kon ngaku putra kademangan dan nek nganti kaconangan karo buta bajang iki ora wurna ora tentrem nalarku ora wurna anak-anakku digawe paeka. Lah nggih ngaten to Yayi Prabu kula nuwun inggih. Mula Yayi Arya Prabu wetu kalenggan iki boyongen marang Widara Kandhang. Gancanging cinarita glise wong kang munggil gawi kocapo. Arya Prabu dupi nampi dawuhipun Prabu Basudewa. Kocape putra Mandura Kakrasana Narayana lara ireng katitipaken wonten Widara Kandhang katitipaken demang anta upa. Sampun ngantos samangke demang mangke ngabaraken menawi putra Basudewa nanging kan ngaken putranipun piyambak. Kocap kondange Narayana Kakrasana lara ireng ki putrane demang wonten buku demang Widara Kandhang. Renen sampun terwaca pangandika dalem Kakang Prabu kepareng kula nyuwun pamit mboyongi dhateng anak-anak kula Kakrasana Narayana lara ireng ngati-ati. Yayi Prabu nuwun kula dadi kula papake Gandharwa Bajang kula sumanggahaken.

Kowe sapa? Ku nek takon aku Basudewa aku wae lah nek ngono kowe bapakku. Aku durung duwe jeneng, aku jenengno. Aku iki putra Dewi Mairak. Sapa sing ngomong? Aku Duraweca ya Jalabhadra. Basudewa. Aku nemu bocah. Ya iki bocah sing tak temu. Karo ibune iki sedo kunduran Dewi Mairah. Aku ngerti nek Dewi Mairah iki garwamu. Berane Dewi Mairah iki garwamu gelem ora gelem iki putramu Basudewa. Wah. Begawan Jalabhadra ya. Tak akoni pancen aku duwe garwa Dewi Mairah. Nek pancen kowe iki anak Dewi Mairah tak paringi jeneng. Aku paring ana jeneng, kowe tak paringi jeneng Raden Kangsadewa. Sinauran geter kayan pater atmajanipun Dewi Mairah kaparingan tetenger Raden Kangsadewa. Jalabhadra, apa Basudewa wektu iki kowe wis tak aku anak to? Iki mung tentrem negara ing Pandura mula wektu dene iki kowe tak titipake Jalabhadra dhisik. Yo aku manut waton kowe gelem tak aku bapa. Aku gelem tak aku bapa. Pancen kowe anak Dewi Mairah tak akoni nek Dewi Mairah mau garwaku tak aku bapa. Kalian aku gelem. Ning aja demono ngono Mandura dhisik. Jalabhadra. Apa Basudewa aku tak titip anakku Kangsadewa gawanen ana pertapan Sinengkapura. Nek ngono pertapan Sinengkapura dadekno kadipaten. Iki besok nek wis akhir diwasa Kangsadewa dadekno adipati nang kadipaten Sinengkapura. Oh, ya tak trima Basudewa. Kangsadewa. Apa? Ayo malu aku. Wektu kalenggan iki tak gawa ana Sinengkapura. Besok yen negara Mandura wis tentrem, tak sewanake maneh ana praja Mandura. Oh iya, aku njaluk pamit Bapak Basudewa. Ngati-ati Kangsadewa.

Kurawangsa mati sing mateni sentana dalem Mandura. Aku kadange taruna ora trimo. Kowe sapa? Yen takon aku Werkudara ping aku sapa Prabu Trimandaya Rindu. Dene patine Koko Prabu. Ora trimo patine Koko Prabu ora semikir saka Mandura dupak mingeraimu mamah dawer kupingmu kene.

Bapak. Katon tata titi tentrem negara Mandura. Sekabeng tumindak Allah. Sirna saka Yayi Prabu Pandhu Dewanata apa dene kuwi? Dene putrane Yayi Prabu Pandhu Dewanata wis tak pacangake karo putraku Wara Sembadra diseseni kabeh para kadang sentana. Ya iki dinarani lakon laire Permadi. Dadi sarana temurne sinar sucine Sang Hyang Widi tumanduk marang kabeh pawongan kang mapan ana bumi nungsantara. Basudewa wakku. Muga-muga paripurnaning carita laire Permadi. Muga-muga Sang Hyang Widi maringi sinar suci tumanduk marang ing Ayodyakarta Hadiningrat. Muga-muga kraton ing Ayodya Hadiningrat bisa nemu tata titi tentrem kalis nering sambi kala lantaran saka laire Permadi. Sak mengko aku neseni sing dadi pangandikane Siwa Basudewa. Ayo karo kowe karo aku nenempun pangwasaning Bathara. Renen iki wis temeka titi mangsa kala Werkudara. Muga-muga sasana inggil dadi sarana temurune sinar sucine kang karya jagat tumanduk marang aku lan to anak putuku kabeh ing Ayodyakarta bisa sakmengko Ayodyakarta bisa nemu tata titi tentrem lulus nering sambe kala Allahumma amin alhamdulillah sakmengko kersa Allah ngijabahi apa kang dadi panuwunku nemu tata titi tentrem langgeng sak terus-terusé Basudewa wakku. Ayo manjing jroning Datulaya ngiras pantes bujana Pestaraja tak dherekake Basudewa.

Sutrisno Butoyo cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wajucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged dadosaken suko renaning penggale. Musono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Bantul sampun resmi ngedalaken inovasi ramah lingkungan ingkang kawastani Petrasol. Dan Petrasol menika kadamel saking bahan baku plastik. Inovasi kados menika panjangkanipun dados salah setunggaling solusi ingkang efektif kagem nyuda wontenipun volume sampah plastik. Kejawi inovasi menika ramah lingkungan, Petrasol ugi kagungan nilai potensi ekonomi tumrap masyarakat lan ugi sektor industri lokal. Pemerintah daerah ugi kagungan komitmen supados langkung kathah pengembangan teknologi supados masyarakat saged nampi manfaatipun. Pawartos salajengipun tembayatan katindakaken antawisipun pemerintah Kabupaten Sleman lan ugi para mitra teknologi awit wontenipun teknologi kecerdasan buatan inggih menika artificial intelligence utawi asring kasebat AI. Katindakaken program-program pelatihan interaktif salah setunggalipun loka karya AI Education ingkang kaadani ing Kitha Ngayogyakarta. Wonten pelatihan menika para pasarto sami sinau anggenipun ginakaken AI kagem mangertosi dos pundi cara damel presentasi ingkang langkung sae lan cara anggenipun damel konten pembelajaran interaktif berbasis digital. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten pawartos salajengipun. Nuwun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo. Saya Jordan Talaksoro kembali hadir menemani ruang dengan Anda dalam sejenak kenangan bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan melepaskan penat, merajut kembali memori masa lalu melalui alunan nada yang tak lekang oleh waktu. Malam ini, suasana syahdu akan semakin lengkap karena sejenak kenangan bersama khusus akan memutarkan mahakarya dari salah satu diva keroncong terbaik yang dimiliki Indonesia. Sosok yang keanggunannya tercermin murni dalam setiap cengkok vokalnya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sundari Sukoco? Sebagai pembukaan perjumpaan kita, mari kita dengarkan tembang berikut ini.

Sundari Sukoco lahir di Jakarta pada tahun 1965. Ketertarikannya pada musik keroncong sudah tumbuh sejak usia muda berkat sang ayah yang juga seorang pecinta musik ini. Di era di mana anak muda lebih melirik musik pop atau rock, Sundari Sukoco setia di jalur keroncong, bahkan berhasil memenangkan festival keroncong di usia remaja pada tahun 1970-an. Konsistensi itulah yang membuatnya tetap bersinar hingga hari ini. Menemani malam hari Anda, berikut kita akan dengarkan tembang selanjutnya dari Sundari Sukoco.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
2: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Masih di Sejenak Kenangan Bersama, bernostalgia bersama lantunan suara emas Sundari Sukoco. Sutrisno Butoyo, salah satu hal yang membuat lagu-lagu dari Sundari Sukoco begitu membekas di hati adalah karakter vokalnya yang sangat tenang, jernih, namun memiliki power yang pas. Setiap kali beliau bernyanyi, ada kesan anggun dan juga bersahaja yang terpancar dari lantunannya. Beliau membuktikan bahwa musik keroncong bukan sekedar musik masa lalu, melainkan warisan budaya yang memiliki kelas tersendiri. Bagi Anda yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, ataupun juga sedang menikmati malam hari Anda, berikut kita dengarkan kembali lagu dari Sundari Sukoco.

0: gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Alunan lagu ini yang barusan saja kita nikmati sekaligus menjadi penanda bahwa kebersamaan kita dalam sejenak kenangan bersama malam hari ini harus segera berakhir. Kurang lebih selama 30 menit, terasa begitu singkat jika kita melewatkannya bersama melodi-melodi indah penuh memori dari Ibu Sundari Sukoco. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan tadi mampu membasuh rindu Anda akan masa lalu, dapat mendatangkan ketenangan dan juga menemani istirahat malam Anda yang indah. Saya Jordan Talaksoro, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi, tetap cintai musik dan budaya asli Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya.

Ngaturaken pambagyo harjo dateng Sutresna Budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sutresna Budaya Rembang dalu menika kanthi iraran pembuatan bioetanol ingkang badhipun andharaken panjenenganipun Profesor Karna Wijaya saking Laboratorium Kimia Fisika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

0: Sutrisno Budi kagem mangertosi menapa menika bioetanol ugi proses pembuatan ugi manfaatipun. Sampunika sampun sarengan panjenenganipun Profesor Karna Wijaya Sugeng Dalu Prof.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih, matur nuwun Prof sudah keparang rawuh menika wonten ing giaran Bangun Desa. Prof menika babagan pembuatan bioetanol.
1: Nggih, leres.
0: Mobile saperangan Sutrisno Budi dereng mangertosi menapa menika bioetanol menika.
1: Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi ini kita ketemu lagi ya di acara Bangun Desa. Saat ini kita ingin mendiskusikan tentang sedikit tentang bioetanol ya. Jadi bioetanol itu sebenarnya ya etanol ya.
0: Oh, etanol.
1: Tapi etanol biasa yang dari tapi ini diproduksi dari bahan-bahan alam ya.
0: Oh,
1: jadi dikenal bio ada etanol sintetik dan etanol yang diproses dari alam. Tapi kita mungkin lebih akrab dengan yang dibuat dari bahan-bahan alam ya. Sebenarnya ini sudah sejak lama kita bisa tapi lah contohnya dan sebagainya banyak ada mengandung etanol ya. Jadi cuma persentasenya mungkin kecil. Nah, bioetanol itu kegunaan banyak. Jadi salah satunya untuk keperluan medik ya, kemudian untuk kosmetik. Kemudian yang belakangan ini ramai dibahas untuk bahan bakar ya.
0: Jadi bahan bakar.
1: Jadi kalau kita bicara bioetanol ada bioetanol fuel grade ya. Fuel grade itu bahan bakar ya.
0: Itu oh, fuel grade itu bahan bakar.
1: Nggih, fuel grade jadi grade bahan bakar.
0: Oh, ada.
1: Itu 99,5% lah harus ya.
0: 99,5%
1: etanol. Jadi sedikit air enggak boleh ada airnya sebenarnya diharapkan enggak ada karena kan itu nanti mau dicampur dengan gasolin toh.
0: Dengan
1: premium pertama dan sebagainya supaya ada komponen ininya biofuelnya ya. Jadi kan sekarang isunya isu green ya, isu green ramah lingkungan.
0: Ramah lingkungan.
1: Jadi bahan bakar itu sekarang sebagiannya dicampur dengan bahan-bahan yang dari alam itu ya. Kalau diesel ada biodiesel ya sekarang. Biodiesel sekarang mungkin udah biodiesel 50 ya.
0: Beda ya, biodiesel kali bioetanol.
1: Benten. Biodiesel itu untuk bahan bakar solar. Motor mobil diesel. Ya. Tapi kalau bioetanol itu nanti kalau dicampur bensin namanya gasohol, gasolin alkohol. Nah, itu untuk yang sekarang sedang dikembangkan mungkin ya ramai di ya, sudah mulai dikembangkan. Kayaknya 5% harus mengandung etanol kan sekarang.
0: Nah,
1: tapi salah satu sumbernya kan tebu ya, tebu terus macam-macam sih. Singkong juga bisa sebenarnya, beras juga bisa, cuma kan beras dipakai untuk pangan ya. Kalau tebu itu juga benturan dengan makanan. Ada sekarang sorghum Mas. Sorghum. Dari sorghum juga kita bisa
0: buahnya atau tanaman sorghum?
1: Tanamannya.
0: Oh, tanamannya.
1: Okay. Jadi kalau kita buahnya tentu saja bisa karena yang penting ada karbohidrat ya, ada gulanya. Jadi kalau bahkan limbah buah juga bisa Mas. Jadi kami pernah ngerjakan dari
0: limbah buah artinya buah yang sudah
1: ya sudah bosok itulah.
0: Oh, artinya enggak buah segar gitu ya.
1: Buah segar kan dimakan.
0: Tapi sebenarnya bisa dengan
1: bisa,
0: buah segar.
1: Oh, segar. Bisa. Cuma kalau begini, kalau kita ke Gamping itu kan ada pasar buah. Dulu Pusat Studi Energi juga pernah mengembangkan bioetanol dari buah Mas, jadi difermentasi. Sebenarnya simpel saja lah kalau kita bikinnya. Jadi buah itu dibersihkan, dicuci, kemudian dipres gitu atau enggak usah lah dicampur dengan ragi gitu aja, ragi papi atau ragi ketan dengan sekitar dosisnya ya 2%, 1-2% lah dari bobot totalnya. Kemudian ditutup rapat ya kayak orang buat tapi lah. Nah, cuma kan ada proses selanjutnya. Jadi proses selanjutnya adalah pemisahan dengan dari massa padatnya, kemudian pas fase liquidnya didistilasi Mas.
0: Distilasi mana bening?
1: Jadi distilasi artinya pemisahan komponen air dari alkohol gitu. Jadi
0: oh, pemisahan komponen air
1: kan di situ kan ada airnya alkoholnya yang kita mau ambil.
0: Alkohol lagi cair aja.
1: Cair.
0: Oh,
1: seperti etanol biasa
0: di pemisahan menika ngagem proses destilasi menika.
1: Proses destilasi. Nggih, proses simpel juga itu sebenarnya hanya masukkan ke suatu wadah kemudian dipanaskan sekitar 78 sampai 90 lah sekitar itu nanti di bawah titik didih air gitu nanti etanolnya dulu yang keluar yang kita tampung. Tapi kadang air masih ikut gitu di dalam itu. Jadi sekali proses biasanya kita hanya dapat 40-50% etanol ya. Jadi,
0: dari yang tadi awal
1: itu. Jadi harus beberapa kali di sekitar Solo itu kan ada CIU. Sukoharjo. Nah, itu juga begitu. Mereka secara tradisional bikin itu kadarnya sekitar 40-50. Nanti tergantung permintaan.
0: Itu juga termasuk bioetanol.
1: Bioetanol Mas. Mereka sudah ratusan tahun bahkan seperti itu di Belanda. Nah ini kan sekarang kan peruntukannya macam-macam nih. Kalau untuk apa, untuk rumah sakit atau medik itu biasanya sekitar 70% udah cukup ya, kita beli yang
0: tergantung kadarnya aja.
1: Bioetanol, etanol yang di rumah sakit, di apotek kan 70%. Tapi kalau untuk bahan bakar itu agak spesifik, jadi kadarnya harus sekitar 99,5%. Jadi sedikit air, karena apa? Karena kalau ada airnya nanti ketika dicampur bensin akan terganggu performa mesinnya. Jadi kan belakangan ini ramai di YouTube orang menunjukkan bahwa alkohol dicampur dengan bensin nggak bisa macet. Ya jelas lah, karena yang dipakai alkohol mungkin kadar rendah ya, airnya masih banyak sekali. Kalau untuk fuel grade nggak boleh, dia harus 99,5 paling nggak gitu
0: kadarnya.
1: Jadi prosesnya memang tidak sederhana, masih ada lagi berkali-kali sampai setinggi. Jadi memang air dengan alkohol itu susah dipisahkan secara kimiawi, sering disebut campuran azeotrop. Ya, jadi memang mereka susah lah.
0: Susah. Gitu, tapi dengan destilasi tadi sebagai
1: bisa usaha sampai 99,5. Itu yang kita pakai untuk bahan bakar yang disebut gasohol, yang sekarang sedang ramai ini dibahas, gasolin alkohol untuk bahan bakar ini mobil bensin. Nah ini kan sekarang rencananya mau 5% kan, harus ada etanolnya.
0: Harus
1: kelihatan seperti kalau biodiesel kan 50% kemarin, kalau ini 5%.
0: Nah, itu memang aturan maksimalnya 5%.
1: Masih bisa, Coba begini, etanol itu memang green, ramah lingkungan, tetapi dari sisi energi, densitas energinya itu tidak setinggi. Jadi misalnya energi yang dihasilkan ya nggak setinggi bensin, tapi dia lebih ramah lingkungan. Kalau di bensin kan kadang ada sulfurnya banyak ya, ada sulfurnya. Jadi walaupun sudah didesulfurisasi, tapi kadang ada sulfurnya. Jadi sering kurang ramah lingkungan. Jadi kalau dicampur ini menjadi lebih ramah lingkungan. Dan lagi bersifat renewable kan, bisa diterus kita tanam, tanamannya kita dapatkan. Kalau bensin kan lama-lama habis juga karena ambilnya dari tanah gitu. Apalagi di krisis sekarang Selat Hormuz nih ramai, jadi kita memang digencarkan harus bisa mandiri di bahan bakar.
0: Jadi kalau bioetanol itu memang harus dicampur ya dengan bahan bakar, atau bisa berdiri sendiri sebagai
1: bahan bakar? Jadi bahan bakar bisa berdiri sendiri, tetapi kalau untuk mesin mobil itu sementara ini nggak bisa kalau 100% etanol, masih harus dicampur.
0: Jadi misalnya untuk bahan bakar apa ini? Kalau
1: bisa untuk kompor juga.
0: Kompor.
1: Kompor bioetanol. Sebenarnya pengganti spiritus, Mas. Spiritus kan sesungguhnya juga bioetanol juga. Cuma dia campur saat warna biru, biar nggak diminum. Jadi spiritus-spiritus yang kita jumpai itu sebenarnya alkohol juga. Cuma dicampur saat warna supaya nggak diminum gitu.
0: Jadi artinya bioetanol itu sebenarnya bisa buat bahan bakar, salah satunya kompor itu. Tapi kalau untuk kendaraan bermotor harus menggunakan campuran.
1: Iya, campuran sementara ini campuran, dan alkohol yang dipakai juga alkohol yang hampir murni, yang tadi 99,5% baru dicampurkan ke bensin. Jadi misalnya kita udah dapat nih alkohol 99,5%, jadi tinggi sekali kadarnya, kemudian kita campurkan dengan bensin dengan perbandingan tertentu gitu. Nah, kalau yang kemarin gaduh itu di YouTube dan sebagainya itu kan karena orang tidak mengerti, disangkanya sembarang alkohol bisa. Kalau alkohol kadar 40% jelas rusak mesinnya atau bahkan tidak hidup.
0: Merusak?
1: Bisa, otomatis. Airnya masih tinggi banget. Kalau kadar alkohol yang dipakai 40% kan 60% air. Jadi itu ya, jadi mungkin literasi masyarakat juga sih ya. Jadi kedepannya nih, ini kita bisa bikin sendiri nih sebenarnya. Aku dulu juga pernah merintis beberapa tempat, termasuk di mana sana tuh di salak itu yang di
0: Turi
1: itu kan banyak sampah buah salaknya tuh. Rejected sekitar 10%-an lah, karena mungkin tidak bisa dipakai semua.
0: Kalau buah itu segala jenis buah atau?
1: Buah yang mengandung karbohidrat atau bergula ya. Jadi kalau yang sudah mengandung gula itu lebih baik lagi gitu.
0: Gula artinya yang manis?
1: Iya, yang manis. Jadi kalau buah-buahan yang manis pasti bisa.
0: Jadi,
1: tebu kan manis ya. Tapi singkong bisa juga, cuma singkong itu kan pati. Jadi harus diproses lebih, misalnya direbus dulu supaya patinya hancur, baru nanti kita kasih itu apa, kasih ragi gitu ya. Dan agak lama karena pati harus diubah dulu menjadi gula sederhana istilahnya dalam kimia. Tapi kalau gula-gula yang dibuah itu sudah dekat ke gula sederhana yang dipakai untuk alkohol itu gitu. Jadi lebih cepat prosesnya.
0: Jadi masing-masing bahan ini kalau diproses berbeda.
1: Berbeda.
0: Berbeda waktunya atau berbeda prosesnya?
1: Berbeda. kadang ada tambahan proses, misalnya kalau pati harus direbus dulu gitu, dicacah, direbus dulu biar patinya hancur. Nanti baru dikasih ini, dan waktunya agak lama gitu.
0: Kalau agak lama.
1: Sementara kalau dari buah biasanya lebih cepat, buah manis ya. Dari salak, dari jeruk dan sebagainya cepat ya. Di Gamping dulu kita pernah bikin juga yang dari pusat studi energi ya. Sebenarnya lumayan bagus juga itu, bahkan kemudian dipakai untuk sumber energi untuk penerangan dan sebagainya.
0: Jadi kalau di DIY sendiri, potensi yang cukup lumayan besar yang bisa digunakan untuk membuat bioetanol itu bahannya yang punya potensi besar di wilayah mana kalau DIY?
1: Termasuk Turi.
0: Oh, Turi ya.
1: Turi itu kan kebun salaknya luar biasa banyaknya. Turi ya, dulu kami juga selain itu di Sleman, di anu itu loh, apa namanya, pohon jambu dalhari, tapi yang potensial sekali karena lahannya luas itu sebenarnya Turi ya. Yang di reject itu kan juga lumayan 10%-an lah kalau nggak salah dari produksi mereka, jadi kan bisa kita hitung sendiri sebenarnya. Nah, kemudian kalau lain-lainnya sih sebenarnya bisa saja kalau mau menanam ya, menanam sorghum, menanam tebu dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat di Madugismo itu sendiri kan juga mereka buat gitu, the spiritus kan itu juga prosesnya sama.
0: Sebagai gambaran, agar orang atau seseorang itu kemudian membuat bioetanol 1 liter, bahan mentah yang diperlukan berapa? Kilo atau berapa tonase?
1: Itu tergantung bahan bakunya mas. Itu bahan bakunya apakah buah, apakah
0: ya misalnya yang potensinya kan turi, salak misalnya. Untuk menghasilkan bioetanol 1 liter itu membutuhkan salak berapa kilo misalnya?
1: Iya, agak banyak juga ya, itu konversinya dulu saya agak lupa ya. Sekitar mungkin kita sampai 1 liter ya.
0: Misalnya, ya, misalnya 1 liter
1: itu bisa lebih dari 20-an lah kilogram. Jadi nah ini fluktuatif juga karena kualitas dari salak yang apa, yang busuk itu, mulai membusuk itu kan macam-macam tuh. Jadi kalau ke salak yang fresh tuh mungkin agak lebih banyak hasilnya gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kalau bioetanol memang susah diprediksi berapa persen. Karena banyak faktor, kadang juga mikroorganismenya mati kan yang pembuatnya itu. Nah ini intinya adalah bahwa kita harus melakukan optimasi dulu dari setiap bahan baku itu.
0: Artinya bisa jadi ketika membuat bioetanol menika saged ugi seseorang itu mengalami kegagalan, ngeten?
1: Ya bisa jadi. Pertama
0: faktornya pun menapa?
1: Faktornya misalnya begini, kalau katakanlah tadi terbuka itunya, sedikit terbuka, kemudian bukannya bioetanol kita menghasilkan CO2 dan H2O gitu ya, produknya jadi nggak berhasil menjadi itu. Jadi salah satu jenis ragi ya. Jadi memang ragi itu penting ya. Jadi kita pun kalau beli belum tentu ragi itu ragi yang seperti yang kita harapkan di pasar ya.
0: Nah, untuk mengetahui ragi itu punya apa?
1: Kemampuan.
0: Iya, kemampuan yang lebih.
1: Memang harus dites. Jadi kalau kita bekerja dengan bahan alam itu tidak terlalu bisa diprediksi secara teoretik banget mas. Jadi harus kita optimasi dulu. Kita optimasi dengan proses kecil. Nanti setelah itu baru kita scale up gitu. Nah itu baru kita tahu persis itunya. Kemudian bahan baku juga jangan gonta ganti. Harus dari satu sumber yang tertentu dan terbaik. Nah ini makanya harus observasi dulu. Misalnya katakanlah salak, kemudian ini, ABC ya, bahan bakunya, kita coba mana yang the best ya.
0: Durian misalnya.
1: Durian enak dimakan ya. Jadi ya.
0: Tapi bisa sebenarnya ya.
1: Bisa, pokoknya manis. Ya, pepaya juga bisa mas. Pepaya bos. Makanya di Lembah sampah buah di Gamping dulu kan tidak olah karena udah mereka reject tuh. Jadi sebenarnya saya berpikir kalau toko-toko buah yang katakanlah buahnya di reject itu kan sebenarnya bisa diolah jadi itu. Cuma bioetanol ini regulasinya juga harus diperhatikan karena kan khawatirnya dibuat minuman keras. Jadi kalau dibuat minuman keras ini memang jadi ini berpotensi disalahgunakan. Jadi memang tidak sederhana itu dalam konteks regulasi. Kalau di Bakonang kan sudah UMKM yang sudah diketahui oleh ini atau pemerintah. Tapi kalau kita bikin sendiri itu memang harus hati-hati ya, karena takutnya nanti terjadi penyalahgunaan. Dan ini memang harus agak sedikit regulasinya agak perlu diperhatikan.
0: Itu kalau skala kecil. Kalau skala pabrikasi seperti apa?
1: Maksudnya?
0: Misalnya ini kan tadi gambaran kecil bahwa inilah bahan-bahan yang bisa digunakan untuk buat bioetanol. Kemudian kaitannya juga dengan regulasi. Ketika misalnya ada sekelompok masyarakat atau komunitas yang kemudian ingin membuat bioetanol secara pabrikasi, pabrikan
1: UMKM misalnya.
0: Iya, seperti apa?
1: Ya, pertama memang harus minta izin dulu ya. Kita memang mau buat UMKM bioetanol gitu ya.
0: Enggak, artinya ketika itu besar kan dampak di masyarakat sekitar itu ada.
1: Oh, dampak ekonominya salah satu dampak
0: bioetanolnya tadi.
1: Bioetanolnya. Ya,
0: ada nah, efek itu, samping enggak misalnya gitu?
1: Sebenarnya ya efek samping yang dikhawatirkan hanya penyalahgunaan aja oleh orang-orang gitu. Yang membeli kan kita enggak bisa menjamin seseorang membeli itu untuk kepentingan apa kan.
0: Karena kan tadi ada destilasi, mungkin ada air-air yang kemudian mencemari dan sebagainya
1: sih. Enggak sih kalau itu. Dan itu aman sih. Karena mereka biodegradable, bisa dihancurkan oleh alam gitu ya.
0: Oh, ngaten.
1: Enggak, etanol itu termasuk enggak memang kalaupun dosis tinggi yang mati ya bakteri ya. Jadi relatif ini tidak mencemarkan. Kalau biodiesel mungkin karena biodiesel memakai soda api ya. Jadi itu atau KUH dan sebagainya itu tentu saja dampak lingkungannya harus diperhatikan. Tapi kalau bioetanol itu praktis semuanya bahan alam ya, dari raginya, bahan bakunya kan itu bahan alam semua, air kan sebagai bahan baku awalnya untuk mencampurkan pasti dipakai itu atau mengeluarkan itu, jadi relatif lebih aman ya. Jadi di Pakuwonang pun tidak ada keluhan saya lihat ya, kami pernah survei juga ke sana.
0: Jadi secara lingkungan sebenarnya dampaknya tidak begitu besar lagi, artinya besar. Bahkan tidak ada dampak yang apa bisa membuat lingkungan misalnya tercemar dan sebagainya.
1: Tapi yang paling penting ketika kita buat usaha itu memastikan bahan bakunya, bahan bakunya apa dulu gitu ya, jangan yang bergesekan dengan pangan gitu ya. Sekarang kan mulai digalakkan tuh sorghum
0: ya.
1: Tebu juga, saya kira yang di Papua itu kan sekarang ramai juga tebu ya, karena untuk bioetanol itu.
0: Ya, baik. Prof, waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan ini gambaran bahwa sebenarnya apa yang masyarakat ketika bicara bioetanol itu bisa dibuat, perorangan juga bisa,
1: sangat bisa,
0: dan manfaatnya juga sudah saya sampaikan tadi Prof Karna. Terima kasih Prof Karna, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan bagi Sutresno. Mantun nuwun sugeng dalu.

0: Sutrisno Putu, selamat malam Sugeng Dalu. Anda masih bersama kami di program Manfaat RRI Yogyakarta, Ngeluluri Putu Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, saya Miska Mpa Budi temani Anda hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih menyisakan beberapa mata acara yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Ada mini drama legenda, kemudian dilanjutkan dialog pendopo hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami hadirkan Mi Chong Du, dan di penghujung perjumpaan kita kami hadirkan sajian ketoprak Mataram. Itulah mata acara untuk malam hari ini yang akan kami persembahkan dari saat sekarang hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 lewat 3 menit segera kami hadirkan mini drama legenda, kali ini hadir dengan lakon Putri Tujuh.
1: Alkisah, pada zaman dahulu di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri Tujuh. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
2: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
1: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
3: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah, dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
1: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai, dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan, dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
5: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
1: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, Pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang tinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Provinsi

Sudrisno Butuh Selamat Malam Sugeng Dalu Pinagi Bali di acara pendop malam hari ini dan nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat bahagia bersama keluarga.

0: dari mesin digital, media sosial dan platform-platform hiburan yang lain yang secara konstan gitu nji. Bisa jadi hal-hal inilah yang kemudian membentuk cara mereka berpikir, kemudian mempercayai sesuatu ya, daripada mempercayai orang-orang di sekitarnya, kemudian informasi, mengambil keputusan dan lain-lain. Bagaimana pandangan narasumber kita yang hadir di studio malam hari ini? Ada dua orang narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada yang pertama Bapak Sigit Triana SPDMM. Beliau adalah anggota Dewan Budaya Sleman sekaligus Ketua Forum Budaya Ngaglik. Saya sapa, selamat malam Sugeng Dalu Pak Sigit.
1: Selamat malam Sugeng Dalu Pak Miska.
0: Injih.
1: Di manapun berada.
0: Matur nuwun sanget Pak Sigit. Sampun kepareng rawuh. Salah sengipun menika narasumber ingkang angka kalih wonten Dr. Andeski Anton Ekhnaton M.Hum. Beliau adalah seorang sastrawan. Selamat malam Sugeng Dalu Ki Anton.
2: Sugeng Dalu Mas Miskam, Sugeng Dalu poro
0: Sutresno Budaya. Matur nuwun sangat. Oke, sampun kepareng rawuh menika Ki Anton. Pak Sigit, kita akan bicara mengenai anak-anak kita yang sedang diasuh oleh algoritma. Barangkali seperti apa dulu ini pandangan dari Pak Sigit terkait dengan tema kita malam hari ini, karena kita tahu sih di zaman sekarang kita melihatnya begitu, jadi anak-anak kita, anak-anak generasi Z gitu ya, Gen Z lah gitu, sekarang sedang ada di bawah mereka, di bawah kendalinya algoritma. Monggo Pak Sigit, seperti apa pandangan Pak Sigit ini?
1: Terima kasih Pak Mirzam. Jadi begini, kita tidak mengingkari dan kita tidak sekarang ini memang teknologi yang luar biasa. Sementara anak-anak itu asuhannya selama 24 jam itu justru mereka pengasuh utamanya itu ditemenin tidak bersama orang tuanya, seperti tadi dikatakan tidak dengan orang-orang dekat, tetapi mereka itu diajarin oleh yang namanya FYP, TikTok, Short, YouTube, Reel, IG dan sebagainya. Dan mereka asuhannya algoritma ini akan mengajari tentang bahasa, tentang gaya, tentang selera, sehingga mereka betul-betul jauh dari norma aturan-aturan yang ada di lingkungan, susila, sopan santun, unggah-ungguh dan sebagainya. Mereka mengandalkan sebuah algoritma dan teknologi modern, sehingga mereka itu acuannya itu sesuatu yang ada di situ. Sementara banyak munculnya adalah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, walaupun banyak yang sesuai memang, tapi akhirnya anak-anak susah untuk menyaringnya, mereka beradaptasinya susah. Kenyataannya mereka dengan gaya, bahasa, tutur kata, unggah-ungguh, bagaimana bersosialisasi itu berubah total gitu. Ngaten Pak Mas.
0: Itu kalau kita lihat fenomena sekarang ya Pak. Dengan melihat seperti itu, kalau dari apa kacamata budaya seperti apa, apakah ini termasuk budaya yang berubah atau ada perubahan budaya di tengah-tengah masyarakat terutama generasi muda kita sekarang ini?
1: Saya katakan lagi bahwa itu juga budaya juga tidak jelek
0: gitu ya,
1: walaupun kalau toh kita bisa menyaring tetapi budaya-budaya yang asli original yang ada di masyarakat mereka itu berubah. Terutama sekali bagaimana cara berbicara saja mereka sudah berbeda. Dengan ngomongnya, kemudian dengan aura affirmingnya, gak diajarin bapak ibunya selama ini ya. Ketika bicara dengan orang lain tuh harusnya seperti itu. Kemudian muncul dengan kata-kata yang berbeda, yang gaul kalau kata mereka itu. Makanya saya katakan bukan negatif banget itu, tapi ini berbeda, kemudian melawan sebuah kebiasaan gitu loh, melawan kebiasaan. Kemudian selera saja misalkan, gaya-gayanya, seleranya, nilai-nilainya itu sudah berbeda. Jadi cara berpakaian pun mereka sudah berbeda. Kalau mereka itu budaya kita dengan pakaian yang sekarang mungkin bahkan Jawa, pakaian batik, pakaian mereka sudah enggak anu lagi gitu. Tastenya itu udah, tasnya itu udah berbeda, nilainya, rasanya itu mereka ada. Ah kok koyong ini ya. Jadi mereka merasa itu tidak gaul. Mereka mengatakan itu out of date. Padahal yang namanya up to date itu juga tidak harus merubah satu style, yeah. Tetapi hanya mungkin mengkombinasikan itu lebih bagus. Tetapi akhirnya mereka berpikir, wah yang gaya-gaya

0: gitulah yang out of date, kemudian kuno. Nah, bahasa-bahasa yang kuno ini mereka semakin tidak menghargai kebudayaan, kebiasaan, tata seni budaya yang ada di masyarakat.
1: Baik. Itu kalau pandangan Pak Sigit. Kalau pandangan Ki Anton seperti Pak Ki Anton, pandangan terkait dengan anak-anak kita yang sedang diasuh algoritma ini, kalau Ki Anton sendiri memandangnya seperti apa ini?
2: Jadi untuk pendapat kami, anak-anak yang sedang diasuh oleh algoritma, memang itu seperti pisau bermata dua. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejelekan. Tapi kami bisa menyetir ya, dari seorang filsuf ya, beliau seorang stoik yang bernama Hubert Markus, yang mengatakan setelah mereka kecanduan algoritma, algoritma itu seperti robot atau mesin yang dibuat oleh berbagai macam pemikir, ada mungkin ribuan yang sifatnya bagaimana produk itu bisa laku dan anak menjadi komoditas, alat, supaya dia itu terus-menerus memakai ya algoritma itu berjam-jam. Bayangin dari 2 jam, 3 jam, 8 jam dia gak terasa. Karena menarik sekali. Dia senang sekali ya dengan seperti itu. Maka kelalaian itu akhirnya apa? Menggerogoti jiwanya, menggerogoti pikirannya yang kritis. Dia semakin lemah. Akhirnya dia hanya mager ya, tidak punya potensi apa-apa. Lambat dalam berpikir. Akhirnya apa? Sikap-sikapnya dia itu kurang santun. Karena algoritma dibuat yaitu tanpa norma, tanpa nilai, tanpa adat, kemudian sopan santun, bahkan budaya pun dihilangkan, termasuk agama. Jadi maaf ya, dari sisi lain algoritma itu amat kejam. Maka Amerika Serikat pernah memprotes TikTok pada Cina. Orang-orang pemuda generasi alpha, beta, bahkan Gen Z dirusak, sehingga Amerika itu memenangkan. Kemudian TikTok itu di stop. Kemudian orang-orang Amerika bagaimana mencegah anak-anaknya tidak dirusak oleh algoritma. Di sisi lain, saya setuju dengan Pak Sigit tadi, ada manfaatnya apabila algoritma itu dipakai sebagai alat komunikasi, dialog, sehingga mereka dapat kita peralat betul-betul. Anak bisa semakin cerdas, semakin kreatif, semakin inovatif dengan memakai ini. Maka jangan dibalik, kita jangan diperalat, tapi bagaimana kita memeralat algoritma itu menjadi alat yang dipakai untuk menguntungkan kita. Jangan sampai menguntungkan yang lain. Sifatnya contoh untuk siar agama, siar pendidikan, siar budaya, siar seni, siar politik, bahkan siar-siar yang lainnya. Itu bagus. Ya, mungkin begitu yang saya utarakan.
1: Tapi kalau kaitannya dengan budaya, apakah dengan diasuhnya anak-anak sekarang oleh algoritma itu akan mengubah budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat?
2: Maka di sini perlu ya peran. Satu, peran orang tua.
1: Orang tua.
2: Orang tua itu betul-betul ya, kalau tempat kami bagaimana anak itu tidak terusak. Jadi HP kita dan HP dia itu terchannel. Sehingga saya bisa ngawasi. Le, ora dolanan masalah seperti itu. Itu kurang bagus. Harus kita pantau. Tapi maaf Mas, Miskam, orang tua sekarang malah seneng manis anakku neng omah tidak berkeliaran.
3: Orang neng dinti.
2: Rumah saya ayam. Ini disirain orang tua masa bangga, seneng anakku apa itu semangat banget ya. Tapi nyuwun sewu, dia sudah berlayar sampai ke negeri jauh. Ternyata Mas yang ditonton, maaf ya Mas. Ya, film-film pornografi, ideologi, hoax,
0: yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kita tidak bisa membedakan AI yang sungguhnya dan AI yang sebenarnya. Sehingga di sini banyak manipulasi ya. Maka kita hati-hati sekali, anak-anak kita harus diasuh ya, betul ya, oleh orang tua yang bertanggung jawab. Itu baru pihak orang tua, Mas. Pihak sekolah, guru. Guru orang yang mulang tok. Neng karakternya dibentuk betul-betul. Itu belum peran dari Dinas, dari Kemendikbud ya, dari pemerintah, bahkan negara. Apakah kita nanti siap, Mas, seperti ini? Ya, anak-anak kita diasuh oleh Albert Ma. Jadi budaya itu mungkin akan berubah menjadi budaya yang semu, yang maya, ya. Tetapi apabila dia didampingi oleh orang tua atau yang lainnya, saya kira anak akan mencapai kejalan yang lurus, ya, asalkan didampingi, jangan dibiarkan. Mungkin begitu, Mas.
1: Ya. Kalau bicara mengenai orang tua, kadangkala begini, yang terjadi saat dulu sebelum ke masa sekarang, Pak Siki dan juga Ki Anton, anak itu biasanya melakukan apa, semacam diskusi, musyawarah, komunikasi dengan orang tua ketika ada sesuatu. Tetapi ketika bicara mengenai algoritma, mereka lebih percaya algoritma daripada orang tua sendiri. Sebelum ditanggapi, kita akan terima juga untuk kebersamaan Sutrisno Budoyo. Sembari kita berbincang, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 54033 maupun di 0895 01441066, kami berikan kesempatan. Kita terima di 54033. Selamat malam. Monggo terputus. Bisa diulangi kembali. Timun Bang Suli, timun Abali, jih. Monggo. Wonten kansel sekawal 3333 ki 0895 01441066. Selamat malam, Sugeng Dalu Pendopo. Kalian sinten menika? Pak Kemijan wonten Sri Kayangan, monggo. Monggo, monggo.
3: Masalah algoritma. Pertama yang kedua, kalau dinten saat ini di sekolah ni lah, harus guru-guru harus berperan mengenai algoritma anak-anak sekarang. Jadi anak sekarang sudah dijajah sama orang-orang yang pintar.
1: Oh, ngaten
3: jadi
1: monggo inji. Lestari budayaku, matur nuwun. Pak Kemijan ingkang wonten Sri Kayangan, monggo menika. Kalau bicara mengenai peran orang tua, peran guru, peran pendidikan, ngatasinya seperti apa? Peran yang harus ditunjukkan atau peran yang harus dilakukan oleh orang tua maupun guru seperti apa? Barangkali Pak Sigit bisa ditanggapi, silakan Pak Sigit.
0: Nggih, matur suwun. Pak Kemijan Sri Kayangan luar biasa. Terus kita sebenarnya harus merebut itu dalam konteksnya mengenalkan asuh ini lebih jauh. Artinya apa? Bahwa ngerebut itu dalam peran asuhnya. Peran asuhnya. Ya, kenal sama pengasuhnya, cek HP-nya, kemudian FYP-nya isinya apa saja, kemudian itu cerminan dunia sekarang memang, tetapi harus kita, seperti yang disampaikan Ki Anton tadi, memang kita harus betul-betul mendampingi, kita harus sabar, ajur tenan dengan situasi yang seperti itu, kemudian kasih sesuatu tandingan, makanan-makanan yang lebih enak, kemudian informasi, cerita-cerita yang lebih. Tetapi ini memang butuh keleluasaan hati seorang tua yang memang betul-betul totalitas untuk pengen mengentaskan dari algoritma tadi. Karena kita kasih pengalaman nyata seperti iso ya, kegiatan-kegiatan yang lain kaya mancing, olahraga, masakan, diajari masak bareng, ngaji bareng dan sebagainya. Itu memang butuh keleluasaan hati seorang yang orang tua gitu loh. Ajarin anak jadi bos, bilang nak algoritma itu kayak pelayan. Kamu suruh dia, bukan dia yang menyuruh kamu gitu loh. Artinya kita yang menguasai dia. Jangan sampai kita dikuasai oleh dia. Nah, aktivitas-aktivitas munculkan talenta-talenta yang lain, kemudian kebiasaan-kebiasaan, kemudian satu cerita-cerita lama kita bangkitkan kembali, kemudian bagaimana mengemasnya kan. Yeah. Kayak kalau orang yang bisa ya dibikin tembang-tembang lawas, nyanyi-nyanyian, kemudian drama-drama Jawa, cerita-cerita yang begitu, ya itu perlu pendekatan yang luar biasa. Hmm. Saya kira orang tua lebih banyak bercerita banyak hal, sehingga mereka juga nanti akan mengikuti lah, minimal mendengar, sehingga terkurangilah mereka hubungan komunikasi dengan algoritma seperti itu.
1: Ya. Baik, Ki Anton, barangkali ada tanggapan untuk Pak Kemincan di Sri Kayangan, peran nyata orang tua dan guru semestinya seperti apa peran nyatanya?
2: Ya, terima kasih Pak Kemincan dari Sri Kayangan, matur nuwun pertanyaannya yang bagus. Untuk peran orang tua, ya, bagaimana tadi saya sudah mengutarakan, mendampingi anak, selalu mencanalkan HP anak dan HP orang tua. Sehingga isi HP itu terpantau oleh orang tua. Syukur sekarang ada yang namanya GPS ya, yang diletakkan ya di HP anak dan HP kita. Sehingga kemanapun dia pergi atau kemanapun dia itu membuka hal-hal yang sifatnya negatif, langsung bisa kita pantau, kita ingatkan, kita WA di situ. Itu orang tua. Kemudian orang tua selalu memberitahukan, ngandani ya, le pitutur Jawa nih ya. Wong Jawa iku kudu eling lan waspada. Eling anyama, kamu harus sadar diri bahwa kamu itu sebetulnya lambat laun dirusak oleh mesin-mesin robot yang sudah dibuat semacam itu. Lalu kamu waspada. Waspada itu hati-hati dalam makanya. Maka pakailah hal-hal yang bagus. Ada norma-normanya, ada etikanya, sehingga anak-anak nanti bisa menurut sama orang tua. Tapi tadi wong tuwa sing iso ajar itu memang sekarang sulit ya. Mari kita betul-betul ya meluangkan waktu untuk masa depan anak kita. Kemudian guru ya, tadi sudah saya utarakan ya, guru sekarang maaf ya, sama anak-anak kita tidak begitu ramah. Ora tau guyu. Di situ hanya langsung menyelesaikan silabu atau materi yang ada. Kemudian dia sibuk dengan pekerjaannya, sehingga apa? Anak-anak tidak terutusi. Sehingga guru yang bagus, bagaimana guru itu selalu mendampingi, syukur setiap sebelum pelajaran HP itu dicek. Bagaimana isi-isinya, konten-kontennya, apa yang ada di situ, sehingga dia tahu persis ya kegiatan apa yang ada di dalam HP itu, sehingga anak-anak bisa terpadu antara orang tua, guru ya, dan mungkin nanti masyarakat ya, mungkin sampai ke kementerian, dinas, sampai juga ke negara, itu berperan semuanya. Itu mungkin begitu.
1: Ya. Baik, demikian untuk Pak Kemincan di Sri Kayangan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895014166, kami nantikan kembali. Kita akan jeda dulu lagi Pak Sigit. Kiantan, kita jeda dulu dan nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar anak-anak kita sedang diasuh Olga algoritma. Kita jeda terlebih dahulu.
4: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Kita biarkan semua potensi itu, atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sudarsno, so, betul Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini dengan tema yang menjadi perbincangan kita adalah anak-anak kita sedang diasuh algoritma. Dan narasumber kita malam hari ini ada Bapak Sigit Riana SPDMM. Beliau adalah anggota Dewan Budaya Sleman dan juga Ketua Forum Budaya Ngagli, serta Dr. Rizky Anton Egnaton M.Hum. Beliau adalah seorang sastrawan. Pak Sigit, Ki Anton, kita lanjutkan lagi perbincangan kita aja. Kita terima yang ingin bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895014441066. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Saya akan hadirkan ini voice note dari Pak Wening di Gunung Kidul. Saya hadirkan.
1: Sugeng dalu pendopo.
0: Ya, sugeng dalu.
1: Saya Pak Wening, Wonosari Gunung Kidul. Sugeng dalu Bapak Anton, Bapak Sigit, Bapak narasumber.
2: Sugeng dalu.
1: Derek berpendapat juga nggih memang menapa-menapa yang pengaturaken bapak-bapak kalau memang leres menjadi keprihatinan kita khususnya generasi Gen Z yang mereka yang jauh cara berpikirnya, mentalnya, karakternya itu banyak dibentuk oleh isi-isi dari konten-konten dari algoritma itu tadi. Namun begini Bapak, yang berbagai perubahan budaya cara berpikir, budaya cara bertindak, bekerja, etos kerja, dan budaya menghargai karya-karya seni budaya kita itu generasi sekarang mungkin suatu jadi lebih asing Pak terhadap tinggalan leluhur kita yang perlu kita uri-uri. Namun begini Pak, yang perlu saya usulkan tidak hanya rusaknya generasi aja, namun yang waktu apapun adanya kebebasan judi online, acara rawa-rawa di mana perilaku seksual bebas ini kan ya, masa penentu kebijakan pemerintahan ini enggak sadar bahwa ini merusak bangsa kita sendiri, merusak generasi kita yang coba yang kelahiran dari sekarang mungkin 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun ke depan mentalnya akan jadi pepesan kosong Pak. Mereka akan mudah sekali digempur mentalnya untuk berbalik pada ideologi asing. Ini mungkin juga suatu algoritma dari negara lain yang sudah punya kemampuan untuk mendikte istilahnya ya mengarahkan supaya mental generasi kita itu memang ya seperti ini yang terbahas seperti ini. Ya mudah-mudahan ini Pak kesadaran stakeholder penentu kebijaksanaan dalam hal ini penggunaan algoritma dan sarana media komunikasi ini sadarlah bahwa bangsa kita itu sedang di ujo tapi untuk menuju ketidakmampuan untuk berpikir lebih cerdas, lebih jelas, lebih membedakan antara fakta, nalar, dan maya. Ini imbuhan harapan kami pada ya nyun sewu menteri lah, menteri income dan info misalnya menteri manapun yang pedulilah bangsa kita sedang kayak gini. Dengan di negara yang memproduksi media seperti ini TT misalkan, sana enggak sebebas ini Pak. Jadi di sana mungkin diarahkan betul-betul untuk kesatuan, untuk kebangsaan, untuk kemajuan bangsanya sendiri. Di kita bebas seperti ini prihatin Pak. Moga ada kesadaran dari stakeholder mampu untuk sadar bahwa negara kita sedang dalam ujian yang banyak. Kita itu ujian yang disesatkan. Terima kasih Bapak.
0: Baik, sami-sami Pak Wening di Gunung Kidul. Silakan ini barangkali Ki Anton dulu untuk menanggapi Pak Wening di Wonosari, silakan. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan ya tentang bagaimana generasi sekarang asing dengan budaya leluhur, bagaimana mestinya kita kemudian tadi beberapa hal yang mungkin menyesatkan juga merusak generasi sekarang, bagaimana beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan generasi yang sekarang ini saat ini, silakan Ki Anton.
2: Nggih, matur nuwun Bapak Wening yang wonten Wonosari. Saya sangat pertanyaan panjenengan. Memang Pak Wening, generasi kita sekarang ini tahun sewu seperti generasi yang rapuh dalam. Itu loh bahasanya Cina itu amsyong, remuk jeru. Kenapa? Raganya, kemudian karsanya, ciptanya itu sudah betul-betul nggak ada sama sekali. Sudah disetir ya oleh algoritma. Ini betul-betul saya sebagai sastrawan prihatin sekali. Ya anak-anak yang non sewu tidak tahu sopan santun atau boso dan sebagainya, itu memprihatinkan. Ini bagaimana ya negara kita yang seperti ini ya, yang digrogoti ya, dijajah secara nggak langsung, dijajah mentalnya, dijajah jiwanya, dijajah raganya. Bahkan kita tuh kalau bagikan orang ming mau melakming, maaf ya mas, Pak Wening, itu ming kayak batang batang liwat. Soalnya jerulnya itu sudah betul-betul amburadul. Maka keprihatinan itu bagaimana ya, pemerintah ya terutama ya harus segera ya minimal menghentikan ya hal-hal yang negatif seperti pornografi dihilangkan, judul ya, atau mungkin hal-hal yang hoax itu harus di cut sehingga anak-anak tidak bisa ya mengakses ya hal-hal yang negatif. Maka di situ bagaimana ya kita menanamkan ilmu dengan anak-anak. Kalau kita tahu ilmunya Ki Hajar dengan asih, dengan asuh, dengan asah, itu mudah-mudahanlah kalau betul-betul generasi kita tuh dirangkul, diwongke, betul-betul kita apa emong ya, kita gendong, kita bopong, itu betul-betul akan menjadi generasi yang bagus. Mudah-mudahanlah 2045 betul-betul menjadi generasi emas ya, tidak generasi cemas. Ini Pak Wening yang harus kita perhatikan, bagaimana moralnya kita tegakkan, agamanya kita perkuat, karakternya kita bangun, sehingga anak-anak kita betul-betul bisa mandiri dan sadar diri bahwa Anda itu hanya diperalat, tidak hanya dininabobokan oleh algoritma robot-robot mesin yang sifatnya merusak. Maka ini bagaimana kita mengantisipasinya ya, supaya kita itu tidak terjerumus ke lebih lanjut. Mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang bagus, yang soleh, yang beriman, mengetahui norma, kaidah, bahkan karakternya bisa kita banggakan menjadi generasi yang betul-betul handal, tangguh, tanggon, dan tanggap. Mungkin begitu,
0: Pak Wening. Baik, Pak Sigit, barangkali ada tambahan.
3: Terima kasih, Pak Wening. Masih untung ada orang-orang seperti Pak Wening, orang-orang seperti kita yang peduli terhadap keadaan ini. Karena algoritma ini nggak peduli terhadap baik atau buruknya situasi itu, mereka nggak peduli. Dia itu cuma kasih anak untuk bisa stay. Kemudian dengan budaya-budaya suka ngeprank yang sederhana-sederhana, dikasih prank yang ekstrim. Suka drama, dikasih drama-drama yang toksik. Jadi standar lucunya itu orang kalau bisa merugikan orang lain, jahilin orang lain. Jadi dicontoh-contoh ke Anggrison, jahilin orang lain, bikin ruginya orang lain, itu menjadi sesuatu yang lucu. Kalau zaman dulu yang namanya lucu itu bagaimana mengapresiasi sebuah gaya dan sebagainya itu dengan kelucuan. Sekarang itu ngeprank, apalagi memberi apa namanya, kalau sekarang di stand up itu anu orang saele-elee wong di roasting dan sebagainya, itu adalah karena adanya algoritma. Sekarang sudah enggak anu lagi, ketika orang menghina orang itu sudah biasa. Mengejek orang itu sudah biasa sekali. Ejekan-ejekan yang sifatnya harusnya itu sangat rahasia, privasinya tinggi, mereka sudah enggak peduli hal-hal tersebut. Nah, kepedulian yang seperti ini dibutuhkan orang-orang seperti kita-kita, seperti Pak Wening, seperti Pak Kemijan, dan orang-orang yang mendengarkan ini, terutama memang sesepuh yang paham tentang budaya. Mari kita lestarikan betul gitu.
0: Baik, demikian Pak Wening di Wonosari, dan masih ada waktu untuk Citra Putu yang ingin bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895 0144 1066. Kita sedang berbincang seputar anak-anak kita sedang diasuh algoritma bersama dua orang narasumber, dan kami berikan kesempatan. Nah, saya kembali lagi nih ke Pak Sigit. Pak Sigit, kalau bicara mengenai kondisi atau situasi generasi dulu dengan generasi sekarang, ketika generasi dulu bicara tentang generasi sekarang, tentang algoritma, tentang lain-lain, kemudian apa mengupayakan agar bisa kembali seperti dulu, nantinya akan ada pertentangan, terjadi pertentangan antara generasi sekarang dengan generasi dulu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi, Pak Sigit?
3: Pertentangan pasti akan terjadi karena perbedaan satu rasa. Misalnya perbedaan masalah rasa. Perbedaan masalah pemikiran saja. Kekhawatiran orang tua. Karena yang namanya pengasuhan itu yang paling penting adalah kalau pengasuh manusia kan kita itu adanya satu kasih sayang yang benar. Sementara orang-orang zaman sekarang masih bedanya adalah ngasuh itu harus pakai data. Harus pakai dopamin. Tetapi kalau orang zaman dulu bilang jangan kalau bahaya, tetapi kalau anak-anak sekarang lanjut, harus berlanjut. Sekarang maunya instan gitu. Kemudian kalau zaman dulu ya kalau capek ya harus berhenti, tidur dan sebagainya. Kalau zaman sekarang kerja 24 jam gak pernah capek. Karena ini adalah perbedaan selera, perbedaan yang dinamakan asuhan, model asuhan. Tetapi saya yakin bahwa nantinya akan ada titik yang paling anu, bahwa mereka itu jenuh. Oh iya benar juga, hal-hal tersebut memang salah itu. Artinya pemahaman-pemahaman yang seperti ini kita harus didiskusikan, banyak bicarakan, terutama sekali dan apresiasi sekali ada pendopo perempat ini bisa untuk memberikan satu masukan-masukan untuk cari benang merah bagaimana cara solusi-solusi yang baik begitu.
0: Ya, kalau Ki Anton seperti apa? Kalau terjadi pertentangan-pertentangan, kalau sudah terjadi pertentangan, maka generasi sekarang mungkin bisa jadi tidak menerima apa yang menjadi apa menjadi kekhawatiran, kegelisahan generasi terdahulu. Gimana Ki Anton?
2: Pertentangan itu selalu terjadi.
0: Ya.
2: Pro kontra itu mesti terjadi. Permasalahannya sekarang bagaimana generasi-generasi sekarang? Mungkin putu kita itu generasi apa? Yang sekarang itu generasi Z. Seperti kami, itu namanya generasi baby boomer. Bagaimana kita bisa musyawarah, bisa ketemu? Kita saling kemudian musyawarah, saling dialog interaktif. Bagaimana jalan tengahnya sehingga ini nyambung? Kenapa masa sekarang tidak mungkin ada kalau tidak ada masa dulu? Masa dulu tidak mungkin akan terjadi, akan terjadi masa kini. Jadi tiga waktu itu harus kita padukan, masa dulu, masa kini dan masa datang, sehingga antara generasi Z kemudian baby boomer bahkan generasi apapun bisa kita padukan. Tadi di samping beda rasa juga beda karsa, juga beda jiwa, juga beda roh, karena antara mereka betul-betul terjadi kesenjangan umur yang begitu panjang, tetapi masing-masing tidak menyadari. Asalkan baby boomer sebagai orang tua itu menyadari, kemudian merengkuh, kemudian ngebong, kemudian bopong, gendong. Sekali lagi ya, dulu terang sama Pak Sigit, budaya Jawa itu nek wong Jawa itu dipangku itu mesti mati. Itu mesti. Mari budaya-budaya seperti itu kita tanamkan. Sehingga kita sebagai orang tua itu ngalah dalam artian mendidik. Ya, sehingga betul-betul lah kita menjadi orang Jawa sing luwes, sing pantes, sing mentes, sehingga kita betul-betul bisa memadukan antara generasi berikutnya dan berikutnya, nyambung. Nah, kesinambungan itu menunjukkan keterpaduan yang harus kita tegakkan, kita luruskan, kita komunikasikan. Kita tidak bisa luweh-luweh ya. Karena kalau kita sudah luweh-luweh, berarti kita tidak nyambung lagi. Bagaimana kesinambungan itu kita padukan sekali lagi ya, kita sinkronisasikan, kita integrasikan, sehingga betul-betul generasi yang utuh, yang murat, yang golong girik, ya itulah harapan kami ya. Jangan sampai ya ada generasi yang terputus, generasi satu dan yang lainnya, baik Z, Alpha, Beta, bahkan baby boomer seperti kami semuanya.
0: Ya.
2: Mungkin begitu.
0: Baik, Mas. Kita ke WhatsApp ini, Pak Sigit juga Kiantan ya. Ini ada Bu Supriyati di Gunung Kidul juga mengirimkan WhatsApp voice note, silahkan.
4: Baik. Tukang dalu Mas Miskal, duwene teto.
5: Sugeng dalu Mas Miskal,
0: sugeng dalu.
5: Saka. Ini di rumah Titi.
4: Rumah Titi.
5: Liburan. Mau ikut?
4: Ikut.
5: Nicong dit.
0: Oke, berarti J. Yang berikutnya saja ini. Selamat malam pendopo dari 0895337 sekian-sekian. Kata orang sekarang ini sudah zaman akhir, maka semua masalah yang berat harus diselesaikan dengan cara mutakhir, yakni agama. Monggo pendapatnya barangkali Pak Sigit. Dan juga sayang kalau mengatasi dengan agama. Oh ini ada lanjutannya. Sayang kalau di mengatasi dengan agama nanti dikira teroris. Nah ini agak. Monggo Pak Sigit atau Pak Sigit dulu silakan.
3: Satu-satunya tujuan utama hidup itu akhirnya akan kembali kepada kepercayaan, keyakinan. Dan satu-satunya keyakinan itu harus kembali kepada Tuhan. Nah, kembali kepada Tuhan itu akhirnya adalah agama yang bicara. Keyakinan mereka betul-betul harus dipupuk. Kemudian agamalah satu-satunya penyelesaian semua persoalan gitu. Artinya orang tua harus menguatkan di bidang religi kepada anak-anaknya. Mental spiritualnya itu harus kuat. Menghadapi situasi yang luar biasa seperti ini, karena kalau dia keluar sedikit saja pola pikir mereka dari aturan agama, itu mereka akan terberlusuk ya, terperosok dalam situasi yang kemajuan seperti ini. Saya setuju bahwa agamalah satu-satunya untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Begitu.
0: Baik, Anton, ini barangkali ada tambahan.
2: Bagus ya dari pemirsa tadi ya. Memang zaman sekarang zaman digital ya, zaman algoritma, bahkan Ronggo Warsito mengatakan zaman edan. Itu memang betul kata beliau. Saiki zaman edan, nek ora edan ra ketemu. Tapi masih kok mah. Ning wong sing eling lan pas padha, kuwi wong sing slamet. Ini masalah itu apa? Nanti ke agama, ya kita percaya, maka di harmoninya bagaimana, ya bagaimana manusia dengan Tuhan itu bisa nyana, bagaimana manusia dan manusia itu juga bisa harmoni, bagaimana manusia dengan alam itu bisa klop, sehingga gabungan itu kita sebut dengan pikir, dikir dan bersih. Kalau pikir kita sudah nyenal, pasti kita hubungan dengan Allah atau Tuhan, ya itu pasti akan mengerucut. Kemudian kalbu, kalbu kita harus juga nyenal sama Tuhan, sehingga antara pikir dan pikir plusnya itu membaca ayat-ayat Tuhan di dunia ini. Wow, perkembangan seperti ini, maka kita sifati dengan refleksi, dengan mawas diri. Maka agama indah. Ya, dengan zaman akhir ini memang senjata yang ampuh itu membedakan mana yang batil, mana yang bagus, mana yang mudorot, mana yang berguna, itu pasti agama jalan terakhir. Nah, maka di sini kalau kita sudah sampai agama sudah mentok. Karena semuanya kita kembalikan kepada ciptaannya. Ya, karena ciptaannya itu Tuhan, ya sudah kita kembalikan kepada Tuhan yang berikutnya. Sekali lagi, zaman akhir saya setuju ya, diselesaikan dengan agama apapun yang dianut ya oleh manusia-manusia yang meyakini dan mempercayainya. Mungkin begitu.
0: Baik. Mas Islam. Demikian untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp pada 0895337 sekian-sekian sudah memberikan tanggapan, dan waktu kita tinggal beberapa menit ini Pak Sigit. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang disampaikan. Kalau kita bicara tadi disampaikan Ki Anton, mestinya generasi sekarang dengan generasi dulu mencari jalan tengah. Tetapi jalan tengah itu tidak mudah nih Pak Sigit.
3: Iya betul.
0: Nah,
3: betul.
0: Jalan tengah seperti apa kalau Pak Sigit melihatnya agar generasi dulu dengan generasi sekarang bisa bertemu di satu titik sehingga tadi anak-anak kita tidak lagi kembali tidak hanya kemudian diasuh oleh algoritma tapi juga mematuhi orang-orang yang ada di sekitarnya.
3: Betul. Pada dasarnya algoritma itu adalah sebuah alat saja. Bukan satu-satunya untuk kita yakini kemudian kita menjadi pegangan utama, tidak. Karena sebagai alat misalkan pisau itu bisa buat masak dan juga mungkin bisa untuk nyakitin. Tergantung perasaan dan hati nurani kita yang akan kita gunakan. Apakah pisau ini akan kita gunakan sebagai nyakiti orang atau untuk memasak agar memberikan satu manfaat yang lebih positif. Kayak lebih negatifnya pasti banyak sekali. Makanya tergantung siapa dan bagaimana cara memegang pisau itu. Kalau algoritma ibaratnya sebuah pisau, mari kita bersama-sama kita manfaatkan dengan baik. Gimana cara ngajarin dengan benar, memanfaatkan dengan benar, kemudian tujuannya dengan benar, sehingga kita bisa memanfaatkan alat ini dengan sempurna dan baik. Gitu.
0: Gitu, Cik. Ki Anton barangkali, bagaimana jalan tengah yang semestinya dilakukan?
2: Jalan tengah yang dilakukan ya oleh orang-orang tua, bagaimana orang tua itu ya bisa berlaku smart dan bijak. Artinya bijak itu bagaimana? Bijak itu segala-galanya. Mengetahui persis khas watak mereka, sehingga orang tua bisa menyelami pasti ambyur ke dalamnya. Udah ambyur sudah terselami pasti dia akan sadar diri bahwa dia itu berjalan yang kurang bagus. Bukan berarti kita pesimis untuk mempertemukan sama Gen Z atau golongan apa generasi alpha dan beta. Tidak. Bagaimana komunikasi yang bijak dan smart itu bisa disambung dengan jembatan. Jembatan apa? Jembatan seduluran sing nyambung. Sehingga seduluran yang ada rohnya, ada kolbunya, ada aklinya akan betul-betul menyentuh pada sanubari mereka. Sadar diri, akhirnya dia iling dan dia seperti ini. Akhirnya sekali lagi hanya tidak mudah di teori, tapi bisa dipraktekkan langsung. Asal kita banyak intensif ya, ada betul-betul keterpaduan mereka berdialog. Saya kira nanti bisa nyambung. Hanya mereka tidak diarahkan sehingga kita lueh-lueh. Nah, janganlah sampai kita seperti itu. Maka mari kita bersama-sama ya menyambut generasi kita ke depan, generasi yang betul-betul diharapkan oleh orang tua menjadi generasi-generasi yang saleh, generasi yang bijak, yang cerdas, yang betul-betul bisa dipertanggungjawab sampai dia ke arah religiositas yang dikuatkan setelah karakter atau akhlak mulia itu bisa ditanamkan sedini mungkin. Mungkin begitu Mas.
0: Itu ya. Baik, Ki Anton. Terima kasih Pak Sigit juga terima kasih ini. Waktu kita terbatas. Nanti mudah-mudahan bisa jumpa lagi di bulan depan je dengan tema yang sama atau tema yang berbeda. Sama-sama. Tentu di waktu yang berbeda dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di 5403333 maupun di 0895014410666. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita bisa membangun generasi-generasi sekarang atau anak-anak kita tidak sepenuhnya percaya dengan algoritma tetapi kembali bagaimana mempercayai orang-orang ada di sekitarnya. Terima kasih untuk Anda semuanya dan kita akhir untuk pendopo malam ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Matur nuwun Pak Sigit, matur nuwun Pak Anton.
2: Sami-sami.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono butuh maturun panjenengan tasih kemarin yang wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngelulur butuh jawi suara budaya Jogja tapu songon dalu tumbuh terkulah darahkan muntah ingkiran mi congdut.

0: Samun Kapiarso, Emas Murni menunggu lagun pambuko dalam menika. Tasi kata lagun ingkang saged panjenengan pilih jiwa tenaku gelo sirpong parang tritis parang kusumo berit gandil jamu po jambi kediri Singapura susi kalian talin ingkang sumoro sumogo yang ngersakan lagun saged ramuh miyos wonten gansal sekal 0333 ugi wajab 0895 0144 1066. Langsung gue maun kulo tampi gansal sekal 0333 sugeng dalu micong dud sugeng dalu. Dihitung sampai tiga, kalau tidak diganti yang lain. Jih, nyuwun pangapunten swantenipun wonten dugi wonten mixer studio jih. Sugeng dalu micong dud.
1: Sugeng dalu micong dud.
0: Monggo jih dalu ugi budhe. Alhamdulillah, kalau sehat.
1: Boten. Alhamdulillah, si kantong kakak boten sanggup.
0: Alhamdulillah, bon cekap kagem tumbas nopo niki wau.
1: Nek good wit e ora liyane kuwi sangune ilmu.
0: Oh, lha nggih niku penting ngene niku.
1: Lah sing penting lak menika.
0: Lha nggih.
1: Aku kuwi ora butuh kok
0: pamit. Napa nggih? Bon kula nderek kalih piyayi mriku pokoke. Karang Mojo.
1: Lah
0: nggih, nggih, sing penting pelem wonten alpukat wonten napa niku penting gitu. Pantun ngenten. Oh, lah nggih, pun. Yakin napa niki?
1: Singapura Kediri.
0: Singapura Kediri nggih, Kediri Singapura. Monggo kagem sinten? Kagem
1: Agem Bapak Tupar Yusiru.
0: Nggih.
1: Kita wonten Panjatan Nak Rian Romo Haji Ngadiono sekalian ibu.
0: Ngeten.
1: Ada di Kusumo Pengasih yang tadi yang Kong Kanti Pak Depaimin kalian Budi Kati.
0: Nggih.
1: Mas Kumbo Karno Romo Heri Sadono wonten ing Murangan Romo Nato Indro Bapak Kasiono.
0: Nggih.
1: Bapak Damaskes Mbah Giman Bapak Sakio Ki Rukun Werdo Mas Ipul, Mbah Yono, Wiro Sabdan, Mbah Noyo, wonten ing Wonosari, Gadung Sari, Bopo Sri Karton, Mas Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Bopo Sumar, Bopo Mulati, Agem Nak Wagianti, Dik Supriyati, Pak Pur Kenteng Rejo, Mami Satika, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Baduri, Bu Triwi, Bu Widyaningsih, Ki R. Joko Budo, Bapak Ibu Bulik Ujo, Bali, Mas Adi Pontosari, Mbak Anggun, Boten Kesupen, Kakem Mas Gilat, Uki Pak Puji Graito, Mbak Pipit, Mbak Mus Tanjung Pinang, Lenggono, Mbak Sikendi, Bu Yayu Maris, Arjunane Pak Mes kan.
0: Napa nggih?
1: Lah aku krungu mau.
0: Oh nggih ta. Insa.
1: Wontenipun
0: ngeten niki.
1: Nggih. Tumrajo. Bu Tarni, Bu Sri Utami, Bu Kartini, Mak Ijem, Mas Tianto Sayegan, Mas Toro, Dimas Tianto Sandiatan, Bapak Supoyo, Bapak Nadi Mutari Prayogi.
0: Nggih.
1: Sedoyo kemawon
0: ingkang sedoyo kemawon nggih.
1: Napa Yuwono Marto Dian.
0: Ngeten. Injih, monggo budhe dalu ki mantun nuwun ugi agem Ibu Dwijo ingkang wonten Karang Mojo Gunung Kidul. Saminggingipun sugeng dalu micong dud.
2: Sugeng dalu micong dud.
0: Monggo tumben iki.
2: Jadi waktu jenengan niku.
0: Lah ngopo?
2: Pun pinter-pinter purnama boten kepanggil.
0: Sore bae ra wingi-wingi niki mesake lho.
2: Sekali-sekali ya sekitar bengi barang
0: kok. Biasanya bengi golek melut kok.
2: Lagi bengi golek sidak.
0: Napa niki liber no pripun kok ora golek-golek melut.
2: Nggih wah niki wah
0: ngrebone kok sing madoni jenengane mboten ana kepanggih. Oh, lan niki pun kepanggih ajeng paring napa?
2: Mateng
0: marang itu arep tuh
2: sehat.
0: Alhamdulillah amin. Matur nuwun sangat masih pun sehat nggih.
2: Pengestunipun Mas, sampe sehat niki
0: mboten. Alhamdulillah. Liburan teng pundi niki?
2: Mboten temu pundi-pundi, Mas. Teng griya kemawon.
0: Putrine liburan ya dijak ten pundi ngaten pantai napa gunung napa ten.
2: Alah, ampun cekap ki ngomong teng griya mawon.
0: Nah niku lah jaman wong jaman dhisik, saiki ya kudune ning endi ngono lho.
2: Lah niki ki wong jaman dhisik.
0: Oh, ngaten ta. Nggih. Mas Ipul, masaken lagun menapa?
2: Tali ning asmara.
0: Tali ning asmara gem sinten?
2: Kadepan Bunda Duitus Kendalu.
0: Nggih.
2: Sehat. Kagem Putri Utami.
0: Nggih.
2: Terus niku enten Bu Supriyati 150 cc. Bu Agiani. Wadah-wadah mas kok.
0: Ribon.
2: Malah nyenggak. Heeh.
0: Lah ya kok ono Supriyati kok 125 cc. Lah
2: nek santene kok turune nggih.
0: Ya paling ya 75 cc.
2: Nggih, Bunda Rek. Ugi nama juara mata di Arjo nggih.
0: Nggih.
2: Nama Singadiono, nama 7

0: Irbong.
1: Nggih,
0: kagem sinten?
1: Nggih, kagem Assalamualaikum Bung Karno oleh Mbah Yono Prayogi kagem
0: sedaya kemawon.
1: Kagem Mas Hikam.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Kagem lakonipun.
0: Mboten.
1: Salam sehat.
0: Nggih.
1: Merdeka.
0: Matur nuwun. Kagem Mbah Noya ing wonten Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul. Setunggal malih sedherekipun kula singkang sampun kita mbasap nggih 0895144106 sugeng dalu micong dut. Monggo je, monggo romo aji.
2: Nembem lek peceking
0: ngaji. Oh ngaji, temane nopo?
2: Temane lima panggilan. Ji.
0: Nopo?
2: Panggilan harian, mingguan, bulanan, tahunan, terus panggilan haji. Panggilan kematian.
0: Ji, setunggal meneh nopo?
2: Jani
0: pun dimana ibu? Oh ngata, no, geng. Monggo, nopo niki lagu nih?
2: Tersen apa?
0: Wonten Sirpong, Kediri Singapura, jamu apa jampi, Prit Gandril.
2: Sirpong men.
0: Agam sinten.
2: Ya, kulam buceng mawon.
0: Oh ngata, nje. Oh,
2: danoyo,
0: nje.
2: Ibu, kalau wonten.
0: Mas Ipul, Butwijo, Mbah Noyo, niku, nabi niku.
2: Ngeten,
0: Ji.
2: Bejo, konco lami, ketinggalan
0: Ji. Oh, ngeten, Ji. Mugi tansah sehat, Mbah Bejo, Ji. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Romo Haji Ngati, ono ingkang wonten bayen. Wonten Ibu Supriyati. Wonten fashion aja yang mereka semua enggak
3: mesti berarti. Sugeng dalu mas Miska.
0: Sugeng dalu ki.
4: Sugeng dalu mas Miska.
0: Inji sugeng dalu ki. Inji.
3: Saka.
0: Saka. Ini
4: di rumah titi.
0: Mah yang uti. Liburan ngatan ini. Ikut nopo. Monggo. Inji.
4: Kados pundi pawartosipun.
0: Kula sehat.
3: Pun
0: desa kesehat
4: sehat Thomas
0: sehat Bu Supriyati inji
4: lalu menikah
3: dalu menika
4: badhe nderek
3: tadi derek
0: micong dut
4: salam
0: kagem
3: salam
4: kagem
0: sinten
3: bapak ibu
4: Uti Agung ingkang
3: wonten
4: RRI
3: Yogyakarta.
4: Matur Mbah Nuwun.
3: Matur Pak Nuwun.
0: Sami-sami.
3: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu desa kalian Mbah Uti nggih, Yang Uti, Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur Semanu. Salah jengi pun wonten Ibu Nani Bajuri Daratur Salam Kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Anjas Moro Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sto Yayu Yang Sas Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Kopra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Agianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Narto Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Werdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Bodo Pak Yanto Mas Wan Pak Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adik Laden, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salima, spesial Gembak Giung Luar, Matur Nuwun, Sang Ibu Nani Bajuri, Nji, Gamping Tengah. Sugeng dalu Mas Miska Motor Mincong Dup, Nji, Mbah Jio. Sugeng tugas, siaran dalu Mugitan Sehat, Amin. Dari Alamsan dalu, atur salam ke atur Budwijo, Karangmojo, Pak Tirto. Bu Agianti Kumbo Karno Pak Sagio ugi kagem sedaya ingkang midhangetaken micongdot lagu dereke mawon matur nuwun sami-sami Mbah Jio. Salajengipun wonten Pak Supoyo sumangga Pak Supoyo.
5: Sugeng dalu
0: sugeng dalu ki monggo monggo
5: wis kapan budi kesarasan wonten panjenengan lan tansah mangke rezeki mengke.
0: Amin.

0: beda pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Sampun kapiar so wonten Kediri Singapura kalian tali ningan semoro kagem pacaran ingkang ngersakaken kula wonje. Tasih wonten lagu sirpong aku gelo parang tertis parang kusumo mbret gandil jamu apa jambi kalian susi menika lagunipun. Ingkang ngersakaken lagu sumangga gansal sekawan 0333 ki WhatsApp 0895014414066 kula tampi sugeng dalu micong dut. Inji Panardi. Saya sehat Ji. Monggo Pak Nardi ngersakaken menapa? Pripun? Jamu apa jambi Susi? Oh nggih kagem sinten.
1: Nggih. Bapak ini
0: Sinten
1: Yang Sakti Somurti
0: Inji
1: Yono Marto Siarjo Pak Marto Indro Mbah Suro
0: Inji
1: Pak Misiono Mrotot Mas Arti Klake
0: Inji
1: Mas Arti Ponto Sari
0: Ngaten
1: Mas
0: Sinten?
1: Ibu Sri Utami
0: Inji
1: Pak
0: Sinten
1: Mas
0: Sedaya kemawon Ngaten Sami-sami Inji Pak Nardi Mursari Salah jengipun Sugeng dalu micong dut
1: Mas.
0: Monggo. Kang Jono.
1: Nggih.
0: Sehat Kang Jono? Lagune napa?
1: Sirpong.
0: Sirpong agem sinten Kang Jono? Nggih. Nggih. Inggi. Ngaten Kang Jono. Sami-sami. Kang Jono sama sawingingipun sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut.
0: Monggo.
2: Niki saking Lopati.
0: Pak Sawiyo. Sehat Pak Sawiyo.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Menapa menik Alhamdulillah nggih amin matur nuwun.
2: Niki tenggene Lekono.
0: Lekono. Disuguhi napa?
2: Niki lagune nyuwun niku nderek jamu
0: apa jampi nggih agem sinten?
2: Pak
0: Firno, Pak
2: Yanto, Lajang
0: Pusirup,
2: Bumata Saroso, Bumata Saroso, Bumata
0: Saroso, Bumata Saroso, Bumata Saroso, Bumata Saroso, Bumata Saroso, Bumata Saroso, Bumata Sami Pak Sawiyo ingkang nembe dolan wonten dalemipun lek gono ingkang wonten Gunung Saren sugeng dalu micong dut
3: micong dut sugeng dalu
0: monggo Mami Sartika napa
3: sirepong niku mawon
0: sirepong agem sinten
3: katemben wong mbah sinten
0: Pak Sawiyo.
3: Pak Sawiyo nggih kagem Pak Sawiyo.
0: Nggih.
3: Pak Sawiyo adik lotote sedaturi.
0: Nggih.
3: Rama Yu Mas.
0: Sinten?
3: Mas Lawang Hata, Mas Yanto. Mbak Yanto Daya Yanto. Mbak Mbak Diman.
0: Nggih.
3: Pak Supoyo, Pak
0: Sinten?
3: Mbak Kasiono, Mbak Manik Bajuri. Terus Rasi Seto, Nasuro, terus datang bu mbak Yudi Kwen, Mas Yudi Kwen nih, mbak nganu
0: Sinten.
3: Anu Mbak Pipit.
0: Nggih.
3: Tapi Mbak Sriwi, Mbak Wakyanti, terus kagem Mbak Masiman.
0: Nggih.
3: Kagem
0: Sinten.
3: Kagem Mbak Sisi Supatni.
0: Sedaya kemawon nggih prayogi monggo matur nuwun ugi agem mesarti kang wonten kelisat minggir Sleman sugeng dalu menika Pak Anas voice note sumangga
4: sugeng dalu micong
0: sugeng dalu ugi monggo
4: Mas Kampamudi
0: nggih
4: menika kula Mas Anas saking Bangun
0: oh Mas Anas
4: nggih
0: monggo
4: kula tembangipun sirpong kemawon
0: nggih Pak Miskam.
4: Kula salamipun spesial kagem Pak Miskam lan ugi
0: sedherek
4: studio program Skon RRI nggih Pak Miskam.
0: Nggih.
4: Niki wonten ing dalem kula nembe asrep Pak Miskam
0: ngaten niku. Sami mbok menika nggih amargi menika cuaca suhu udara.
4: Studio pamit banget program Mas Kawan RRI Ngayogyakarta tansah dipun paringi kesehatan kebagas warasan
0: amin
4: saged dipun paringi rezeki kathah lan ugi saha barokah
0: nggih matur nuwun
4: ngaten niku kewan Pak Miskam
0: nggih
4: wonten ing wingkingipun mangke ndak nenggo-nenggo ngaten niku kawan Pak Miskam sugeng dalu.
0: Sugeng dalu ki Mas Anas bangun tapan nggih. Baik kok jalan sama apa kabar? Absen Mas. Salam kagem Mas Ipul, Mas Adi, Pak Wito, Pak Sagio, Pak Wardilan kagem sedaya kemawon Sutresno Pro Sutresno Budaya Program 4. Matur nuwun sami-sami Pak Eko ing wonten jalan sama. Kula Pak Pur Kendeng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono Mas Mangun Balong Pak Narto Endro Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Pak Narto Endro Pak Wirjudur Bu Dwijo Bu Bagianti Bu Jajuk Kweni Bu Jajuk Paris Bu Mariani Bu Pak Tukijo Pak Tukiman ini Pak Tukiman Gira Rejo kagem sedaya kemawon matur nuwun sami-sami Pak Pur Kendeng Rejo sugeng dalu micondo salam kagem Masuk Gimon Dwi Nurseto sekeluarga kapan pagelaran kropra RRI Jogja Deuterium lagunipun dere mawon kagem panjenengan penyaripun matur nuwun saking Pak Pariyadi Turgo Purwo Binangun Pakem kagem informasi kropra dipun tenggo kemawon jadi Pak Pariyadi sugeng dalu Mas Miskam sugeng makaro salam bagas waras nggih menika saking Mas Yosep wonten Jogo Yudan nggih matur nuwun Mas Yosep ingkang wonten Jogo Yudan saya menika wangsul wonten tembangan wonten sirpong kalian jamu opo jampi sumoga

0: awek iki sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dan Sirpong Tasi setenggal lakun gih nyun pamputan ingin ngerusakan kintun salam wonten gansal sekolah tiga sampun putan sakit amargi winanti sing wekdal meniko Sugeng dalu Mbah Suro monggo ingin wonten terisik
1: Sugeng dalu micong du
0: injin dalu ugi
1: Mas Wiska injin
0: Mbah Suro
1: warta sehat
0: alhamdulillah sehat
1: monggo Mbah Suro terisik nggih lakunipun kula nomor setunggal salamipun
0: kagem sinten
1: Bu Agianti Bu Yanwase Bu Sakinem Bu Yumudo Yusiru Budu Wijo Mbak Ana Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagio Kang Gilas Pak Wening Pak Bambang
0: sinten malih
1: Mas Ipul Mas Mamat Mas Ardi Pak Supoyo Ki Rukun Werdo Mbah Noyo Mbah Glendi Ki Kumbokarno Pak Sagio Pak Sawiyo Mbah Gono Pak Tupar lan Mbak Yeni Mbak Yayu Bu Marto Saronto Bu Ijem Bu Salamah Bu Salimah Bu Nani Bajuri Yuratri lan prayoginipun kagem sedaya kemawon
0: ngaten Mbah Suro
1: sugeng dalu punika kagem Mas Wiskam sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunturipun ngantos atus matur suwun
0: sami-sami Mbah Suro ingkang wonten terisik nggih salajengipun wonten Bu Pipit sumangga
2: sugeng dalu Mas
0: dalu Wiskam dalu kiki
2: lagune nderek nggih Mas
0: Bu Pipit
2: mendi wangsul saking pengaosan malam kemisan
0: pokoknya
2: kintun kagem sedaya kemawon niku sampun ninggal kula niku kagem singgol balik nggih Mas kangge Mas Miska matur sembah nuwun
0: sami-sami
2: sehat selalu rezeki lancar
0: amin
2: matur nuwun Mas
0: sami-sami Bu Pipi tinggal wonten sanding gebang Mbak Jenggot kita di studio lagu ini pun Tanjung Mas kita selamat malam Kak Bakri, Kak Jam, Kak Arnawi, Pak Suharjo Mas Sarawi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Kang Erjana Mbah Likin, Mas Dendi, Kang Basiran, Sugeng Laras, Matur, Sembah Nuwun, Sami-sami Mbak Jenggot kita di studio Yusirup, voice note sumongo
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Inggi Daluki.
3: Atur salam bi mas.
0: Agam sinta.
3: Bunda Twijo, Mbak Noyo, Pak Sarti, Bapak Sartiyo,
0: Inge.
3: Kang Jono, Bu Mega, Kali Kang Gilas,
0: Neten.
3: Cici Gono Pak Sawiyo, Bu Aton, Mbak Rubianti, Dimas Suro, Wonocek, terus kalian Mas Adi Bonco Sari, Bu Sumi Tandaan. Pak Tupar Mas Yudi Prayogi Mas Kagung Sedoyo Mawon
0: Sedoyo Mawon
3: tambah tunggal malih Kagem Romo Yu Romo Yuwono Marta Diajo
0: oh,
3: Romo Tujo kalian Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho Mas Kagung Sedoyo Mawon
0: Sedoyo Mawon sami-sami buru bini ngawonten puluhan serandaan Mbak Anggun, Kak Miska, Mbak Anggun Ramadhani menika absen saja Kak. Terima kasih sama-sama Mbak Anggun J. Ingkang pungkasan menika saking Ibu Sri Supatmi Sugeng Dalu Micondut Mas Miska lagunipun dereng ingkang sampun cuma kemawon. Atur salam kagem sedaya pamidhanget Micondut ing dalu menika wonten pundi kemawon. Matur nuwun kagem sedaya ingkang sampun paring senggolan dumateng kula. Buat cucuku Saka sudah sampai rumah Uti ya. Kapan Saka main ke rumahnya Mbah Yi? Tak tunggu Saka kagem sedaya Sugeng Magaru salam sehat selalu nggih. Matur nuwun Ibu Sri Supatmi. Matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalem menika sampun rawuh sampun miyos wonten gangsal sekawan 333 ki WhatsApp 0895 0144 1066. Mugi-mugi lagu dalem menika saged dados sampi saya ugi agem panjenengan sedaya nggih ingkang dalem menika sampun rawuh sampun miyos ugi saged pinanggih malih nggih mugi-mugi ugi saged dados panglipur agem panjenengan sedaya. Menongkol lagu ini kamu kuasan wonten Susi Lemis Kampa Buti nyuwun pamit mugi sakit pindahin paling wonten ing kiaran Micong Nutwek Dalcandai pun Sugeng Dalu Matunun Sumonggo.

Sutra Slobudaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram ganti lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 7. Sumber cariyos buku waosan Aji Gora Mandala seratanipun Widi Witayat. Sutresno Budaya Pendhapuk Usaha Dalang Tining Sedherek Sugiman Dwi Nursito Pranoto Kending Tining Sedherek Tumijan Rinego Swantening Waranggono Nyi Mugini Nyi Satyam lan Nyi Susmi Hartati Keprak Tining Sedherek Marjuki Pangrenggo Swara Sedherek Budi Suto Sedaya Wautipun Sesepuhi Tining Sedherek Umining Priyanti. Kepareng kula aturaken menggah dhawuhaning paraga pamupot katindaken tining sedherek Budi Suto sedherek Talijo ngayahi dados Raden Pamuncar ngangrang sewu katindaken tining sedherek Panut sedherek Sugeng Surono ngayahi dados Ki Lancar Terbo katindaken tining sedherek Sutrisno Blendung lan Jagung katindaken tining sedherek Poniman lan sedherek Putut sedherek Sri Lestari ngayahi dados Kembang Arum Pangeran Pangiri katindaken tining sedherek Abdullah sedherek Jarwo SP ngayahi dados Adipati Tuban Pangeran Benowo katindaken tining sedherek Sugiman Dwi Nursito sedherek Iye Jumiti ngayahi dados Wilomarto Wuragil katindaken tining sedherek Marti Gomblo Tumenggung Brojonolo katindaken tining sedherek Santoso ingkang pungkasan sedherek Paiman ngayahi dados Joyowreksa Sutresno Budaya lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Haryono pengarah teknik sedherek Subarjo produser sedherek Umining Priyanti. Saswing kending pambuka menika Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

Aku ki arep kenter po ya. Lambiane woh apa? Saiki wis ahene kok. Kletek-kletek seneng wong wedok. Padahal nom-nom aku mbiyen ki cah wedok ki teng slorok. Ana sing lemu. Ana sing kuru. Ana sing deteke dhuwur, ana sing cendhek. Ana sing rambuté dawa. Ana sing randhé rambut. Halus. Wong randhé rambut kaya seneng karo aku mbiyen ki. Jane aku malah kepencut sing randhé rambut ki mbiyen. Ning aku mbik jaman semono kok ya ora ndenyet arep rabi ngono lho. Sajake mbiyen pancen pemetuku pas-pasan mbiyen. Wong tuaku ya sekeng. Ora tertinggal apa-apa. Ngengingu mengengingu. Sing ora kena didol. Bapakku ya mengingu brengos. Mbakku ya mengingu kok ngono kae. Tak tawak-tawak ke ngalor ngalor ngidul ya ora payu. Oh, semi semi. Bapak ting semi iki nak tak ukur karo aku jane ya ora. Aku ra pati ngranggeh banget. Ning kok lelewa. Nek pancen cetha ora gelem ngono ki ya wis. Ning gelagate iki sok ana ana tandane nek seneng. Ya ana tandane sok gilak-gilak sengit. Eh. Jane kepengin rengeng-rengeng. Eh, karang wong tuwa iki.

Mesti yang leto gereget ke solah bawaane.

0: menjap menjep gerget ke hati ayen kewan kaya doro sengit nanging atu. Wis semene weh. Kak dadi geguyung apa ya? Encet karo aku apa ya? Semi krungu ora kira-kira ya. Wis aku janek kelakon karo Semi tenan. Ayo arep tak dolke apa? Nang yo pirang-pirang mbayaran ki yo. Bayarku urung tak jupuk upama tak reken ngono ki aneng ya wis tak lek utang ya wis sing ra tak jupuk ki patang bayaran lek utang wis 12 bayaran tadi isih 8 sasi lek nyicil ki si adikku jagung kok ya ora ngrasake nek wong tua kekejer. Wong tua bingung ngono ki ya wis kaya mboleng wae. Pira boro bantu ora bantu bondo ya bantu pikiran piye aku bisa disanding wong wedok ngono. Pengen tenane aku ki sak gedakan iki aku mbiyen ora gagas wong wedok bareng umur semene kok kaya kemecer.
1: Aku ning kene.
0: Ya, orang kak aku.
1: Aku ngerti kak kue ngerumpok tembang raci-raci tak rekam ni mo.
0: Tak rekam.
1: Rekam. Tadi kue kiar omong opo suka pisanan nganti entel-entel lehmu raci ruko ukara tembang tarik tarik.
0: Lambemu cedak nak kene?
1: Tak. Kan baleni kena.
0: Orang.
1: Iya.
0: Ya baleno nak coba.
1: Tak tep kak. Tak rekam kan baleni
0: gentari kan aku muni piye
1: lho
0: aku dek muni atut gimana kemekelan ngapa kowe
1: saking tembangmu apik melorot
0: sih. Aku iki pancen nek tak basake Indonesia ya jinak-jinak merpati ngono kae nek ning ning ngrene ditulis aku dhewe aku ya ora iso karepe pe ngono kuwi mungkin mbok nawa.
1: Kowe iki dadi rasa. Wis
0: jane roke iku nembang mau.
1: Nira gegah, cakepane cakepan wing kowe iki ming ketok-ketoken. Nggon cakepan mau upamane dikoreksi.
0: Gosek, kowe mau muni ngrekam. Aku iso niroke tembangmu.
1: Kan muter
0: ning ngene. Ya mencra-mencre lho kowe ngene. Ki lambene cah nom iso tak.
1: Kagene. Enggan karo mata.
0: Ha.
1: Enggan karo kari dhewe mau.
0: Lah kok kari dhewe? Sing tak rekam apa mung kari dhewe apa?
2: Ayo.
0: Ngerekam kok kari dhewe. Ora iso ya kudu sak
1: dicurae
0: kok ngrekam buntute.
1: Aku mau rekamanu nggon tembangmu ta?
0: Heeh.
1: Rina wangi. Ya ta?
0: Heeh.
1: Tansah dadi ati ayo ku
0: rina wengi iki awan bengi dadi ati
1: ayo kuwi kaya ngono terus ning do dirasani karo para-para adi temenggungan
0: amen ngrasake abdi mau wong ki nek ngrasake wong ngrasane kuwi malah bingung dhewe wong ngrasani sak karepe kok. Kalau tu nak ke ape, ape tu nak ke ologi, wes kuit, kui, anu dalil lewong rasani.
1: Walah, tu muluk-muluk dalil kowe dah dirasani. Kaya kang blendung kaya ngalamun, kita susah mendarani. Bila sungkawa karo bendarani, ning dah ngerti nak kowe ki janjane menglam-lam karo Semi lah.
0: Kowe ngerti neng mengerti tak?
1: Eh?
0: Wang nak ngerti ku dunia kancane kau yang ini terus piye le tetulung. Aku mau tak gagas ya aku ki harap kenter pak ya aku ya muni ngono tenan. Wang Uang kok ngerasa ke awak dewe ki nek rawang warap kendera ora. Sing jenenge uang ki ngerasa ke lian. Awak dewe kok dirasa ke. Ayo kenter kuwi. Aku kuwi.
1: Kuwi ki aja banget-banget mikir karo si Semi. Ning nek kuwi ki kepengen arep kelakon tenan.
0: Ah, kepengen aku.
1: Kepengen? Heeh. Ah. Ana seranane.
0: Serana serana ngendi? Sugeng apa sapa-sapa?
1: Kasurana. Oh. Seranane kudu kowe gelem nukokke anggon-anggon. Wis. Tukokno anggon-anggon sing jenenge cah wedok kuwi nek tok-tok kanggon-anggon tok turuti sesuk bakal mesti kepilot karo kowe. Aku pelit. Nukok kowe moh seneng karo cah wedok ning moh cucul kok. Ngono.
0: Oh, omonganmu rada bener iki pisan.
1: Lah iya, moco.
0: Heeh, ya.
1: Heeh, oh bocah. Tok tokoke.
0: Wong ki nek di digawe seneng dhisik. Wis keputangan budi ya.
1: Suwe-suwe tresno karo
0: badane tukoke ya apa?
1: Belus cah wedok ki nek paling ora tukoke ya gelang.
0: Oh, kuningan ki saiki sak gram pira?
1: Wah, wis mbel aku. Nukoke ya sing emas kok kuningan njuruk.
0: Lah tembunge wong Jawa ki di. Ngono kuwi kuningan kirgane sak saiki sak gram pira?
1: Manok kuningan mbok timbel.
0: Timbel ki ra kuning.
1: Ayo rung
0: kuningan ki warna-warna. Ana ceplok ndek kuwi kuningan yo. Okay. Mas ngono ki saiki sak gram pira?
1: Oh ya saiki ki kira-kira wis nek saiki ngono wis tekan 20 saiki san.
0: 20. Nek 5 gram dadi mung garek ngepengke ya.
1: Ngono. Mengko Semi nek tak seranani kuwi. Wis to. Percaya karo aku, Kang. Bocah wedok ki anggere tak turuti ngintil engko.
0: Pancen. Seranane bener, lek ngomong bener. Wong aku ki ya ketoke ya arep gagas kuwi. Ning kodarane aku ki ngono wae, Ndung. Aku sebrak ana kira-kira patang bayaran sik.
1: Wow, katunggale kok wong sing arep nglakoni danane kok terus aku sing kan goleke.
0: Kok sing sing ngigoke rak kowe to?
1: Ngigoke ya sing raga jago kowe wong sing
0: arep. Ora rame ngigoke tok sembadang ngono lho. Iso ngigoke kok ora iso bantu.
1: Gak nyilih patang bayaran.
0: Patang bayaran wae.
1: Wong e.
0: Ya.
1: Wingi milih rong bayaran rong baleke kok terus arep patang bayaran.
0: Dadi 6 karo sing wingi. Etungane genah aku
1: iki kali. Dadi
0: 6. Ya. Sing kowe sing wong longgar.
1: Mbok genep pira lasisan. Wong sing arep lakoni wong kowe kok terus aku sing kon igoke ya kowe piye carane? Apa duwekmu didol nggo nuruti Semi?
0: Apa? Sing didol?
1: Apa duwekmu? Duwekmu apa?
0: Ngono. Ora.
1: Malah.
0: Apa? Oh, wong nunggang jaran.
1: Sik. Coba. Wah, bagus sih Pak Muncar nih. Teko meneh gawe cahe. Ben medhe juga.
2: Gendrung karo jagung.
0: Nggih. Nggih, Den. Gagan. Mandap saking kuda.
2: Iya.
0: Ngendikan nang geger kuda ya ra wangun.
2: Ayo rapopo to. Arep aku kondo ning gigire kuda pak aku mudun lah ya sak karepku.
0: Oh nek ngendikan ten geger kuda ben ora apa-apa.
1: Ayo semen.
0: Dadi ngendikane nang temumpang nang dhuwur jaran ki rapopo.
1: Ora apa-apa.
0: Engko nek ngendikan ya dinengke wae ora usah diwangsul.
1: Piyaye iki karo nglekar ning jarane rapopo kok.
0: Oh nek kuwi.
2: Kowe iki kok malah do.
0: Kuwi bejo ra
1: jenengan iki ora krungu kok.
0: Piyayi kok nang lekar nang jaran. Sing nggih bantal napa nggih Den nggih.
2: Kok malah gerenengan dhewe ngrasani aku kok.
1: Mboten ya.
0: Mboten ah.
2: aku arep mudun saka kuda apa ora aku lah ya perkaraku ora kok kowe sing ngatur. Apa
0: ana ben ancek-ancek.
1: Mang. Terus kaya dingklek wae. Tiba yo ben ra yo ben kok le.
2: Pengen ngerti nek aku
0: mandap-mandap.
2: Nek aku mudun saka kuda pengen ngerti kowe.
1: Nggih. Hits. Waduh, salto.
0: Ada tenek. Nek medun ki mundur iki.
1: Ayo kuwi jenenge nek wong
0: kok mesah mikir.
2: Nang ora kaya
1: dengar.
2: Ati kok iki kok ning nggih ora ndek gawean lho.
1: Ha nggih ning tenggedokan kok omong-omong kalih kakang kula niki.
0: Ampun wae, ampun kula tandangi. Rampung.
2: Ya iki tulung. Iki cancangan kono iki to.
1: Kakang. Nggih. Lah aku nek karo jarane kuwi wedhe wis tau dipengkal sirahku e.
0: Iki pancen jumbar iku ben mangan napa-napa.
2: Ora mengko nek nganti tegar dhewe lah ya ora. Cancangan kono ning nggon wit kae.
1: Nggih. Wis tak
0: Jaler no satrina niki kudanen iki.
2: Lah kowe kudu lak iso nilih dhewe to mbok ditiliki. Ngono kok takon lho.
0: Ajeng kula tiliki dheke mingkur-mingkur ngaten ngene isin cacahe.
1: Kowe ra iso niteni pakane jaran. Jaran iki nek wedok pakane metu ana cunduke ngarep. Karek rano to? Lanang.
0: Oh lanang.
1: Lanang. Ana cunduke lho.
0: Nggih. Nek lanang cunduke nang ngene.
1: Ora ana. Kae ngarep kae nggon keluhan. Kaya ana cunduke, kae wedok.
0: Oh, wedok.
1: Ning nek lanang kene ra ana.
0: Nek kae du cunduk kene ya.
1: Ah, sembuh.
2: Kae deleng watu
1: utut sing nang ngene ngene. Kakok jalem nggih, Den.
2: Ayo cetha lanang.
0: Nggih, umur pinten jan iki, Den?
2: Hari kala kuwi aku ora nunggoni laire.
0: Nek kale sik blendong niku barakan ta cak iki.
1: Heeh, sak neton kok ya.
2: Iki pancen rada anu iki, rada apa? Sok nyerikal dadi
0: pancal niku jenenge Den kagungane turangga niku pancal
2: iki pancal panggung
0: nggih
1: mboten pancal tindo
0: panggung nalesian mboten ngertos
2: wis kono gek dicencang kono
0: nggih empun kok pun kula cencang
2: lho wis to
0: pun
2: lho kok ming sedilit
0: ane wite ming cilik
1: ya rada wit jaran kok cencang
0: ming cilik dicencang ora ya ming katut
1: anu Den Pak Janur Gunung niki.
2: Lah ya kaya adate to. Aku arep ketemu karo bendaramu. Kembang Arum.
0: Den? Yen kersa kula caosi pirsa, mbok sanes wekdal mawon. Sak menika riki menika saweg sami sungkawa. Tesih sami sungkawa senajan sampun sawetawis sedanipun kimanggung. Sana sekdal, nek meng ketemu karo si Blendung mon boten napa-napa.
2: Kowe kok malah ngandani aku to? Aku lak ya ngerti. Nek dalam katumenggungan wektu dina iki isih padha nandhang sungkawa ki aku ngerti.
0: Nggih. Lah badhe kepanggih momongan kula badhe menapa?
2: Lho lak ya kuwi perkaraku kuwi karepku.
0: Ora ketang sithik nek ngertos lak boten napa-napa. Dadi nek ana wong takon iso mangsuli.
2: Ora, kuwi aku dhewe sing ngerti. Ngopo dadak kowe kudu ngerti apa sing kudu tak kandhake karo kumpulan. Nggih,
0: kula niku kewajiban kula namung jaga. Kalian yen wonten tamu ingkang boten perlu sanget, kula nggih dipun parengaken sepatos kundur malih. Cobian blendong menika ngangsalaken monggo mawon yen kula mbok sanes wedal.
1: Nek aku ya nek iso ki
0: aku nah, sami to.
1: Ki. Aku sak niki iki krepot to Den.
0: Mengko momongan kula niku yen pinyan rawuh ki mboten patos remen yo.
2: Kowe kok iso kandha ngono kuwi lho.
0: Hah? Lho, agak-agate pun ngerti kok kula-kula wong tuwa
2: kok gelagate kepiye lak ya kuwi-kuwi. Aku sing ngerti kudune ora malah kowe.
1: Ki wong pun tau ngrenengi kok nek rawuh niku wah
0: pun ngerti
1: iso rasa wae kerprene kekerepen ngaten niku. Nggih. Kekerepen je ya ra isin ya.
0: Demban
2: piye-piye? Kowe muni piye?
1: Ndara kula muni apik kae kerprene muni ngene ya.
2: Kok jero ora isin karmu piye?
1: Hah? Lha niku kok si kakang kula niku kok dede kula kok ya. Entah kae.
2: Dalam katemenggungan iki lak ya wis kaya omahku dhewe to. Sak waya-waya sak wanci-wanci aku.
1: Nggih.
2: Lho niku. Ya nemoni kembang arum kuwi lak kuwi perkara kowe ora kena, nyaruwe ora kena.
0: Beda kok kaya dalemku dhewe. Nggih beda. Anjir, anten sambungnya apa kok kali kata menggandiki kaya dalam kudewe.
2: Kue kuilak ya kudune ngerti to. Aku putrane Tumenggung.
0: Ikan dalam putrane sinten?
2: Lah kue kan naik sopo.
1: Kue ki bapakmu sopo.
0: Mulane kau nau mau tak putrane Tumenggung? Aku putrane sopo.
1: Aku sopo.
2: Bapak Tumenggung Rogojoyo karo paman Aryo Guno kue wes kaya sedulur dewi. Mula karo aku lak ya wis kaya adat saben aku iki.
0: Oh, yen sambet menika nggih lere.
2: Lah iya, mula lak ya ora kena kowe nyawa.
0: Nggih, monggo mawon ning kula. Kula mboten saged kula nyasi napa? Ijin.
1: Ijin.
0: Kowe mau ya mun ijin.
2: Kuwi basamu ki kok malah kaya
1: basamu intelek banget deh.
2: Bakune blendung karo jagung kowe kuwi mung dadi apa abdi ana kene?
1: Nggih.
2: Okay. Aku nek kowe jagone kene wis. Ora perlu kowe nyaruwe aku, ora perlu.
0: Mboten sadi dongke. Kula niku pun ngerti ket biyen nek kula niku meng abdi. Dadak didong-dongke.
2: Lah kene kowe iki ngerti karo kewajibanmu. Nggih. Okay. Napa dadak kowe iki mengga aku nyaruwe aku ngono. Wis, kowe cukup ning kene wae. Aku tak nemoni kembang arum.
0: Ana. Angel, banyan. Watahe ngono kuwi
1: ya. Watahe kaya ngono wis men.
0: Kowe
1: tak jawab wis kan. Wis saiki ngono wae kan.
0: Ayo menggarap matur apa anane?
1: Heeh.

setane wong tuaku rasa lumrahe. Apa mau ngerti aku? Aku ngerti paungan sing terus sing culik kau marang bapak. Aku ra terima. Aku bakal malesake patine bapak.

0: Joko Pandan.
1: Kaget atimu.
0: Endi kamu ki bener, Kakang?
1: Apa sing tak kandhaki ora ana sing luput?
0: Ora kelakon. Ora kelakon, Kakang Joko Pandan. Nyidro bapak, culiko marang bapak, Kakak. Aku ora percaya karo kandhamu.
1: Pancen bedane wong lanang karo wadon ki ana kene iki. Nek kowe ora bisa nampa kasunyatan yen Joko Pandan sing nyedani Ramam, ning aku kanthi pamikir kang wening, aku bisa nelesih yen Joko Pandan kuwi sing nyedani Ramam. Sepisan, Joko Pandan kuwi sapa? Arepa di aku putra karo Paman Arya Guna, ning kuwi anak Pupon, ngerti?
0: Nanging ora, ora kelakon yen Kakang Joko Pandan.
1: Bisa kelakon.
0: Kok bisa kondo yang bisa kelakon? Kowe ngerti buktinya apa, Kakang?
1: Buktinya sambung tersenamu karo Joko Pandan. Joko Pandan nandukake tresno karo sliramu, nanging Paman Arya Guna ora marengake.
0: Ya,
1: kelingan ora?
0: Pancen
1: rikala semono Joko Pandan ditukani karo Paman Arya Guna.
0: Gon kuwi Kanjeng Rama pancen nate duka karo Kakang Joko Pandan mergo sambung tresnaku, Kakak.
1: Nah,
0: nanging apa iya perkara kuwi juga Kakang Joko Pandan lara ati terus tegel marang bapak, Kakang?
1: Adi kembang harum, panase srengenge kuwi disangga wong akeh. Ning yen panase ati, sapa sing ngerti? Joko Pandan kuwi anak Pupon, duwe milik karo sliramu. Apa meneh Joko Pandan wis rumangsa serik atine mergo ditukani Paman Arya Guna? Lan mengkune, lonjonge Joko Pandan mesti bakal nguasani dalam katu menggungan iki sak isine yen wis bisa nyedani Paman Arya Guna.
0: Apa kelakon?
1: Mesti kelakon.
0: Apa kelakon Kakang Joko Pandan, Man? Mateni bapak kanthi cara kaya ngono, Kakang.
1: Ulat kang manis lambe kang lamis ana ngarepmu kuwi mung kaya madu kang mawa racun, Adi. Ati-ati karo Joko Pandan.
0: Orang ngira babar pisan. Orang ngira babar pisan.
1: Adi, Adi.

Pong ko baratimu kue kembang aru. Yono kene iki papane. Aku bisa ngerebut katresnanmu saka Joko Pandan. Joko Pandan, Titenono. Titenono piwalesku Joko Pandan.

0: dirasake pamuncar kuwi lho Kang.
1: Dirasake apa?
0: Suaramu kuwi ya wis nyeleket nges ngelengke blubot.
1: Wah, bagus. Nek aku le mikir ngono kok. Ora pisan pindho.
0: Telu ping telu malah kliwat.
1: Ping pat.
0: Gitu.
1: Angger rene kuwi ora tau gawe. Wah, kepenak pikire sapa-sapa. Apa meneh? Iki ra sere ketemu
0: kembang arum.
1: Nah iya.
0: Ndoro kembang arum.
1: Ha saiki rasakno.
0: Ora, aku ora ngrasake. Wis ngono ngrasake.
1: Ya ora omong wae nek anu.
0: Ya aja nesu iki ming ketok iki ming dinggo seneng. Lah ngrasake kepiye ra?
1: Ketok iki dinggo seneng ning arep kurang ajar kowe karo aku.
0: Aku ki pengen arep jajal kowe kuwi nesu ora jebul ya iso nesu ta?
1: Ya iso nesu.
0: Are ngrasake piye? Ngono.
1: Tur aku sing kleru. Tak kon ngrasake ning ora ana sing dirasake iki. Anek ana sing dirasake ngono ki. Sawise ngono ra ya momongane dhewe.
0: Terus darane dhewe ki terus nesu.
1: Tamu meneh,
0: tamu meneh.
1: Iki nek tamune kaya sik. Bagus e
0: wae. Pamuncar.
1: Wis. Sing tegas wae.
0: Ya.
2: Manuwun.
0: Ayo re, nggih.
2: Iki anjine mboten niki.
1: Mboten, monggo.
0: Iki ana. Kowe wah dadi lakon tenan iki goblok.
1: Acep ginawe sana sing mangga. Oke kok. Heeh. Takone ngono ra ya.
0: Angger
1: mboten ngono.
0: Gayane rada pekok ya.
1: Kenawis mau enggak kok?
2: Anten, bun,
0: git,
2: wah jebul. Kuat dereng ngertos kalau mau.
0: Gih, pun mau enggak, mau enggak. Lebih kak nih.
2: Gih, gih.
1: Pun. Bareng ngedikannya banter kok. Kaya udah ngedikannya terang.
2: Pun, daro, pun asal lebet nih.
0: Sampun, buat nonton. Pun sama di.
2: Nuhun sewu, Pak. Kok namung piyai kalih?
1: Nggih. Tiyang kalih sanes piyai.
2: Oh, nggih. Niki lak nek mboten kleru.
0: Kula
2: Kang Bledong. Oh, Bendung, Bendung,
1: Bendung.
0: Wah. Nek jenengan? Wanu perlu kanggo karo iki.
1: Lah iya.
0: Ora wis wanu, Ruj.
1: Lenggah rumiyen kula damel kenunjukan.
2: Kula tumenggung Brajanala.
0: Monggo,
1: kowe wis tau ketemu ya lali.
0: Nggih, nggih, nggih. Kesupen. Mun ate pinanggen ning kesupen.
2: Nggih. Ngaten-ngaten ngaten. Ki Bendung kalian. Jeneng?
0: Jagung.
2: Jagung.
0: Wis basa mawon.
2: Kula niku diutus Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Supaya nimbali Joko Pandan.
1: Waduh,
0: wah.
1: Yen bagusnya Pandan kleres mboten wonten. Griyau nika mboten wonten.
0: Sampun sawetah wis Den.
1: Nggih.
0: Mboten nate ketinggal
1: wonten. Kathahipun Daranggong Sedam nika awis-awis ketinggal.
2: Ah, berkas menika magepokan kalian sedane Arya Guna. Mula kula diutus supaya nimbali Joko Pandan sak menika wonten ing Kasultanan Pajang.
0: Kedah sakmenika.
2: Nggih.
0: Piye Kang?
1: Lah, apa ya gegolake apa piye ning mboten wonten nih. Kula ki ambak nggih. Sampun pinten dinten mboten kepanggih.
2: Sampeyan
1: ampun. Napa kula padosi?
2: Ampun nutup-nutupi lho.
0: Wah, kula nek
2: ampun nutup-nutupi.
0: Mboten saestu.
2: Niki wigati tenan niki. Mergo sambunge Rajapati. Nek sampeyan nutup-nutupi tegese sampeyan arep mbelani Joko Pandan.
0: Mboten.
1: Mbok dipejahi purun kula.
2: Tiang sak griya katemenggungan menika.
1: Nggih.
2: Mbok menawa calone ya ditimbali ning Kasultanan Pajang.
0: Waduh.
2: Minangka saksi sedane Arya Guna.
1: Oh, nggih. Yen kula yen pun timbali sak menika sendika. Wong kula njeng mboten damel menapa-menapa kok.
2: Sing ditimbali dudu sampeyan kok. Gye. Joko Pandan.
1: Kula padosanipun yen ngaten.
2: Pun nggih, tulung digolek
1: Joko Pandan. Nggih,
2: nggih.
0: Golek iki
2: padosanipun. Nggih, monggo.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri pitu. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah sukur naning penggalih panjenengan sabetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz, program 4 RRI Yogyakarta, meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Prompat, Ngeri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sesarengan kalian kulo, Andita Rizkia. Sutusno Budaya, di pagi hari ini semoga kabar baik nge, kagem panjenengan. Semoga kita pitangetaken program-program yang telah disiapkan Pro 4 RRI Yogyakarta. Program yang pertama adalah babakan Niti Kabecian, dari Kamis Batik Kepercayaan bersama dengan penyuluh agama Sutaryono membahas mengenai Bali Sangkan Paraning Tumati. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Nitika Bejian Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi para sutresna budaya pendengar siaran RRI Program 4 Yogyakarta di acara babakan Nitika Bejian Batik Kepercayaan bersama MLKI Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam Rahayu. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Agung atas segala karunia-Nya sehingga kita bersama bisa bergabung kembali di acara ini bersama paguyuban umat Prancuh, salah satu anggota MLKI Yogyakarta. Terlebih dahulu kami haturkan selamat tahun baru 1 Suro 1960 tahun B. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada acara ini kami mengambil tema Bali Sangkan Paraning Dumadi Urip Tumimbal Lan Mati Sampurno menurut ajaran Prancuh. Sebuah pandangan yang sudah sering didengar oleh kalangan umum, walaupun kadang masih ada perbedaan pemahaman satu dengan yang lain. Semoga isi dan materi siaran ini bisa menambah wawasan baru bagi Bapak Ibu para pendengar siaran Batik Kepercayaan terkasih. Ajaran Prancuh meyakini kebenaran adanya mati sampurno, hukum reinkarnasi atau urip tumimbal, dan hukum ngunduh wayang pakarti atau hukum karma. Para sutresna budaya RRI Program 4 Yogyakarta terkasih, pandangan atas wewarah Bali Sangkan Paraning Dumadi dengan pandangan wewarah urip tumimbalan mati sampurno memiliki kesamaan arti dan makna. Bali Sangkan Paraning Dumadi mengandung arti dan makna kembali ke asal mula sumber kehidupan, kembali Tuhan Allah bibit kehidupan, berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Memang benar, kita semua manusia asalnya dari Tuhan bibit hidup kita. Sukma suci kita berasal dari alam Tuhan. Hanya sukma-sukma yang berasal dari alam Tuhanlah yang jika terlahir kembali hidup menjadi manusia. Alam Tuhan adalah alam surgawi, di mana di alam ini sukma-sukma telah suci tanpa dosa, telah terlepas dari nafsu-nafsunya. Alam yang dipahami oleh manusia secara umum sebagai tempat yang semuanya serba indah, menyenangkan, alam ketentraman. Sedang makhluk selain manusia seperti jin, setan, binatang dan tumbuh-tumbuhan, bibit hidupnya tidak berasal dari alam surgawi atau alam Tuhan, tetapi berasal dari alam kubur atau alam antara yang juga disebut alam nafsu. Sukma suci, bibit hidup yang bersemayam di tubuh manusia, terlahir hidup di dunia melalui proses alami, yaitu dari janin, kemudian menjadi bayi, tumbuh berkembang menjadi dewasa dan menua, kemudian mati atau meninggal. Dalam hal kematianlah kita semua mengharapkan sukma suci kita bisa kembali kepada Tuhan, kembali ke alam sangkan paran. Baik itu betul-betul kembali menyatu luluh dengan Tuhan atau hanya kembali ke alam Tuhan, yaitu alam surgawi, alam kesucian. Kembali menyatu luluh dengan Tuhan, sumber hidup, di ajaran Prancuh disebut mati sampurno. Artinya sukma suci tidak akan terkena hukum reinkarnasi kembali, sudah tidak urip tumimbal. Tetapi jika sukma suci kembalinya masih berada di alam surgawi, maka masih terkena hukum reinkarnasi, hukum urip tumimbal. Karena alam surgawi itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, maka sukma suci yang alak akan lahir atau hidup tumimbal kembali menjadi manusia pun akan terpengaruh pada lapisan tingkatan surga. Jika sukma berasal dari surga lapis bawah, maka kehidupan barunya akan berada dari keluarga lapis bawah. Jika sukma berasal dari surga lapis tengah, maka sukma akan terlahir kembali dan hidup menjadi manusia pada keluarga kelas menengah. Begitu pula, jika sukma berasal dari surga lapis atas, maka jika terlahir kembali atau urip tumimbal akan terlahir dan hidup di keluarga kelas papan atas. Terlahir dan hidup sebagai manusia kembali, ada kalangan umat justru memahami sebagai bentuk penderitaan, samsara. Wong sudah bahagia surga, kok terlahir kembali yang harus mengalami suka, duka, dan derita. Para sutresna budaya yang diberkati Allah, Bali sangkan paraning dumadi menjadi harapan dan gegayuan kita semua. Tuhan Maha Adil memberi kesempatan semua makhluk hidup untuk bisa gayuh mati kembali ke asal mula hidupnya, kembali ke sangkan paran, mati sampurno. Tetapi tidak semua atau bahkan tidak banyak sukma-sukma suci yang terlahir hidup kembali, urip tumimbal, kemudian mati bisa kembali ke sangkan paran yang dumati atau ke alam surgawi, yaitu alam Tuhan, bibit kehidupan. Tetapi berhenti di alam antoro atau alam kubur atau alam penasaran. Yang harus menjalani siksaan kubur, baik berat maupun ringan, sebentar atau lama, tergantung dari amal perbuatan dikala hidup di dunia. Ada pula yang harus menjalani hidup alam di alam penasaran, kemudian terlahir hidup kembali sebagai setan atau jin atau binatang atau bahkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Tentu saja kita sebagai manusia, makhluk tertinggi ciptaan Tuhan, dianugerahi akal pikiran, nalar dan budi yang tidak dianugerahkan kepada makhluk Tuhan yang lain. Mestinya harus memiliki kesadaran tinggi pula untuk memahami hal-hal yang bersifat gaib dengan memanfaatkan zat gaib yang ada pada diri kita. Ada dua zat gaib yang bersemayam dalam tubuh atau raga manusia. Yang pertama yaitu sukma suci yang berasal dari alam kesucian, alam Tuhan yang Maha Suci. Di dalam tubuh manusia bersemayam di lubuk hati yang paling dalam, Baitul Mukarram, berfungsi sebagai penggerak jantung dan paru-paru. Dan yang paling utama adalah penggerak osik, kehendak kebaikan, osik mulia, osik kebenaran sejati. Yang kedua, nyawa, bersemayam di polong otak di kepala, sangat dekat dengan panca indera manusia, penggerak nafsu-nafsu manusia seperti nafsu supiah, nafsu aluamah, nafsu amarah, nafsu lati atau lidah, nafsu perji atau nafsu syahwat. Para sutresna budaya, pada proses kematian manusia, sukma suci dan nyawa keluar, lolos, uncat dari rogo tubuh manusia. Di ajaran Prancis, peristiwa ini disebut rujat. Ada berbagai kasus contoh orang yang mengalami mati suri. Jantung masih berdetak walau lemah. Nafas masih mengalir walaupun lemah pula, tetapi masih hidup. Pada keadaan ini, sukma suci masih bersemayam di lubuk hati yang paling dalam. Tetapi nyawa sudah lebih dulu lolos, uncat keluar dari tubuh atau rogo manusia. Si rogo tinggal diam, tidak bergerak, tidak memiliki nafsu. Untuk tetap bertahan hidup, rogo diberi dukungan tenaga atau energi lewat makan yang infus, yang prosesnya tidak sebagaimana mestinya. Kecuali infus, ada diberi nafas bantuan. dan lain-lain cara menurut medis. Pada proses kematian yang umum, saat sukma suci lolos, oncat keluar dari rogo tubuh manusia, sukma suci dan nyawa bersamaan waktunya keluar, lolos dari tubuh manusia. Pemahaman umum, sukma suci disebut arwah. Si nyawa akan selalu mengikuti, melekat, nempel dengan sukma suci dan tidak mau berpisah, tidak mau ditinggalkan oleh sukma suci. Jika si nyawa itu lebih kuat dari sukma sucinya, maka proses perjalanan sukma suci akan mengalami berbagai hambatan, akan mengalami berbagai kesulitan. Apalagi jika si arwah berada di alam pasecan atau alam panandang yang juga disebut di alam goib, disebut lapis pertama itu neraka, sangat sulit bagi sukma bisa lepas dari nyawa. Begitu pula jika si arwah berada di alam penasaran atau alam penampakan, si sukma akan menghadapi berbagai godaan, bujukan-bujukan yang semakin menyesatkan dari setan-setan penghuni alam penasaran atau alam penampakan. Alam tersebut, alam goib, disebut alam goib lapis kedua. Jika sukma sadar dan eling akan tujuan akhir, yaitu alam kelanggengan, alam kaswargan jati, alam sangkan paran, sukmo akan berusaha melepas nyawa yang selalu ingin mengikutinya. Peristiwa ini terjadi pergulatan antara sukmo dan nyawa, di mana terjadi semacam perang. Bergulat. Kalau di alam keyakinan lain itu di alam Latu Pangresian, alam Wani. Ini disebut alam Kip lapis ketiga. Jika sukma menang dan bisa lepas meninggalkan nyawa, sukma menuju alam penantian, alam pangerantunan, alam goib lapis keempat. Sukma telah suci menghadap sang guru sejati Rasul Allah yang roh suci, menunggu proses pengadilan. Di dalam proses pengadilan atau proses peradilan, Tuhan Yang Maha Adil, tentunya roh suci, roh Allah, dengan dibantu para malaikat atau di dalam dunia pewayangan dibantu para dewa-dewa, akan menjadi awal kembali kudrat si sukma. Bisa langsung naik dimasukkan ke alam kaswargan jati, alam goib lapis kelima. Atau karena proses pengadilan, si sukma kemudian menerima kudrat lanjutan, bisa dilahirkan kembali, dibangkitkan kembali, reinkarnasi, hidup tumimbal di dunia fana melalui proses kelahiran alami. Alam-alam goib, surga dan neraka tersebut memang benar-benar ada, bisa dibuktikan, disaksikan dengan zat goib kita masing-masing yang disebut sukmo suci dengan menggunakan ilmu kasukman, ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Akan tetapi, jika sukmo suci betul-betul memiliki kelebihan, karena sewaktu masih hidup sudah terbiasa hidup suci, sukmo bisa naik teratas ke surga tingkat demi tingkat. Dan jika si sukmo bisa sampai surga lapisan atas atau siratal muntaha, itulah yang dipahami oleh umum disebut Bali sangkan paraning dumadi, mati sampurno. Sukmo menyatu luluh dengan Tuhan yang tak berwujud, bersemayam di alam awang-awung kang mengku isi. Para sutresno budaya yang berbahagia, gegayuan, cita-cita, pengharapan untuk bisa kembali ke sangkan paraning dumadi atau mati sempurna menjadi dasar landasan kita bagi umat manusia untuk ngelakoni, menghayati hidup dan kehidupan sebagaimana disyaratkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satu yang paling mudah untuk dimengerti dalam penghayatan laku hidup dan kehidupan kita manusia adalah
2: mencontoh sifat-sifat Tuhan. Contohnya, Tuhan Maha Adil, selalulah kita berbuat adil. Tuhan Maha Mulia, berwataklah kita dengan budi mulia. Tuhan Maha Kasih, selalulah kita bersifat welas asih. Tuhan Maha Luhur, berwataklah kita berbudi pekerti yang luhur. Tuhan Maha Suci, berperilakulah kita kepada hal-hal yang bersifat suci. Tuhan Maha Bijaksana, berperilakulah kita dengan watak bijaksana, dan seterusnya tentang sifat-sifat Tuhan. Tuhan juga tidak sare, kurangilah tidur kita. Tuhan tidak dahar atau makan, kurangilah porsi, menu, rasa makanan kita. Poso mutih, poso nganyep, poso berakah. Tuhan bekerja terus-menerus mengatur alam semesta tanpa henti. Ya, kita bekerjalah semaksimal mungkin sesuai kemampuan jiwa dan raga. Walaupun kita dalam suasana sedang mengurangi, menghindari makan atau sedang berpuasa, tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. Tentu saja, kita sebagai makhluk Tuhan ciptaan yang paling sempurna, tidak melupakan kewajiban kita untuk selalu menyembah, berbakti kepada Tuhan, menekung, menjalankan syariat menyembah Tuhan, sujud, puasa, zakat, rajin mengikuti ibadat, rajin mengikuti ritual-ritual keagamaan atau kepercayaan, melakukan meditasi-meditasi. Itu saja belum cukup. Perlu dilengkapi laku-laku spiritual, laku batin, bersamadi menapak alam suwung. Karena sukma suci yang telah lolos, telah lepas, telah rucat dari raga akan melewati alam gelap. Berusahalah, sewaktu kita masih hidup, menyaksikan sendiri dengan sukmo kita masing-masing melihat cahaya Tuhan. Cahayane ngalah sebagai pandom, penerang, penunjuk pepadang perjalanan sukmo di alam kubur untuk menuju alam akhir, alam kaswargan jati. Laku penghayatan tentunya melalui mekanisme yang diatur dalam ajaran Kasukman dengan gegulang ilmu Kasukman. Berikutnya, sukmo suci yang telah lolos rucat dari rogo harus menyaksikan, harus mengenal Rasul Allah, yang roh suci, sang juru pengadil, sang juru kunci pintu surga, sang juru penunjuk jalan menuju masuk surga. Berusahalah, ketika kita masih hidup, sukmo suci kita mengenal Rasul Allah, roh suci utusan Tuhan.

nafsu. Karena selama sukma masih terlekati nyawa, maka proses perjalanan si sukma akan terhalangi, akan terbebani oleh si nyawa. Sehingga pada saat titiwanci proses pengadilan, si sukma menerima kodrat Allah yang diterimakan akan menyengsarakan arah arwah sukma suci kita. Di dalam ajaran Pransuh, nyawa hawa nafsu kita dilambangkan sebagai diri pribadi kita masing-masing. Nyawa hawa nafsu dikala kita masih hidup menjadi sahabat untuk menggapai kegayuan, mencukupi kebutuhan dan keinginan hidup. Tetapi di alam kematian, baik di alam pasekjan maupun di alam penasaran, maupun bahkan di alam wani atau alam perang, nyawa menjadi lawan, musuh dari sukma suci. Untuk itu, kenali dulu sang diri pribadi kita untuk belajar berusaha mengalahkan nyawa, mengendalikan hawa nafsu. Berusahalah mengendalikan di waktu kita masih hidup. Laku penghayatannya dengan melakukan keprihatinan, mengurangi tidur, makan, dan perbanyak laku spiritual. Dan jangan lupa selalu berbuat kebaikan, laku kebajikan. Di dalam ajaran Pransuh, proses belajar yang dibimbing dan dituntun oleh seorang pengarah yang disebut penyuluh untuk bisa melihat, untuk bisa menyaksikan sendiri cahaya Tuhan, cahayaning Allah, mengenal yang roh suci, mengenal Rasul Allah, serta mengenali bahkan mengalahkan dan murbo maseso musuh kita, hawa nafsu kita, nyawa kita. Sangat diwajibkan untuk betul-betul menguasai ilmu kasukman dengan proses gegulang ilmu kasukman tiga perangkat, yaitu 1. Melihat, menyaksikan sendiri dengan netra batin cahaya Tuhan, cahaya ning Allah. 2. Menyaksikan, melihat sendiri dengan netra batin, mengenal yang roh suci, Rasul Allah, utusan ning Allah. 3. Mengenal, mengalahkan murubo nyowo lawan musuh sukma suci kita yang disaksikan di alam kasukman. Jika ketiga-tiganya betul-betul sudah disaksikan sendiri oleh sukma suci kita selama gegulang, maka proses gegulang dinyatakan berhasil. Kemudian dilakukan acara ritual kataman dan dunungan yang dilaksanakan secara sakral. Pada proses dunungan ini, si pendunung atau si penyuluh adalah juga umat Pransuh yang sudah katam dunungan dan atas petunjuk Tuhan yang Maha Sakral, yang diberi izin atau palilah untuk melakukan dunungan. Para sutresna budaya yang dimuliakan, monggo selagi kita masih hidup, berusahalah untuk mengenal tiga ilmu tersebut, yaitu cayaning Allah, utusaning Allah, dan nyawa satru sukmo kita sendiri-sendiri. Para sutresna budaya yang dimuliakan Allah, demikianlah urian-urayan kami atas pemahaman dari Bali Sangkan Paraning Dumadi Mati Sampurno lan Urip dan Urip Tumimbal menurut ajaran Pransuh. Semoga bisa menambah wawasan dan keinginan para sutresna budaya untuk mengetahui lebih lanjut proses cara kegulang ilmu kasukman. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nuwun, nuwun, nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Yogyakarta, 7 Suro 1960B atau tanggal 25 Juni 2026. Atas nama Paguyuban Mat Pransuh, kami Sutaryono.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Aku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemkot Yogyakarta menjadi salah satu dari 12 instansi yang dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI sebagai peserta piloting program pembelajaran integritas berbasis e-learning bagi aparatur sipil negara ASN. Penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, program e-learning ASN berintegritas dirancang untuk membangun ekosistem birokrasi yang bersih melalui penguatan integritas berbasis pendidikan dan pelatihan. Beralih ke informasi lain, sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir TPA Piyungan Bantul menerima bantuan surat kepesertaan BPJS Kesehatan. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Bantul Ari Budi Nugroho menyatakan bahwa TPA Piyungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Pro 40 Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya Suka Ngincang, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Programa 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sudah menyapa Sutrisno Budaya Dos Pundi Pawarto. Sehat semua nggih. Kelas Bu Guru dibuka pagi hari ini gitu. Monggo-monggo yang sekarang juga masih krukupan, selimutan karena dingin. Dingin apa mboten? Mboten. Tapi cuma dingin banget. Gitu. Monggo-monggo-monggo masuk kelas dulu bersama dengan Bu Guru Jengdin. Gitu. Kelasnya masuk dulu. Monggo yang mau masuk kelas nanti bisa gabung di 0274 540333. Untuk pagi hari ini pertanyaannya ngoten nggih, apa aja nggih sekedap nggih pertanyaan untuk pagi hari ini. Monggo kagem panjenengan yang baru saja nyawiji. Menika ada kucing, monyet, dan tupai lari bersamaan ke pohon mangga. Siapa yang mendapat pisang duluan? Di 0274540333 atau di 0895014410066. Halo, Sugeng Injing, matuk gado. Pilu Jeng Injing.
1: Sehat Jengdi.
0: Alhamdulillah sehat. Terus pundi Pak Wartos?
1: Alhamdulillah sedaya keluarga ugi Pak Sakirman kalih Pak Yono gitu sih.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Suasane yo ayu penek niki.
0: Nggih. Adem gitu nggih to?
1: Nggih, monyete banter banget terus oleh gedean jendhi.
0: Jadi siapa nge? Monyet?
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Salajengipun, halo Sugeng Injang.
2: Sugeng Injang jendhi.
0: Sugeng Injang Butwijo.
2: Jendhi Pawartos Jatundi.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Teman. Keluarga ugi sami pinanggih kasarasan kali lujengan to.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih,
0: sehat salam, semua.
2: Salam Siumani.
0: Nggih, terima kasih.
2: Putra-putra.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Ugi menikmati liburan panjang.
0: Liburan boten libur. Gitu. Nggih.
2: Derek jawab ingkang paling lintah nyolotipun tebihna tupai.
0: Tupai mawon?
2: Nggih lah.
0: Nggih.
2: Nyolot ta ya.
0: Ngeten nggih.
2: Loncatannya jauh sekali.
0: Jauh pokoknya ya toh.
2: Matur nuwun Jeng Di.
0: Sami-sami. Sugeng Injang. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Halo berikutnya. Sugeng Injang.
3: Sugeng Injang matrok gadok jendin.
0: Sugeng Injang Mami Sartika.
3: Mbak Wato sehat nggih.
0: Alhamdulillah. Mami terus pundi?
3: Penyiar sehat, pendengar sehat. Salam kasih sayang dulu buat cuma saja. Muah muah muah.
0: Muah muah muah.
3: Orang ngerti naik melepun.
0: Lu.
3: Melu jawab. Tupai mawon.
0: Tupai.
3: Untuk pisang.
0: Ngoten. Sami-sami Mami Sartika matur nuwun sangat. Di belakang Mami Sartika ada siapakah ini? Halo.
4: Halo Sugeng Enjang matuk gaduk semangat kemis Cik Dika.
0: Semangat Cik. Udah rapotan belum Cik?
4: Udah Senin kemarin.
0: Oh sekarang udah libur. Oh penerimaan gak?
4: Yang libur. Anak-anak yang libur sih.
0: Cik Yayu, libur mboten?
4: Ini masih nemenin Cik Dita masuk.
0: Wah iya. Kalau Bu Guru belum libur ya?
4: Iya.
0: Nggih, liburnya kapan Cik?
4: Putri sehat toh?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, liburan juga toh?
0: Liburannya belum tahu.
4: Belum tahu.
0: Nggih toh?
4: Iya. Ya kalau libur nanti diajak refreshing ya.
0: Nggih, nanti pokoknya diajak muter-muter nggih.
4: Itu pertanyaannya diulangi sih. Ini kok tadi saya cuma lewat TWA-nya.
0: Bentar, saya ulangi dulu nggih. Bentar dicarikan dulu. Ada kucing top. Sebentar. ada kucing, monyet, dan tupai lari bersamaan ke pohon mangga. Siapa yang mendapatkan pisang duluan?
4: Kalau menurut saya tidak ada yang mendapatkan sih.
0: Gitu?
4: Kan itu menuju ke pohon mangga, bukan pohon pisang.
0: Maten nggih.
4: Jadi tidak ada yang mendapatkan.
0: Maten.
4: Itu wae, semangat pagi.
0: Nggih. Maten nuwun. Berikutnya, halo Sugeng Enjang.
5: Halo Sugeng Enjang.
0: Halo. Pak Mujiono nggih?
5: Nggih, dalem.
0: Monggo, terus pundi pawartos Pak Mujiono?
5: Cuaca masih es krim.
0: Es krim dingin ngoten nggih?
5: Nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Nggih, sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Monyet mawon.
0: Matur nuwun, terima kasih. Nggih, salah sengipun halo Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
6: Sugeng Enjang, Matuk Gatuk.
0: Sugeng Enjang, nggih.
6: Ini dari Jalan Godean Bapak Mursidi.
0: Mursidi, nggih.
6: Nek, saya sependapat dengan Bu Yayu, soalnya yang larinya kan ke pohon mangga. Masa pohon mangga kok dapat pisang, kan logikanya ya enggak mungkin ya.
0: Itu nggih.
6: Itu semuanya tidak saya yang dapat, soalnya larinya ke pohon mangga, bukan pohon pisang gitu.
0: Gitu ya.
6: Saya tidak ada yang dapat, biasanya. Nih, terima kasih Jengdit, salam sehat untuk semuanya.
0: Matur nuwun, terima kasih. Halo Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
7: Enjang Matuk Gaduk.
0: Enci.
7: Ali Kulon Progo.
0: Monggo, Mas Mamat dek.
7: Gimana dek?
0: Mas Mamat gih?
7: Gih leres.
0: Gih, gimana? Kabar pokoknya sehat gih?
7: Alhamdulillah, kok ngasih ribu. Ini cekrah-cekrah ya
0: kan? Kenapa?
7: Kerah
0: tak kerah, jangan flu. Oh iya, musim ni.
7: Semangat tu, para olahraga tadi rasa apa? Betul, Jepo ni, dongnya pertanyaan ni di langsung lima leh. Dan sedih dia. Cuaca malam ni mendung jeng.
0: Okay.
7: Yeah, mungkin betul ngirangi lagi semangat kita ni.
0: Okay.
7: Kebetulan kagum, jadi sekeluarga mungkin begitan sahaja terlihat. Oh, kagum kru perempat, betul kesedaran sih kagum. Cepat ya sesudah budaya perempat, buat tenang ibu di kawan, mesti tancah sih.
0: Amin.
7: Itu nak, nampak menurut kula ya nak kucing kan, dah tu lambat. Tadi yang oleh nampak nak kucing kita tengah dapat mangga ya, yang oleh pisang itu kucing yang mau.
0: Nyetan.
7: Ada kucing buat teman pisang ya, yang. Akhirnya ya buat mau di sawang mau.
0: Di sawang aja.
7: Ini ngaturnya mau nih jeng. Dalam sehat, dalam budaya.
0: Matur nuwun, terima kasih Mas Mamade. Berikutnya halo Sugeng Enjang.
8: Sugeng Enjang.
0: Matuk Gaduk.
8: Matuk Gaduk.
0: Enci. Terus pundi pawartos.
8: Cuaca redup.
0: Ten pundi cuaca redup.
8: Wetan riku
0: lho. Wetan riku lho pokoknya ya toh. Yang di gilas-gilas pokoknya. Ya toh.
8: Nggih.
0: Masih redup ya? Berarti mungkin di Kota Baru di wetannya juga masih redup nggih, Kang?
8: Ya iya, masih kok
0: ya. Sak jangkah. Betulan deket napa, Mas? Kang Gilas.
8: Dalam?
0: Betulan deket ini. Memang deket banget gih dari Kota Baru.
8: Ya, nak pakai pesawat ya mencat jangkau.
0: Kok terus pakai pesawat?
8: Kalau tetap aja.
0: Oh, ngotot. Aduh. Gih. Monggo.
8: Ya, iku wau.
0: Napa?
8: Pengen to di CDW, to pisang mau nyateni ku wong klonai.
0: Mau nyanya di nei?
8: Enggak kelawan cali lah ya.
0: Ngoten.
8: Sing iso dikok lek monyet kok.
0: Walah.
8: Nggih, ngoten mawon nggih.
0: Ci. Sami-sami terima kasih Mas Mama. Mas Mamat. Kang Gilas. Halo Sugeng Enjang. Sugeng iso. Matuk Gaduk. Kota Baru mendung jalur Gaza panis.
9: Podho mendung ya kan.
0: Mendung juga toh?
9: Redup.
0: Wih. Sami.
9: Nututi pasti pai mene tinggal gendring orang ngajak-ajak
0: loh. Wih, gak dibel tuh tadi?
9: Tidak.
0: Waduh.
9: Mbak Siti mbun lagi Mbak Siti.
0: Memang pelanggaran Pak D itu ya. Kok yo ninggal-ninggal Mbah Noyo kok ditinggal? Ya toh, duk kan?
9: Jalan Gudian lagi sergap lagi mutu.
0: Jalan Gudian Pak Mursidi. Itu temannya Mbah Noyo.
9: Iya.
0: Wih gitu toh. Satpam ah, iya. Itu. Ten budi?
9: Satpam.
0: Oh gitu.
9: Gagawin ini ngawasi. Gak semprit.
0: Ada-ada aja toh. Jong dikira tuh betulan nih.
9: Bayang toh. Masuk Mbak Ana.
0: Mbak Ana lama lagi nih gak masuk nih kemana ya? Ini pokoknya kalau gak diintip statusnya gak anu.
9: Topo ya.
0: Gak masuk. Sukanya gitu. Suka.
9: Apa ini?
0: Nek. Ini kan nggak tahu ya dengerin apa enggak. Ini aja, berarti ini nanti dipilih-pilih ini sama Mbak.
9: Oke,
0: gitu.
9: Aku tak berdas orang yang itu.
0: Kenapa sih? Kok nggak ada yang dapat sih?
9: Nah, orang yang kursing yang dorong mundut nuju yang wet mangga yang dia nu pisang, le orang yang pisang itu, pokoknya nggak ada yang dapat
0: keluarga. Gitu ya?
9: Ya.
0: Ya udah deh, kalau gitu, dadah. Makasih Mbah Noy.
9: Merdeka,
0: matur nuwun. Selanjutnya Halo Sugeng Injang.
10: Nah iki yang ngampiri tenan, iki mau.
0: Diampiri di mana toh?
10: Ajles ndodok nang ngarepan ngono kuwi mau ta no.
0: Iya, memang dah diampiri kok, jangan sedih pokoknya ya toh.
10: Geng perempat ya kudu kok ngene iki jeng ora megawen malah menyemprit.
0: Kok pakai disemprit? Ya udah di semuanya dikasih sempritan
10: nanti
0: aja.
10: Nanti acaranya guyon-guyon, kok enggak tak disemprit-semprit. Ya tambah Noyo.
0: Pokoknya Jengdit enggak tahu ini apa ya, ini ketawa ya, aja lah.
10: Kamu enggak usah tahu aja.
0: Ya toh, pokoknya bu gurunya bingung ini muridnya lebih galak ya, dari bu guru pokoknya.
10: Ada kayak pengurus ya sesuai nek mangkat.
0: Sinten?
10: Ah itu tukangnya semprit.
0: Yang mana tuh tukang sempritnya? Hari bulan apa? September ya? September.
10: Lama kok sih.
0: Iya.
10: Wah, pokoknya senengnya nek ketemu ngono ki janis. Luwi piknik jeng.
0: Terus gimana? Jadi awet nom ya?
10: Ya ora nek le awet nom.
0: Kok enggak?
10: Dunia iki awet nom kok aku enggak.
0: Nah gimana toh? Nopo? Weh jangan. Ya nek enom itu malah makin sayang gitu loh. Wah jan. Warna-warna ini soalnya anu. Ini nanti ya, yuk lagi.
10: Ya jawab kok jadi sempit Pak Rimbang gini aku.
0: Oh go.
10: Monyet.
0: Malah. Loh bu guru malah dibilang monyet nih gimana deh ini.
10: Kabeh sih ra entuk pisang kuwi entuk ki wong Candi Abang sih entuk pisang.
0: Gitu. Ya udah deh.
10: Ya gitu aja, makasih. Ayo Kakak Yanto sesekan gek masuk.
0: Ya. Sebentar lagi masuk. Berikutnya siapakah ini Sugeng Injang Maruk Gaduk? Siapa ini yang ikutan nyemprit?
11: Gue takut Pak Yanto
0: oh. Borgol niku. Oh lah ya kok bisa langsung Pak Rimbang masuk toh. Disemprit bener nih Pak Yanto nih. Wah.
11: Lah ada sih Pak Yanto sih sini gue kayak menganu. Kok udah tali aku ada Pak Yanto sing kuwi mau Borgol kan.
0: Kok ya bisa masuk betulan toh?
11: Loh,
0: wah, lah.
11: Tahu
0: ya tenan ya. Oh ya lah, warna-warna pokoknya di sini itu yang penting happy ya, lah.
11: Hiburan deh.
0: Gitu pokoknya judulnya ya toh.
11: Wes ana pendukunge siji sing arep ngangkat dadi pengurus.
0: Nggih toh.
11: Tadi.
0: Ya wes, pokoknya Jengdit ikut seneng aja lah.
11: Lah iya.
0: Ya toh.
11: Ya aku monggo. Tak melu jawab, aku tak munyuke bae. Aku munyuke ra oleh pisang.
0: Iya. Ya udahlah terserah lah ini.
11: Lah iya jale nek kucing ora doyan pisang.
0: Heeh.
11: Ah iya toh nek apa iki tupai kok iki aku ya ora tau ora tupai pakan pisang. Ada sing semangat ya munyuke, sing oleh munyuke berarti.
0: Iya, wis boleh. Nggih, sami-sami. Aduh-aduh, pipinya jadi sampai sakit. Siapa ini berikutnya Sugeng Injang?
12: Sugeng Injang dari Demangan Baru.
0: Monggo, Bu Pipit.
12: Sanes,
0: Ibu Pipit.
12: Uti dia.
0: Demangan Baru. Gimana cuaca Demangan Baru, Uti?
12: Masih redup, Mbak.
0: Masih redup?
12: Iya.
0: Di pasar masih redup, di pasar Demangan Baru?
12: Masih belum ke pasar sebentar lagi.
4: Nunggu ini, nunggu anu.
0: Masuk dulu?
4: Iya.
0: Wah itu betul, sip pokoknya. Pasangnya ya toh.
4: Pasangnya setelah jam 7.
0: Setelah jam 7, enggak apa-apa, pulih gitu ya toh.
4: Iya.
0: Monggo.
4: Soalnya nomor 1 Pak.
0: Masuk dulu.
4: Jatuh dulu, iya masuk dulu. Walaupun enggak pernah bisa masuk.
0: Ada-ada aja ya toh.
4: Sulit ya Mbak.
0: Iya, wis enggak apa-apa. Monggo Uti.
4: Ini anu, itu kan yang dituju kan pohon mangga, jadi kan nggak ada pisang. Jadi nggak ada yang dapat pisang, Mbak.
0: Duh gimana saya nih kalau nggak dapat pisang. Ya udah deh kalau gitu.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
13: Enjang masuk satu jengki.
0: Sugeng Enjang. Terima kasih. Jalan Pramuka masuk.
13: Kalau pendapat saya itu nggak ada yang dapat pisang, soalnya di pohon mangga kan larinya.
0: Gitu.
13: Tapi yang dapat pisang adalah monyet, yang mau pisang monyet, nanti tak kasih monyetnya, tak kasih pisang gitu.
0: Jadi. Baik banget deh, monyetnya iya, dikasih pisang.
13: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Halo Sugeng Enjang.
14: Sugeng Enjang jeng di.
0: Sugeng Enjang monggo dari kota gede Bolen kita.
14: Bolen kaki.
0: Oh iya.
14: Masih hangat.
0: Masih hangat. Pokoknya tetap semangat ya toh, awet iya. Muda.
14: Amin.
0: Amin.
14: Gendak sing tua ya Mary, Pak.
0: Iya toh. Pokoknya gitu, awet muda.
14: Awet muda.

0: Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ki Kumbokarno, ada siapakah ini?
1: Sugeng isuk matuk gatuk jengdit.
0: Sugeng isuk matuk gatuk Mbah Mus.
1: Nggih.
0: Gimana kabar Mbah Mus?
1: Tasih gremis-gremis niki wau bar subuh niki wau nggih.
0: Hujan.
1: Nggih.
0: Oh ngoten nggih. Di sini cuma mendung. Belum berarti hujan.
1: Nggih, jawabane biasane monyet ini ku nggawa pisang sak nopo siji niku dienggo mlayu bareng ngoten niku.
0: Dadi biasanya gitu.
1: Nggih, monyete sing etok pisang sik dhewe ngoten. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Mbah Mus Tanjung Pinang sudah masuk, pipi jengdit sudah semakin pegal. Gimana ini? Adakah yang melawak lagi Sugeng Enjang?
2: Saya akan melawak.
0: Romo Haji Ngadiono, monggo terus pundi pawartos Romo?
2: Nggih, kabarnya sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu.
2: Rada mendung.
0: Terus pundi?
2: Cuaca nggih rada mendung.
0: Sami nggih berarti nggih.
2: Iya,
0: tidak apa-apa. Yang penting pokoknya masuk kelas.
2: Iya betul.
0: Yang utama.
2: Iya, neng pulang pergi terus nih.
0: Kenapa kok libur terus?
2: I pensiun apa?
0: Oh iya, ya itu kelasnya tuh khusus masuk di kelasnya Bu Guru Sengdit. Iya toh?
2: Kok neng aku gumun nih.
0: Napa?
2: Lah kok melayu neng gon mangga kok.
0: Ini nanti terus kalau udah dijawab baru jam segini nanti udah tahu semua. Ini adalah kelas memahami literasi ya toh. Aduh, khusus ini kelasnya. Jadi jawabannya Pak Tupai ya. Loh, gimana toh? Romo Haji Ngadiono senyum terus nanti muda terus lu.
2: Awet tua bu.
0: Enggak yo. Gimana? Jadi pada akhirnya jawabannya apa ini Romo?
2: Ayo rawat apa-apa. Kabeh. Om Melayu nang gun. Anu mangga kok gede gedah.
0: Bener nih, udah nih.
2: Ya,
0: oke deh kalau begitu. Terima kasih Nggih Romo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pegel banget nih pipinya Bu Guru. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Endeng.
0: Sugeng Enjang. Apakah ini dari Patu?
3: Keleresan.
0: Keleresan Mbak alias kebetulan. Gitu nggih. Gimana Mbak Yeni kabarnya? Dalam?
3: Kalau nang becek klik niki pertanyaannya kalau dereng mangertos.
0: Pertanyaannya belum tahu kita bacakan. Pertanyaannya adalah ada kucing, monyet, tupai lari bersamaan ke pohon mangga. Siapakah yang dapat pisang duluan?
3: Kalau aku enggak ada yang dapat.
0: Ya kenapa?
3: Cuma laring.
0: Enggak, oh gitu.
3: Enggak dapat pisang, enggak dapat mangga, Mbak. Soalnya
0: oh gitu.
3: Mangganya belum berbuah, pisangnya juga enggak ada.
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Ya udah deh kalau
3: makasih
0: gitu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Jendi.
0: Sugeng Enjang.
2: Lama enggak ketemu sama Bu Jendi deh.
0: Loh kemana toh? Ini kan Pak Puji toh.
2: Babe, ayo babe enggak punya pulsa kan ya enggak masuk.
0: Iya juga ya. Nah biasanya WA kalau enggak punya pulsa.
2: Enggak punya apa ya?
0: Kalau enggak punya pulsa kan WA ini enggak WA.
2: Oh, enggak WA kalau enggak oke saya enggak anu kok.
0: Pokoknya gitu nggih. Ya. Oke deh.
2: Itu anu kok manuk ke jalan bersama-sama ke pohon mangga kok dapat pisang gula itu yang dapat itu yang anu yang punya pisang melan
0: kok yang punya pisang
2: ya,
0: gitu
2: ya, yang dah punya pisang yang dapat
0: gitu ya
2: nggak punya berarti kan nggak punya

0: Enggak
1: Gak
0: dapat.
1: dapat. Ya
0: Tahu.
1: udah kalau
0: Terima
1: gitu
0: kasih, matur nuwun.
1: sami-sami untuk sesi ini. Jeng dikasih satu lagi deh, sugeng injang maruk garuk.
2: Alhamdulillah injang maruk garuk.
1: Halo Pak Bambang, nah longgar nanti pas ini WA Jengrit udah 80 kali ya tanya. Purworejo kabarnya gimana ini?
2: Masih redup nih, dereng muncul mataharinya.
1: Masih redup ya?
2: Iya.
1: Deh, monggo jawabanipun.
2: Jawaban kula ya enggak ada yang dapat soalnya dinaikin pohon mangga yang
1: udah
2: ditanyain dan pisang ya.
1: Betul nih. Enggak ada ya. Nih. Ya udah. Makasih ya. Nih, matur nuwun. Sudah kita ke WA dulu, nanti dibuka lagi. Ini sudah ada Bu Mulyasi yang kayaknya Jengdit udah diajakin mau ke pantai tuh. Udah kirim-kirim gambar terus ke pantai. Wah, kayak apa ya pantai? Udah lama ya Jengdit gak ke pantai. Sepertinya harus ke pantai ini nanti nge. Mbak Suro, boten wonten malah sakit tiru. Yuk tawon balo ingkang pikantuk pisang ambon suluhan kula wingi sore. Wah, pundi. Assalamualaikum, sugeng enjing Uminarti, Pak Ferry. Ralat jawabanku malah codot. Loh lo gimana, mau gak ada pilihannya kok. Mbak Anggun jawabannya tupai dan monyet jeng di. Soalnya sama pinter dan apa itu dan hewan yang curang katanya jeng. Mbak Cindy jawabannya gak ada. Mbak Jio kucing. Pak Arief gak ada. Bu Yudianingsih gak ada yang dapat pisang. Bu Atun sugeng enjing. Matuk gaduh Bu Atun jawab Noeli mengambil pisang monyet. Mas Agus Prastawa monyet. Kemudian ada dari Bu Tijo Sampun. Pak Indra Sutopo sugeng injang salam sehat. Pak Sutano assalamualaikum. Jengdi jawabannya gak ada yang dapat. Matur nuwun. Mas aku, Mas Guru Kadipiro, ya karena hanya lari bersamaan, gak ada yang dapat pisang. Bu Esti monyet, Bu Esti jawabannya monyet. Ini semua jawabannya ya. Kemudian Bu Titin Kesian jawabannya monyet. Mas Teo jawabannya monyet. Pak Kasiono kirim voice note, kita dengarkan. Sugeng Injang.
3: Ato Sugeng Injing Jeng Aditya. Kula Pak Kasiono Mulawen Telogadi. Caos jawaban. Ingin pikanto pisang yang menika kula amargi pisang ingkang mendhet kula mekaten Jengdit sugeng enjing matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Ya sudah, Bu Guru ke lagu dulu ya. Nanti kita ketemu lagi, kita buka lagi untuk jawaban-jawabannya. Ya toh monggo mboten sater putih-putih tetap nyawici wonten matok gathuk.

0: Kutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
3: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Promoter RRI Ngelodibutuhi Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Maturun Panjenengan Tansah Nyawici Sesarean Perempat RRI Yogyakarta. Nah, Sutresno Budaya Piala Dunia 2026 di benua Amerika ini menjadi panggung pembuktian bagi tim-tim Eropa yang harus berjuang menaklukkan iklim ekstrim dan juga kekuatan tradisional Amerika. Dengan format baru yang diikuti 48 negara, perjalanan wakil UEFA di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat ini berjalan sangat dinamis dan penuh tantangan. Tantangan fisik di wilayah Amerika berbeda dengan kondisi di Eropa. Suhu panas ekstrim, kelembapan tinggi menjadi kendala utama bagi para pemain. Kajian dari World Weather Attribution menyoroti bahwa sekitar seperempat pertandingan dimainkan di atas suhu 26 derajat Celsius WBGT yang berisiko bagi kesehatan pemain. Desakan dari para akademisi internasional mengharuskan FIFA menambah waktu jeda pendinginan atau cooling breaks. Nah, persaingan antar negara Eropa di ini juga berjalan ketat karena mereka berhadapan dengan lawan lintas benua yang lebih bervariasi. Beberapa catatan penting hingga babak penentuan fase grup ini, ada negara unggulan seperti Prancis, juara bertahan lainnya terus menunjukkan taringnya dengan konsisten mengamankan poin di berbagai kota tuan rumah. Kemudian timnas Swiss sukses memastikan diri menjadi juara grup B setelah memenangkan laga krusial melawan Kanada 2-1 di Vancouver. Kemudian ketatnya persaingan juga membuat banyak begitu nggih dinamika, dan beberapa negara perwakilan Eropa harus rela angkat koper lebih awal dari kompetisi yang membuktikan kekuatan sepak bola yang tentunya semakin merata. Bagi negara Eropa yang harus menempuh jalur kualifikasi tambahan, perjuangan menuju putaran final ini sangat menguras tenaga dengan sistem gugur yang ketat. Wah, luar biasa ini juga kalau Jungdit melihat ini bagaimana dinamika-dinamika dalam Piala Dunia ini juga semakin meriah dan marak. Tapi kalau Cendit adalah tipe yang sukanya beli merchandise. Jadi kalau kemarin sudah ada di pertanyaan, ada beberapa merchandise mapel begitu, enggak ada clutch, kemudian ada satu lagi yang Jaguar itu nggih. Ya ini sedang dicari, ini beli di mana? Karena kalau ada di tempat-tempat restoran ataupun rumah makan, ini ada yang menggambarkan figur-figur untuk Piala Dunia, udah gemes-gemes lucu-lucu gitu rasanya mau dibeli ngoten nggih to. Monggo panjenengan satu-satu yang baru saja bergabung yang terus melihat Piala Dunia kita dengar bersama, dengar bareng, debat gitu nggih di RRI Pro, di RRI Yogyakarta, kemudian juga di RRI Pro 1 juga bisa mendengarkan dan juga bisa ikut meramaikan nonton bareng Piala Dunia, ngoten nggih. Kita kembali lagi di Mandok Gadok kelas bersama dengan Bu Guru. Dari kita bacakan WA dulu nggih. Dari Bu Kiran, karena masih banyak. Jawabannya maunya jengdit, guyu rasa tuku. Pak Bambang Eko. Yang mendapat pisang duluan jengdi. Wong kemarin bar panen pisang. Bula, yang panen itu tetangga. Jengdi cuma dapat. Bu Susmi jawabannya itu mai. Kemudian Bu Sutini sugeng injang jengdi. Niku sedaya mboten angsal awet sing diperek wit pelem. Pak Said nama ini dari Pak Said Kelikotes. Jawabannya adalah aduh bingung. Jawaban dari Mbah Giman yaitu pisang. Pak Trimuyadi kerja ora ono sing dapat. Pak Katerman jawabannya kalau kulo jawabannya monyet mawon. Yang mendapat pisang duluan adalah pisang dan Pak Toyo, ngoten nggih. Walah, kemudian Pak Tejo monyet karena rumahnya di pohon pisang. Pak Tupar kirim voice note sugeng njing Matuk Gadok.
5: Sugeng njing Matuk Gadok, sugeng njing Bu Guru Jengdit. Kula tak nderek jawab, Mbak.
4: Monggo.
5: Niki tak nderek jawab Bu Guru nggih. Niki sing entuk dhisik dhewe kucinge, Mbak. Ning karang kucinge radoyan terus dikeke monyete, ngoten niku Bu Guru.
4: Gitu ya.
5: Mbok kolo-kolo sesuk Mbak Betty dijak, Mbak. Dijak Matuk Gadok.
4: Nanti biar disampaikan
5: Mbak Betty, ngoten niku Bu Guru nggih, matur lu.
4: Sami-sami. Nih supaya nanti bisa didengarkan Mbak Betty ikut gitu nggih toh. Ini yang request langsung Pak Tupar, ngoten nggih. Bu Dewi Budia monyet jengdit, salam sehat. Bu Pipit sugeng enjang, jawabannya monyet. Pak Damasku sugeng enjang, Bu Guru jawabannya monyet. Sugeng oh lancar tugasnya rezekinya amin. Pak Sudarmono Matuk Gadok jawabannya tupai. Mas Pri pelayan monyet. Mbahmu sampun. Pak Wiono jawabannya monyet. Pak Bero tempel boten nonton sing asal pisang kan pak manjat pohon mangga. Jengdit itu kadang-kadang suka bikin napa pertanyaan pohonnya pisang mangga terus sekarang jadi kepengen pohon mangga. Pengen beli mangga ini ya. Mas Irfan di Lendang Kulon Progo, selamat pagi. Salam buat semua pendengar. Jawabannya pisang didapat sama pohonnya duluan soalnya mau produksi. Salam olahraga. Terima kasih Mbah Glendi.
6: Sugeng enjang Glendi.
4: Sugeng enjang Mbah Glendi. Monggo. Monggo.
6: Geng dapat pisang dikusi monyet.
4: Monyet. Terima kasih. Yang Pak Bursyati yang dapat duluan yang baca jengdit. Oh berarti jengdit ini yang dapat duluan. Balan monyet yang dapat pisang di pohon mangga. Bu Partina suka kecil jendit. Tunggu mas jawaban. Jawabannya tupai. Pak Barda yang dapat pisang jengdit. Bu Salama gak ada yang dapat pisang. Kemudian Pak Sejo mboten wonten Mbak Dita, Mbah Mulyono Gotirto nihil. Pak Untung Raharjo, monyet jengdit salam ke Kembu Tuijo ing Karang Mojo, salam sehat. Wong mahon mangga kok dapat ya pisang. Lucu ya jengdit. Kan Bang Min pertanyaannya menjebak enggak ada pohon. Tidak ada pisang di pohon mangga jadi mungkin kucing cepat deh. Karena monyet tepe enggak ada di pasar. Mong setelah ke pohon mangga lari ini ke pasar kucingnya. Lek Yanto gak mau telepon tuh ini. Jawabannya monyet. Bu Wigati di Wonosobo Matuk Gadok jawabannya monyet. Pak Untung Raharjo salam sehat. Oh sampun gih sekedap kalian tuh ngapunten. Kemudian Pak Cahya di Gunung Kidul gak ada pisang di pohon mangga. Pak Untung jawabannya monyet yang ada di Tamsis. Kemudian Pak RCG Sugeng Enjan jawabannya tupai. Halo
7: Sugeng Enjang, mutu aku jengdit.
4: Oh itu Pak Anu ya? Pak Yanto Candi. Keliru, keliru. Maafkan.
7: Aku mau kon gawak ke tali digua-digu tuh yo.
4: Iya, nyemprit katanya.
7: Gua digawak ke ya jengdit, pisangnya bayi ya jengdit.
4: Iya, pisangnya ya, dikorek.
7: Jadi sing oleh pisang ini jengdit. Yo, nek sing telu gue mau raulah.
4: Ya udah deh.
7: Ayo menunggu rana sing oleh matur nuwun ini salam sekon India.
4: Terima kasih dok.
7: Matur nuwun.
4: Sami-sami.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mbak Wakiran jawabannya monyet. Pak Heris Manu jawabannya monyet. Halo Sugeng Enjang.
8: Halo Sugeng Jengdit.
4: Halo Sugeng Enjang Bu Akianti.
8: Angge. Niki cuaca tasih redup. Terus nanti sebentar lagi cemleret.
4: Cemleret.
8: Ya.
4: Tapi emang enak kalau redup-redup gini nggih.
8: Pengen redup terus.
4: Terus ngantuk ya toh?
8: Ngantuk kayak turu.
4: Nah, pokoknya gitu terus bangun.
8: Gak usah masak.
4: Gak usah masak, nanti tahu-tahu ada. Gimana itu?
8: Iya, tahu-tahu ada nek tuku.
4: Langsung klik-klik-klik-klik mawon.
8: Lah iya.
4: Gimana?
8: Tapi ora marem kok, jeng pilih gitu. Masak.
4: Ini yang jago masak yang ngoten iku gitu.
8: Lah nggih. Heeh.
4: Nggih pun jawab.
8: Jawabane ya enggak ada yang dapat, Jeng.
4: Loh kenapa sih?
8: Nah, karena sing duwe bae sing entuk pisang.
4: Sing duwe sapa sing duwe?
8: Sing duwe Tempasari Kayangan.
4: Gitu.
8: Nggih.
4: Ya.
8: Matur nuwun, Jeng.
4: Sami-sami, matur nuwun. Salah jengi pun halo Sugeng Injang Matuk Gaduk.
9: Halo Sugeng Injang.
4: Sugeng Injang.
9: Sehat ya.
4: Nje. Sehat semua alhamdulillah. Terus pun di bawah tos yu.
9: Nge sami sehat.
4: Alhamdulillah. Enggak boleh. Enggak dapat gedang.
9: Enggak dapat gedang.
4: Gitu?
9: Iya.
4: Ya udah kalau gitu. Ya. Terima kasih ya Yu.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Yu muda. Berikutnya halo Sugeng Enjang.
10: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Jendin.
4: Nggih. Monggo Bu Sri.
10: Nggih, sehat.
4: Alhamdulillah bagi, sehat.
10: Nggih, bagi ngelaporan cuaca redup kendhing. Nggih, nderek jawab sedaya mboten pikantuk.
4: Loh kenapa?
10: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun telepon.
4: Nggih, terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Enjang.
11: Sugeng Enjang, Mbak Dit.
4: Sugeng Enjang.
11: Mana ayo?
4: Ini Jalan Pramuka.
11: Iya salah.
4: Bangun tapan, bangun tapan.
11: Yo, mengenai yang kue kok sih salah ya.
4: Senda toh kalau bangun tapan ini kan Mbak Siti ya?
11: Eh?
4: Berarti kan itu Mbak Susi toh?
11: Iya. Yeah.
4: Alah mirip bu.
11: Ya beda lah.
4: Mirip.
11: Kecil Mbak Susi no suaranya.
4: Iya po. Ya nanti tak duetkan besok ya?
11: Iya besok di duetkan coba.
4: Dicoba ya. Jawabannya apa Mbak? Iya boleh. Gimana tapi caranya ya?
11: Ya di telepon, gitu undangan ditujukan kepada.
4: Monggo, jawabannya pun.
11: Yang dapat bisa ngaku lah.
4: Kok bisa? Yang punya mereka pohon ya?
11: Mereka pada lari ke pohon mangga, jadi nggak dapat bisa.
4: Oh gitu.
11: Aku soalnya dia udah tercantel di sini, tinggal ngambil.
4: Ya. Terima tercantel, terima kasih nge.
11: Terima kasih.
4: Sami-sami, Bu Sri Sugiyarti jawabannya enggak ada. Assalamualaikum Jengdi jawabannya enggak ada dari Umi Narti. Halo Sugeng Enjang.
12: Halo Sugeng Enjang.
4: Dari Monjali. Monggo Bu Sriwi.
12: Itu kalau saya memperhatikan pertanyaannya kan monyet, kucing, ya nanti yang menjelaskan biar jengdit saja nanti aku menjelaskan enggak salah. Pokoknya kita menurut logika saja, enggak ada yang dapat pisang karena pisangnya udah dibawa ke kota gede tempat Ki Kumbo Karno
4: dan
12: bisa
4: nyonten.
12: Gitu aja jengdit. Nanti otoritas yang menjawab pembuat acara pembuat apa soalnya.
4: Nggih.
12: Ngaten ya Jeng di.
4: Nggih.
12: Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang matuk gatuk matur nuwun. Halo Sugeng Enjang.
13: Sugeng Enjang matuk gatuk Mbak Andi.
4: Sugeng Enjang Romo Sukap.
13: Nggih.
4: Tos pun di pawar tos romo.
13: Alhamdulillah sedaya pinaringan sian. Keluarga Mbak cantik ya.
4: Sehat alhamdulillah romo.
13: Amin amin. Niki. Anak lanang benjing maling ngoten Godian.
4: Oh, manggung di Godian. Nggih. Lancar pokoknya ya.
13: Amin nggih. Iya, anu mawon.
4: Napa?
13: Dari absen mawon nih.
4: Absen aja.
13: Soalnya sedoyo mboten pikantuk niku mengki.
4: Gitu nggih.
13: Nggih matur nuwun.
4: Sami-sami matur nuwun. Satu lagi terus jenglet ke WhatsApp dulu nggih. Nanti kalau waktunya masih cukup dibuka lagi. Sugeng Injang matur kathok.
14: Sugeng Injang matur kathok jenglet Bu Guru.
4: Sugeng Injang. Terima kasih Mas Aldi, gimana ya, kabar?
14: Baik selalu, mudah-mudahan Bundi dan keluarga sehat selalu.
4: Amin.
14: Amin, jalan sewan juga sehat, Mas Mama juga sehat, dan semua pendengar sehat selalu.
4: Amin.
14: Badin jawab, singkat saja ya. Jawaban yang menurut saya adalah tidak ada yang dapat pisang, karena ini pesan yang muji tentang apa fokus pendengaran kita. Jadi tidak ada yang dapat pisang, kecuali jenggit yang asih.
4: Aja ya. Iya. Sami-sami. Waalaikumsalam. Nge, terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu nge, nanti dibuka lagi. Ada Pak Agus Acaryawan, gak ada Bu Farani Sugeng Injang Cendit. Jawaban ini pun gak ada Cendit. Karena larinya ke pohon mangga, bukan ke pohon pisang. Bu Sarmiatun gak ada yang dapat pisang. Pak Eko Mulyo yang dapat pisang Cendit. Pak Sunaryono jawabannya gak ada mangga koper buah pisang. Kemudian Pak Supoyo,
15: Sugeng isu matuk gaduk, Sugeng isu Cendit. Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki. Jawab anu kula munyuk mawon Cendit lepat nyuwun ampun terus matur nuwun.
4: Sami-sami.
15: Suasana dilar menika terang menika
4: mekaten
15: jawaban kula.
4: Matur nuwun Cendit. Sugeng enjang matuk gaduk. Sebentar. Jawabannya pisang monyet alias gedang kluthuk, daftar hadir mawon dugi Mbah Mumet. Alamat Perlanan Kabupaten Simalungun Sumut. Oh, terima kasih Bu Supriyati.
16: Sugeng Cendit.
17: Sugeng Enjang Cendit. Sugeng tugas. Sugeng tugas. Salam.
16: Salam.
17: Sehat.
4: Lucu banget.
17: Selalu.
4: Terima kasih.
17: Ini Saka.
16: Ini Saka.
17: Liburan.
16: Liburan.
17: Di rumah Titi.
16: Rumah Titi.
17: Mau ikut.
16: Mau ikut.
17: Matuk gaduk.
16: Matuk gaduk.
4: Umur berapa Saka?
17: Sedikit.
16: Jas sedikit.
4: Oh iya.
17: Matur sembahan uun.
16: Matur sembahan uun.
17: Geng Makaryo.
16: Geng Makaryo.
4: Matur nuwun sangat sakalan Bu Supriyati.
18: Assalamualaikum Cendit.
4: Waalaikumsalam.
18: Enggak ada yang dapat pisang buat Cendit.
4: Enggak ada ya, ya sudah.
19: Geng iso matok
4: kudu
19: Cendit. Jawab jawabane pun mboten enten sing mendapatkan matur suwun.
4: Sami-sami. Kemudian ada Bu Ratmini Tupai Cendit, Bu Arini di Semanu monggo.
20: Halo. Wilujeng enjing,
4: Cendit.
20: Wonten ing matuk gaduk, salam sehat. Kagem keluarga mugi tansah pinaringan rahayu lijeng.
4: Nggih.
20: Cendit sugeng makaryo nggih, ngantos manggih paripurna. Ngatos satos kunduripun. Kula nderek jawab kemawon niku. Nek sing oleh pisang mbokne monyete.
4: Gitu.
20: Kan, pisang disenengi karo monyet.
4: Ngoten nggih.
20: Matur nuwun.
4: Sami-sami, Bu Yanu.
21: Waalaikumsalam. Sugeng enjing, manduk gaduk, Cendit. Bu Yanu asih dari Bandung jawab nggih. Yang tetap mendapat pisang duluan adalah monyet, karena monyet di suatu tempat manjat pohon mangga, tetapi kalau ada pisang dia duluan yang ngambil. Yang dapat adalah monyet. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa Sarjiman di Madukismo monyet katanya. Kami perjodoh sodong enggak ada Cendit. Pak Cahyono sono sewu sugeng enjang resepi endahing swasono iwak dalam menika kanthi samnya remen mirengaken RRI Pro 4 ing Jakarta. Kula ing griya namung derek midhangetaken rahayu ing samudyanipun. Terima kasih Pak Cahyono. Kemudian ada Mbak Ana, halo.
22: Sugeng enjang matuk gaduk, sugeng enjang Mbak Anita Rizkia. Menika kula Mas Ana saking Bangun Tapan Bantul nggih Mbak Anita.
4: Monggo Mbak Ana.
22: Nggih kula jawabane pun derek kawan sutresna budaya nggih Mbak Andita.
4: Nggih.
22: Lan mugi-mugi sedaya pamit banget RRI program sakawanan wonten ing njang menika mugi-mugi tansah dipun paringi kesehatan lan saha dipun paringi kebagas warasan lan dipun paringi panjang umuripun.
4: Amin.
22: Inggih Mbak Andita, menika kula kalian pun sambil mirengaken sepak bola wonten ing RRI Pro 3 nggih Mbak Andita.
4: 6:35.
22: Niki kula dadosipun mirengaken RRI kalih menika radio nipun.
4: Terima kasih nggih.
22: Inggih niku kawan Mbak Andita Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang. Ada dari Pak Sutres.
0: Yang mendapat pisang duluan adalah Jengdi karena ketika hewan tersebut hanya lari ke pohon mangga.
4: Terima kasih Mbak Suro monggo.
1: Sugeng Enjang, matuk gatuk.
4: Matuk gatuk.
1: Sugeng Enjang Jengdi.
4: Nggih.
1: Selamat pagi. Jawabane pun tupai kucing monyet tak gusah. Pokoknya sikit dewe Mbah Suro. Wis, terima kasih.
4: Kami sami.
1: Selamat sehat.
4: Salam sehat. Bu Sugiyarti.
2: Selamat pagi Maduk Gaduk Cengdit. Itu jawabannya tupai, karena tupai lebih kecil, lebih lincah untuk mendapatkan buahnya. Terima gitu, kasih.
4: Sami-sami. Sutresno Budaya matur nuwun sangat yang sudah gabung di kelas Bu Guru. Sepertinya waktunya sudah mepet, jadi Bu Guru mohon maaf enggak bisa dibuka teleponnya lagi nggih. Ada Pak Muladi ini kagem penutup voice note napa menika nggih jawabanipun.
23: Halo, selamat pagi Mbak Dita, Jalan Bantul, Pak Muladi. Kulo nggih jawab mawon, iku yang mendapat pisang itu enggak ada karena yang di anu pohon mangga. Katon mawon Mbak Dita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sutresna budaya Bu Guru berikan jawabannya nggih. Pertanyaannya adalah ada kucing, monyet dan tupai lari bersamaan ke pohon mangga. Siapakah yang mendapat pisang duluan? Jawabannya, duh sekarang nih muridnya Bu Guru pada pintar-pintar semua. Jawabannya adalah ya ndak ada. Wong ini apa namanya larinya ke pohon mangga kok dapatnya pisang. Loh Bu Guru kok kasih pertanyaannya begitu menjebak. Jih, ini adalah kalau di kelas sekarang ada namanya literasi membaca, dan juga karena ini di-share dari dibaca, kalau enggak mendengarkan gitu. Buat apa-apa yang jawabannya belum tepat enggak apa-apa, yang penting apa? Yang penting bahagia. Mau jawab ada tupai nanti disuruh dikasih pisang enggak apa-apa. Wong yang Bu Guru kan jendit ya toh, jadi mesti katanya yang benar Bu Gurunya, tapi enggak oh, bercanda. Jadi memang di sini jawabannya adalah enggak ada karena betul larinya itu ke pohon mangga kok dapatnya pisang. Nanti kalau Bu Guru jawabnya ada yang dapat pisang mau dicandeli pisang, nanti enggak malah kalian tuh. Tapi memang ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat supaya kita memahami pertanyaannya. Yang penting seru ya, enggak usah dipenggalin ataupun wah kalian tuh dan sebagainya, enggak apa-apa. Pokoknya masuk terus di kelasnya Bu Guru, itu yang penting happy-happy gitu. Bu Guru pamit dulu dari kelas hari ini, kita ketemu lagi di kelas berikutnya nggih. Sugeng Enjang, salam sehat, salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta 2026 resmi digelar mulai 22 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan sedikitnya 300 gerai kuliner tradisional dan kerajinan yang tersebar di kawasan Taman Budaya Yogyakarta. Penggagas Pasar Kangen, Ong Hari Wahyu mengatakan, selama penyelenggaraan berlangsung, masyarakat juga dapat menikmati penampilan 19 kelompok kesenian, mulai dari wayang kulit, tari tradisional hingga ketoprak. Menurut Ong, Pasar Kangen bukan sekedar pasar rakyat. Kegiatan ini menjadi ruang pelestarian budaya yang menghadirkan suasana nostalgia melalui kuliner tradisional, benda-benda antik, permainan rakyat, dan nuansa pasar tempo dulu yang kini semakin jarang dijumpai. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pada tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui bidang Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026 dan merupakan kelanjutan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah Kapanewon, Kokap. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.